0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu, cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kapit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinsa Kamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di YouTube, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300-an miliar ya, tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dipengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
11: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
14: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah

0: Ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
1: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sangat baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agama dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
2: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar

0: akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi di lagu-lagu pilihan ya, untuk pagi yang alhamdulillah cerah hari ini, Jumat penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Oke, kita bakal sama-sama nih sampai nanti ke jam 8 ya, jelang kami hadirkan untuk Anda bincang pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sekitar kita, masih banyak anggapan bahwa perempuan seharusnya di rumah saja.
1: Dan laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis.
0: Padahal, setiap orang tanpa melihat gender punya hak yang sama untuk memilih jalan hidupnya.
1: Perempuan bisa menjadi pemimpin, ilmuwan, bahkan petinggi militer. Dan laki-laki boleh saja menjadi guru TK, juru masak, atau ayah rumah tangga.
0: Kesetaraan gender bukan soal menyamakan segalanya, tapi tentang memberi kesempatan yang sama.
1: Tanpa diskriminasi dan tanpa stereotip.
0: Karena dunia yang setara adalah
1: dunia yang lebih adil
0: untuk semua.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit.

0: Sheila dari New Days. Lagu ini mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk hari ini ya, di lagu-lagu pilihan. Dan sesaat lagi di pukul 8 kami akan hadirkan untuk Anda bincang pagi bersama rekan Ahmad Ihsan nanti dengan narasumber yang kompeten juga. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali hadir menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Jumat 29 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmer 199 Orkuning Bukit Tinggi. Kami panjulaskan di FM 97,2 MHz. Di pukul 6 pagi tadi sudah Anda simak warta berita daerah berkaitan dengan berita aktual. Seperti halnya di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dorong gerakan masyarakat atau germas serta screening kesehatan masyarakat secara optimal dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Di Padang Panjang, podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun.

Di Agam Pendengar, pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik dan rekonstruksi infrastruktur jalan yang terdampak kebencanaan akan rampung di Juni mendatang. Kemudian pendengar, berkaitan dengan Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Sumatera Barat mengajak masyarakat Kabupaten 50 kota dan sekitarnya agar menggunakan fasilitas yang tersedia di perpustakaan daerah yang berlokasi di Sari Lama. Informasi itu sudah bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Saya Manisa dari Tim Pagi akan menemani Anda di Bincang Pagi edisi spesial di serba-serbi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah untuk pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Mendengar lagu dari Arif dengan Satu Rasa Cinta membuka bincang pagi kita di Jumat 29 Mei 2026. Salam bahagia, salam sukses dari RRI Bukit Tinggi dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan

terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar dimanapun berada, sudah dibukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan kami. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama Pro 1 RRI Bukittinggi sejak subuh tadi dan terus stay tune hingga malam hari nanti. Ini cuaca ya, mulai panas lagi, mulai terik lagi, dan tentu untuk Anda, khususnya mungkin peserta dan terlebih panitia penyelenggara ibadah kurban di masjid atau juga di paguyuban atau juga musola, pasukan dan sebagainya, untuk lebih cepat ya untuk melaksanakan atau memulai prosesi penyembelihan hewan kurban sehingga waktunya bisa cepat juga selesai hingga nanti didistribusikan atau diberikan kepada penerima, dan penerima pun lebih cepat memasak kalaupun ingin mengkonsumsi daging kurban itu hari ini. Termasuk ya mungkin di rumah Anda sudah banyak stok daging sehingga kewalahan ya mau disimpan di mana lagi ya. Freezer, kulkas sudah penuh. Kemudian apalagi enggak mungkin disimpan di lemari pakaian ya. Nah, tentu cara pengolahannya penting, cara penyimpanan hewan atau daging kurban juga penting sehingga nanti ketika mengkonsumsinya untuk beberapa waktu ke depan, nutrisi yang terkandung dalam daging sebagai sumber protein itu tetap ada ya. Takut nanti disimpan sehingga penyimpanannya enggak bagus, ujung-ujungnya ya enggak mendapatkan nutrisi gizi yang dibutuhkan tubuh ya dari daging yang Anda miliki.

Kabarnya untuk hari ini untuk Korps Pegawai Negeri Kopri Pemerintah Kota Bukit Tinggi melaksanakan penyembelihan hewan kurban di pagi hari ini, ya, yang berada di seputaran kantor wali kota di Bukit Gulebanca, Bukit Tinggi. Termasuk juga ada beberapa masjid yang menggelar kegiatan penyembelihan hewan kurban, baik di Bukit Tinggi atau di wilayah luar Bukit Tinggi. Kami yakin segala sesuatunya sudah dimatangkan, termasuk ya karena hari ini hari Jumat, ya, ada waktu yang akan ada jedanya. Jadi mungkin akan ada break dulu nanti, ya, menjelang Jumat, kemudian bersih-bersih, kemudian sholat Jumat. Nah, mungkin sesudah atau ba'da Jumat akan kembali melanjutkan penyelesaian prosesi ibadah kurban, ya, yang nanti biasanya menjelang asar akan ada pembagian daging kurban. Nah, tentu lebih cepat tadi lebih bagus. Pendengar, kami akan hadirkan di Serba Serbi Idul Adha dengan hasil liputan dan wawancara kami bersama wartawan di sejumlah tempat atau titik penyembelihan kurban di Bukit Tinggi. Seperti halnya nanti akan kami hadirkan informasi wawancara kami bersama panitia kurban di Masjid Al-Falah Tembok, ya, di mana ketua panitia itu Edward Sultan Panjang mendampingi panitia dan juga ketua LPM Tembok dan tokoh masyarakat Tembok, anggota Datu Aswar Datuk Sinaro Panjang. Pendengar, baik, selamat pagi untuk Anda yang mungkin pagi ini, kalaupun tadi saya sempat di pasar, salah satu pasar tradisional di Kamang, itu juga pedagang mengeluhkan melambung tingginya harga plastik gitu, ya. Nah, ini gimana baca aronya kok, Bang, gitu, ya. Nah, ragu kini payah banak nih, plastik kumaha, ya. Nah, mungkin banyak pedagang seperti, ya, pedagang bumbu, pedagang kentang, sayur mayur itu yang membutuhkan plastik, itu harus beli ke agennya gitu, ya, nggak bisa beli ke toko-toko yang mungkin ya tangan

0: keberapa gitu ya. Karena kalaupun ke token yang cukup besar, mungkin modalnya mungkin lebih kecil ketimbang mungkin biasanya beli hanya ke toko plastik atau pedagang plastik yang lebih dekat dengan pasar gitu. Kenapa tadi cukup besar juga kenaikan harganya. Nah, ini juga menjadi sorotan RRI bagaimana kebutuhan plastik sebagai bahan baku juga untuk mendukung transaksi jual beli bisa kembali normal dari harga sebelumnya, dampak dari konflik ya yang ada di Timur Tengah pada antara Amerika Serikat dengan Iran. Sehingga penyaluran produk yang diimpor ya termasuk ke Indonesia mempengaruhi harganya jauh berbeda dari waktu sebelumnya. Baik, kita akan hadirkan wawancara kami dan liputan kami bersama para wartawan, bersama Ketua LPM Tembok, Tokoh Masyarakat Tembok, dan Panitia Kurban Aswar Datuk Cenur Panjang di prosesi penyembelihan kurban di Masjid Al-Falah Tembok kemarin.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas.
2: Alhamdulillah
1: kita melaksanakan kurban di tahun 1447 Hijriah. Insyaallah berjalan dengan sebaik-baiknya dan didukung oleh masyarakat, pemuda dan kepanitiaan, berjalan dengan baik. Bundo Kandung, termasuk Bundo Kandung tadi, berjalan dengan baik, dan juga Bundo Kandung mempersiapkan makan minum para panitia. Nah, dan masyarakat yang ada berada di sini tadi itu insyaallah menikmati pula masyarakat.
2: Berapa totalnya untuk kurban tadi?
1: Oh, tahun ini 12 ekor. 12 ekor sapi. Kemudian kita memberikan kupon besar para peserta sebanyak 84 orang ya. Kemudian setiap peserta itu diberi kupon besar 1, kemudian kupon kecil 3. Nah, itu
2: untuk masyarakat. Tapi, untuk masyarakat sekitar
1: berdasarkan melalui RT. Melalui RT membagikan kepada masyarakat sekitar wilayahnya. Jadi itulah yang satu kupon diberikan. Salah.
2: Tadi
1: 1150. Itu sudah termasuklah peserta dan masyarakat.
2: Ini nampak persamaan kekompakan dan kegotong royong.
1: Insya Allah lah, dari sudah 3 tahun ini, 4 tahun lah sama ini berjalan dengan baik, didukung oleh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat juga, ini mama yang ada di kelurahan di Tembok, salah dukung, termasuk Inyik Panda ada tadi pagi-pagi menyaksikan penyembelihannya.
2: Jadi sembelih di sini?
1: Di sini. Iya.
2: Bukan di rumah potong ya?
1: Hah? Tidak di rumah potong sini. Oh, nah, sebelumnya 5 tahun yang lalu itu di rumah potong.
2: Sekarang
1: ini. Tapi ya ada dukung anak, saran dari rekan-rekan dari tokoh masyarakat yang lain untuk diadakan di wilayah kita. Insya Allah bisa berjalan yang baik.
2: Di 12 tadi itu meningkat dari tahun lalu?
1: Oh iya, langsung. Tahunnya lalu 11, sekarang 12. Tapi sebelum dulu ada 12 juga. Waktu ya kadang ya maklum aja ekonomi masyarakat kita kan. Saya lihat di mana tempat pun demikian juga.
2: Kendalanya apa, Pak Argo? Kendalanya apa? Kendala.
1: Kalau kendalanya tadi rasa enggak terlambat sedikit aja datang, enggak jam 8 tadi. Kita harapkan tadi jam di bawah itulah, jam 7 udah berada di sini ya Pak, sapinya. Namun terlambat, mungkin dia masuk ke tempat yang lain. Nah, tapi itu pun enggak terkendala, enggak berarti benar.
2: Artinya sapi yang agak-agak.
1: Oh, yang lari-lari. Nah, insya Allah enggak ada. Nah, itu udah. Jadi sebelum kita mengadakan pembelian dulu, itu dilihat sapinya kan, lihat sapinya, rupanya ada meyakinkan panitia, itulah diambilnya.
2: Dari mana aku asal sapi?
1: Sapi arah apa ini?
2: Dua.
1: Enggak, kemarinnya lah, klasi.
2: Jadi untuk peserta kurban setiap 7, 3 juta berapa?
1: Iuran 3 juta 200.
3: Biar kereta api 21 juta.
1: Iya.
2: Jadi perjalanannya 50 ya?
1: Iya.
3: Nah, gimana kalaupun saya ini kan masih terus digaungkan. Biasanya kan ketika ibadah kurban kan tidak diperkenankan dan bahkan haram ya. Ketika upah dibayarkan dengan daging kurban.
1: Ya, ini semua apa relawan. Sukarela. Tidak ada yang diupah-upah.
3: Upah
1: tidak ada upah. Kecuali mungkin yang tukang sembelih itu memanglah memang disediakan oleh
3: yang profesional,
1: ya. Yang profesional yang dari rumah potong itu kita.
3: Nah, biasanya apakah panitia kurban masih apalah tembok melihat peserta kurban itu memang orang yang berlangganan setiap ibadah haji atau idul adha dia menjadi peserta atau ada yang orang-orang baru gitu kok, ada nggak?
1: Iya, yang orang baru ada juga. Yang peserta kurban. Yang jemaah yang lama itu ada. Itu terus berbangkitan. Insya Allah lah di tahun ini sampai 12 itu kan 84 orang itu.
2: Harapan apa?
1: Ya, harapan ya. Mudah-mudahan ke depan juga kesejahteraan masyarakat meningkat, kemudian bisa korban bertambah dari 12 menjadi, mudah-mudahan di atas itulah. Kita harapkan demikian, sehingga menyebar semua masyarakat nanti mendapatkannya. Nah, itu. Kalau di pasar pagi, di
3: Pagi tadi.
1: Jadi tenaga yang kerja pun pemotongan dan membersihkan itu ya cukup terampil aja. Sehingga sasaran kita juga tercapai.
3: Ada perantau yang berkorban tahun ini, Bu?
1: Ada.
3: Ada ya? Itu memang uang yang diberikan?
1: Uang yang diberikan. Iya, uang yang diberikan. Di transfer melalui bendara panitia kan.
2: Nah, makasih, Bu.
1: Terima kasih. Sama-sama.

Dengar itu informasi yang kami hadirkan, hasil liputan kami bersama Angku Aswar Datuk Sinero Panjang, Ketua LPM Tembok dan tokoh masyarakat serta panitia kurban di Masjid Al-Falah Tembok. Ya, memang kegiatan prosesi penyembelihan hewan kurban dimanapun lokasinya itu memang kekeluargaannya tampak ya, yang tadi apalagi tidak ada istilahnya diupah-upahkan, itu tidak ada yang apa yang tidak semangat, semuanya semangat ya, bahkan ya sebelum memulai ya amai-amai ya, yang perempuan padusi-padusi ya, andung-andung nenek-nenek pun ikut menyiapkan hidangan untuk dinikmati oleh seluruhnya tukang ya, mulai dari tukang cancang, tukang dapiah ya. Nah, ini berbagi dan memang terlihat juga bagaimana pewarisan ilmu juga bagi anak-anak ya, biasanya kalau kemarin kan juga di hari Raya Idul Adha ya, di hari Rabu dan Kamis juga libur ya, tentu anak-anak ikut bisa bergabung, dan saat ini mungkin ada yang sekolah ya dan tidak bisa berkerumun. Nah, ini juga bisa acuan bagaimana tadi ketika ibadah kurban itu dilaksanakan, yang jelas ada penanaman nilai-nilai keislaman, penguatan iman dan takwa, dan bagaimana tadi memang melunturkan dari sifat kebinatangan atau kehewanan yang ada dalam diri, dalam tubuh ya. Apa contohnya ya, yang tadi ya sifat rakus, tamak, kemudian keras kepala dan sebagainya ya. Nah, jadi itulah yang bisa diarahkan kepada anak-anak kecil. Nah, ketika gotong royong kan juga jelas ya pembagiannya. Kami melihat ada pembagian. Jadi napa cirabui ya. Nah, ini masalah tulang ko kelompoknya. Masalah daging padek no ko tukang atau kelompoknya ya. Nan kama apa? Kama iri-iri untuk ke hati dan cancang, kemudian juga menguliti kapalu banak dan sebagainya adalah tukang. Nah, ini sudah ada pembagian-pembagian sehingga itulah jelas ya arah pekerjaan. Nah, ini kalau seperti itu sudah ditanda sejak dini bagi anak-anak SD, nah ini mereka kan juga tahu ketika nanti dia besar, remaja, dia bisa bergabung dengan yang tua-tua ya. Nah, ini dikenalkan juga ini, apalagi yang mungkin ada momen pulang kampung, lalamu ndak posobo, nah dikenalkan, nah iko main baunya ko PT ko, aku pak tuo ko, ya, aku mama ko, nah, di kuete kematuna. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan momen kita berkumpul ketika prosesi penyembelihan kurban hingga dagingnya diberikan atau diserahkan kepada penerima. Walaupun namanya anak-anak ya pasti ada namanya ya guyonan, kemudian ya bermain ya, kadang yo nyucari ikwa jawi gitu ya, nyobok lari gitu ya. Ya kadang juga ada apa yang unik-unik ya, mungkin yang menurutnya aneh ya, itu juga bisa pembelajaran bagi anak-anak. Tapi jangan dulu diberangkan. Tapi kalaupun anak-anak kete mungkin ikut campur atau juga mungkin membahayakan, contohnya pisau kan digunakan pisau-pisau tajam dengan. Nah, biasanya pisau panitia kurban ini pisaunya hanya digunakan ketika prosesi penyembelihan kurban ya, kematian, karena bukan digunakan seperti biasa atau tiap hari. Jadi pisaunya diasah, terasah, terawat. Nah dengan kursi tajam, jangan seperti bagalik-galik pulau ya yang kereketik. Nah, mungkin ditanamkan, diberikan arahan, diberikan masukan, penguatan karakter dan sebagainya. Ini yang sangat bisa dimaknai ketika prosesi penyembelihan dan penyelenggaraan ibadah kurban hingga mendapatkan keberkahan, di samping tadi memaknai kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika hewan kurban atau juga kurban diperintahkan. Baik, pendengar, menjelang pukul 9 pagi masih kami hadirkan beberapa wawancara dan hasil liputan kami, dan juga kami mencoba nanti apakah bisa untuk mengudara menjelang pukul 9 untuk pantauan atau juga perkiraan cuaca bersama BMKG di pagi hari ini. Tapi ada baiknya kita break dulu dengan beberapa selingan dan informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi di pagi hari ini.

0: Suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah menyuruh menyembelih anaknya Ismail. Berbincanglah Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Siti Hajar berkata, mungkin mimpinya hanya mainan tidur. Tapi kalau mimpi itu wahyu, maka wajib dituruti. Mendengar perbincangan itu, Ismail berkata, ayahku, sekiranya itu wahyu dari Allah, aku bersedia merelakan diriku untuk disembelih. Alangkah terperanjatnya Nabi Ibrahim ketika melihat yang disembelih bukanlah Ismail anaknya, tapi seekor kibas. Mereka kemudian berpelukan dan bersyukur bahwa Allah telah memberikan kekuatan hingga dapat melaksanakan perintahnya. Kisah tersebut merupakan puncak kepatuhan, keteladanan, serta kepasrahan mutlak dan ketundukan seorang hamba. Peristiwa kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah pesan simbolik agama menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang hamba Allah. Perayaan Idul Adha hendaknya menjadi momentum untuk membangkitkan semangat untuk saling berbagi, menumbuhkan rasa kasih sayang, mempererat tali silaturahmi, melatih kepekaan empati, dan mengikis kebencian di hati.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: You are now tuned in to your number one radio station.
3: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbarui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

0: Dengar dimana pun berada, sudah dipukul 8 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan kami, dan terima kasih banyak untuk Anda yang baru yang sudah stay tune sejak subuh tadi peringat. Ya, baik, untuk pagi ini apakah sudah mulai yang aktivitas atau masih ya lalu-lalu ayam? Ya, jangan sampai nanti terlalu hingga waktu Jumat pendengar ya. Dengar, kami akan hadirkan liputan dan wawancara kami bersama anggota DPRD Kota Bukit Tinggi daerah pemilihan Madingin Kota Selayan MKS Elviani Sarjana Manajemen, ketika kami ketemui kemarin di Jalan Kirab Remaja RT 2 RW 5 di Kelurahan Pun Tembok Kecamatan Madingin Kota Selayan, berkaitan dengan pencermatan terhadap ibadah kurban di Idul Adha 1447 Hijriah 2026 masih di tahun ini.
1: Terima kasih Pak Win, kebetulan setiap hari raya Idul Adha di khususnya di RT 2 RW 5 ini memang selalu diadakan kegiatan pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah pada tahun ini khusus di Musola Al-Ikhlas itu ada 4 ekor sapi. Kemudian di Masjid Al-Falah Tembo itu ada 12. Tambah di Surabatu ada 3. Kemudian atas nama koperasi Restu Ibu kemarin ada 4. Jadi totalnya sekitar 23 ekor yang untuk Tembo saja. Hari kemarin juga sudah dilaksanakan di Masjid Matakin. Matakin juga ada, tapi saya kurang tahu persis itu berapa jumlahnya.
2: Dalam hal pelaksanaan itu ada kendala apa?
1: Kebetulan ini semangatnya sudah seperti Alik Nagari. Alik Nagari yang mempertemukan semua warga berkumpul bersama, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, tokoh masyarakat, itu bahu-membahu itu supaya dalam rangka supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kebetulan kan sebetulnya kalau panitia kurban ini kan menerima amanah dari orang yang berkurban gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala yang kami dengar, tidak ada permasalahan, tidak ada kendala sampai hari ini, dan sekarang sudah mulai dibagikan, didistribusikan kepada masyarakat.
2: Berapa jumlahnya?
1: 23 ekor semuanya. Nah, kalau di
2: untuk kuponnya?
1: Kuponnya kalau di atas tadi di Al-Falah itu lebih dari 1000. Di sini lebih dari 500. 1000 berapa tadi, 1400-an gitu. Itu informasinya tadi Pak.
3: Jadi yang sangat mendasar tentu ketika prosesi penyembelihan kurban atau berkurban kan ada kekeluargaannya.
1: Ada semangat gotong royongnya, ada silaturahminya kan. Jarang-jarang ya, ini menjadi ajang silaturahmi, itu begitu. Ada gotong royongnya, kekeluargaannya.
2: Ya, kebersamaan masyarakat.
1: Ya. Ya, semuanya ikut Pak. Ya.
3: Ya. Ada nggak partisipasi perantau Dewan terhadap kurban?
1: Kalau sejauh ini rasanya tidak.
2: Belum ada,
1: karena alhamdulillah masyarakatnya juga bahu-membahu begitu ya. Mungkin ke depan dihimbau para perantau
2: untuk kurban ya.
1: Iya, alhamdulillah di sini belum melibatkan perantau.
2: Ini harapan Gojek terhadap pelaksanaan ini.
1: Harapannya ke depan tentu ini menjadi suatu budaya yang perlu dilestarikan. Ini kan kebersamaan ya. Jadi bersama-sama, masak bersama, makan bersama, itu silaturahmi yang mungkin nilainya juga luar biasa itu.
3: Nah, kalau untuk kurban kan Bukit Tinggi kan lebih banyak mengambil sapi dari agam atau bahkan didatangkan dari luar daerah ya, Bu Dewan. Nah, kira-kira ada nggak perhatian Bu Dewan, kira-kira butuh masyarakat untuk diberikan pemberdayaan, mungkin ada yang menjadi peternak sapi, pendorongan dari Bu Dewan juga pokir juga Pak Bisa untuk minimal adalah sentra sapi kurban di Bukit Tinggi.
1: Jadi kalau untuk saat ini sebetulnya kalau kami pribadi 2026 belum ada pokir untuk pertanian dan peternakan, tapi insya Allah untuk di 2027 ini kami mengalokasikan sekitar 200 juta untuk pertanian dan peternakan. Ini mudah-mudahan ke depan ini bisa kita dorong ya, bahwasanya ketahanan pangan itu perlu kita ditingkatkan gitu.
3: Termasuk keberadaan KWT ini?
1: Iya, termasuk keberadaan KWT. Ini kan dalam rangka apa namanya pemenuhan ketahanan pangan keluarga di kesana.
2: Atas kita program oleh presiden ya.
1: Iya, betul. Apalagi sekarang Pak Win kan cuaca, cuaca ekstrim, gitu kan, harga mahal. Jadi ini salah satu upaya dari ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3: Ya, dengan perubahan seperti harga,
1: harga, cuaca,
3: juga warga tidak mengeluh ya,
1: tidak mengeluh.
3: Ketersediaan produk dihasilkan,
2: kebutuhan dari masyarakat untuk masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Berikut itu informasi wawancara dan liputan kami dengan anggota DPR di Kota Bukittinggi, Elvianis, sarjana manajemen. Pendengar kemarin. Baik, menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat masih hadirkan Bapak Nuansa. Apakah bisa kita akan konfirmasi juga dengan BMKG karena beberapa hari ini memang tidak ada hujan ya. Nah, takut nanti ya hari keberapa hujan dengan intensitas ada yang sedang lebat dan mempengaruhi juga daerah-daerah yang berpotensi kebencanaan hidrometeorologi. Termasuk kemarin juga kejadian kebakaran ya, itu ada yang meninggal dunia. Nah, tentu menjadi pelajaran ya untuk kita terhindar dari musibah kebakaran dan tentu bagi almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang dikerjakan. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Pendengar Dimanapun berada, mendekati pukul 9 pagi ini, kami akan ajak Anda berbincang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman untuk bagaimana cuaca 3 hari ke depan, apalagi besok hari terakhir untuk penyembelihan hewan kurban di hari Tasyrik 1447 Hijriah. Sudah bersama Ari di ujung telepon Bang Ari selaku prakirawan BMKG. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ari.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Izan.
0: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha ya Bang Ari ya.
1: Iya Bang Izan.
0: Nah ini gimana Bang Ari, 3 hari ke depan cuaca yang teramati seperti apa Bang Ari? Silakan Bang Ari.
1: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bang Izan. Ya, baik para pendengar, dari Bukit Tinggi berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk 3 hari ke depan di wilayah Sumatera Barat. Untuk hari ini tanggal 29 Mei 2026 secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pagi harinya yaitu dari pantauan citra radar jika kami juga cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama yakni cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Pasaman, 50 Kota, Payakumbu, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Cijunjung, dan Darmasraya. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan. Nanti pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cenderung berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Darmasraya. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan. Lanjut pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan. Dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Darmasraya. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan. Dan lanjut pada dini harinya masih sama, yakni cenderung berawan. Kemudian lanjut pada tanggal 31 Mei 2026 secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu berawan. Lanjut pada siang hingga sore harinya secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai. Dan sejauh ini, dalam 3 hari ke depan, belum ada peringatan dini untuk cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat kami sampaikan. Maksudkan, namun kena tidak demikian, mungkin dapat mengupdate informasi berkait cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau. Begitu Bang Isan.
0: Baik. Nah apakah juga ini menandakan sudah di cuaca kemarau nih Bang Hari di wilayah Sumatera Barat?
1: Izin Bang Isan, untuk wilayah cuaca kemarau sendiri di Sumatera Barat itu hujan sepanjang tahun Bang Isan. Mm-hmm. Jadi tidak ada yang musim kemaraunya.
0: Kemarau panjang ya.
1: Iya. Mm-hmm. Dengan dinamika atmosfer yang saya pantau untuk 3 hari ke depan itu memang banyak yang tidak berpengaruh di Sumatera Barat. Itu
0: maksudnya.
1: Jadi rata-rata cuaca yang cerah berawan hingga berawan. Ya.
0: Baik. Terima kasih banyak Bang Hari. Selamat bertugas kembali. Kami masih menunggu informasi lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hari.
0: Peringat itu Bang Hari selaku prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman sudah mengudari pagi hari ini. Informasinya berharga sekali bagi yang berpergian. Ini kalau cuaca angin-angin maka bisa jalan-jalan ya. Bisa round-round sebalik memantau juga seperti RRI memantau pelaksanaan ibadah kurban di masjid, musola, surau, atau lapangan dan sebagainya. Nah, tetap harus ya optimis ya, tahun nanti tiba-tiba hujan lokal terjadi. Nah ini juga harus sedia payung sebelum hujan. Nah tentu kami menginginkan tadi selalu kami minta juga konfirmasi, dan walaupun ada teman-teman kami ada memberitakan termasuk juga RRI proyek atau juga pembangunan kembali rekonstruksi infrastruktur jalan khususnya yang harusnya dikerjakan cepat, ya harus dikerjakan cepat pendengar ya. Apalagi didukung dengan cuaca panas ini bagus nih untuk tukang ya. Nah daripada nanti proyeknya dikerjakan dengan hujan sehari ya panen 3 hari ya, kemudian panen sehari, hujan 5 hari. Nah, ini akan terjadi nanti kualitas pengerjaan proyek pembangunan ya. Takut nanti proyek selesai tapi tidak bertahan lama dan jebol lagi. Ya, tanggul jebol, jalan amblas. Nah, ini takut nanti uangnya mubazir ya. Lebih baik ya, selesaikan, tuntaskan di cuaca panas, pendengar ya. Baik, sampai jumpa nanti pagi, pamit undur diri. Masih Kak Tia lanjut acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi di Senin depan insya Allah, masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai situs untuk memeriksa aktivasi bantuan guru non-aparatur sipil negara atau ASN. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari liputan6.com, Ketua Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Pusdalpik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Andika Garendra mengatakan, pengumuman penerima bantuan subsidi upah atau BSU bisa dilihat di info guru dan tenaga kependidikan GTK pada tautan info.gtk.dikdasmen.go.id. Andika Garendra meminta masyarakat terutama untuk para guru agar waspada dan berhati-hati terhadap informasi palsu yang disertai tautan pada media sosial manapun, grup WhatsApp terkait klaim BSU dengan meminta rekening pencairan, karena informasi resmi hanya dari laman resmi Pusdalpik Kemendikdasmen. Situs dalam unggahan tersebut merupakan penipuan yang mengarah pada laman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta sejumlah data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita ikuti Halo RRI edisi hari ini.
1: Ya, salam selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Bersama saya Hendri hingga ke pukul 10 nanti kita akan bersama dalam program Halo RRI. Tujuh pendengar, bagi Anda yang mempunyai keluhan terhadap pelayanan publik, Anda bisa menyampaikan keluhannya di Halo RRI ya, melalui nomor 0811-669-9720 atau di WhatsApp Pro 1 di nomor yang sama, tujuh pendengar ya. Sampaikan keluhan Anda dengan mengetik pesan dengan format nama, alamat, dan keluhan Anda terhadap pelayanan publik. Silakan mendengar di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Dalam Halo RRI, Anda bisa menyampaikan keluhannya ya, seperti apa keluhan terhadap pelayanan publik, dan keluhan Anda akan kami tampung dan akan kami teruskan ke pihak-pihak terkait tentunya nantinya. Dan pendengar, kami masih tunggu Anda untuk menyampaikan keluhannya ya. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu satu lagu berikut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Iblikar masih di Halo RRI. Selengkap dengar, kami masih tunggu Anda untuk menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan publik ya. Sampaikan di sini di Halo RRI di nomor 0811 6699720 atau di WhatsApp 1 di nomor yang sama. Sampaikan keluhan Anda di pukul 9 hingga ke pukul 10 ini ya. Kami akan tampung keluhan Anda secara langsung di sini melalui nomor 0811 6699720. Dan pendengar, seusai acara Halo RRI yang kami tayangkan di setiap Senin, Rabu, dan Jumat ini ya, Anda bisa menyampaikan keluhannya di pukul 9 hingga ke pukul 10. Namun setelahnya kami juga masih buka untuk penampungan keluhan Anda di WhatsApp 1 ya. Sampaikan keluhan Anda dan kami buka selama 24 jam di setiap harinya. Sampaikan keluhan Anda. Keluhan Anda akan kami sampaikan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, berdengar satu informasi kami lansir dari antara sumber, dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, Dr. Pende Putu Agus Mahendra M. Gizi SPGK mengatakan ya, mengonsumsi olahan daging kurban seperti sapi atau kambing tetap aman bagi penderita hipertensi asalkan memperhatikan batas wajar yang dianjurkan. Nah, berdengar kami terima ya pendengar kita yang bergabung berikut ini. Ya, halo, selamat pagi, Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dengan siapa?
1: Dengan orang meninjau.
0: Oh, entar. Nita ya?
1: Ayo. Yeah. Iya, benar sekali. Seratus.
0: Ya. Kabarnya baik.
1: Kabarnya sebenarnya kurang baik.
0: Apanya yang kurang baik?
1: Uang lagi nggak ada, soalnya kan tengah tua gitu. Sebenarnya tengah tua muda itu sama aja gitu.
0: Kalau udah sama ngapain urusannya uang dengan tengah tua dan muda ya?
1: Ya itulah makanya kalau nggak ada uang ini memang apa ya?
0: Apa susah ya? Gitu, oh, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya?
1: Iya, kalau ada uang kan abang disayang, nggak ada uang abang dibuang.
0: Waduh, untung aja saya mesti punya uang 10 ribuan nih.
1: Iya, makanya masih untung orang Indonesia udah jatuh, masih untung nggak patah.
0: Iya, oke deh, ada keluhan nih, silakan sampaikan keluhannya di Halo RRI pagi ini.
1: Nita sebenarnya mohon maaf semuanya buat udah Henry yang denger gitu kan.
0: Iya, kenapa?
1: Begini udah Henry yang terhormat. Ini selama ini Nita kan dapat bantuan apa namanya dana desa kan?
0: Iya benar.
1: Terus dari sejak zaman Pak SBY sampai Jokowi sampai Pak Prabowo gitu kan. Nah, setiap pemilihan pemilu saya Nita terus memilih gitu ya. Kepala daerah.
0: Oke.
1: Okay. Dia bilang ini apa, dia kalau nanti udah diangkat dia janji dia akan nolong siapa aja yang susah kan gitu kan. Terus kan udah dipilih semuanya, dari bupati, gubernur, dari anggota DPR semuanya sampai terkecuali. Setiap Nita yang pilih pasti nggak ada yang nggak gol, pasti gol insya Allah ada Indri ya. Jadi intinya nih sekarang di sini Nita minta keadilan aja gitu. Memang Nita punya rumah sendiri, benar, betul, 100 gitu. Yeah. Tapi rumah Nita ini rumah bantuan gitu, udah berdirinya di atas tanah pusaka. Selama ini Nita kan dirantau gitu, biasa daerah Sumatera Utara, terus rumah di Jawa sana, terus pindah ke Jakarta. Tahun 99 Nita tetap di rumah ya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi okay. Nita mohon pihak terkait yang merasa ya seharusnya nggak orang yang bersuami jadi tolong, kayaknya orang PKH gitu dah ya.
0: Oh gitu, ini masalahnya nih PKH-nya gitu ya?
1: Iya, kayaknya nggak adil buat Nita. Dia bilang gini, Nita ngomong sama yang ketua PKH di sini. Tolong dong, ini masukin ke PKH lansia. Emangnya ini udah tua? Ya emang, umur ini belum 50, gitu. Dia bilang gini, dah. Ini bersuami dulu, sudah tuh punya anak. Tuh, kata Nita gini, canda. kalau tahu Uni kayak gini, enggak Uni kisah sama suami, mungkin Uni pertahankan dia, kata Uni gitu.
0: Jadi,
1: orang ketawa gitu.
0: Jadi intinya gini nih pertanyaannya, intinya, gitu ya. Kenapa kok enggak ada PKH untuk janda gitu ya?
1: Kalau ini kan Nita tuh suka dengar berita di Pro 1, pokoknya di mana-mana berita sama di TV kan dengar gitu. Kalau Pak Prabowo bilang semua dibantu, siapa aja yang susah kan gitu katanya kan.
0: Iya. Emang sebelumnya Nita dapat PKH juga nih?
1: Enggak.
0: Pernah dapat enggak?
1: Orang PKH.
0: Pernah dapat enggak sebelumnya?
1: Ini orang PKH ini khusus untuk orang yang bersuami.
0: Oh gitu ya, program kan? Keluarga Harapan
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Jadi dengar-dengarnya yang ditolong ini hanya yang orang bersuami, terus yang orang yang terdampak bencana longsor 2005 kemarin, 25 November, Dendri ya.
0: Iya.
1: Iya, itu saya, ya Nita itu minta keadilan aja.
0: Iya, nanti kita tujuannya kemana nih? Ke, kecamatan, ini mana, di mana nih meninjau ya. Nih?
1: Kalau maninjaunya ini kalau Nita kan di ini apa di Jorong Kukuban Maninjau ya.
0: Nagari.
1: Yang kantor camatnya kan di Pasar Maninjau di dekat SMA Maninjau di atas. SMA itu kan ada dua. Kalau kantor camat tuh ada di bawah SMA atas.
0: Camat apa namanya?
1: Apa?
0: Kecamatan apa?
1: Ya Tanjung Raya.
0: Kecamatan Tanjung Raya. Oke deh.
1: Iya. Soalnya gini loh, saya ini kan memang saya hidup sendiri, saya punya anak satu gitu.
0: Oke deh.
1: Benar saya, alhamdulillah memang ditolong sama anak, tapi kalau dikatakan nggak cukup ya dicukup-cukupi lah gitu, hidup banyak bersyukur dah. Soalnya anak Nita itu kan baru kerja di Bogor gitu kan. Jadi kalau dikatakan nggak cukup ya jujur nggak cukup gitu loh. Soalnya sekarang susah, Rino nggak ada, apa-apa nggak ada gitu
0: ya,
1: kan. Jadi biasanya Nita itu kan cari Rino, hanya cekain orang gitu kan.
0: Yeah.
1: Kalau nggak percaya datang aja ke tempat Nita ini di Jorong Kukuban Maninjau gitu kan. Jadi Nita rasanya nggak adil gini loh dah. Yang ditolong tuh hanya yang bersuami, terus
0: okay,
1: yang terdampak kena longsor kemarin.
0: Oke, okay, nanti keluhannya disampaikan ya ke pihak terkait dan tunggu aja nih jawabannya ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh,
1: iya,
0: makasih Nita.
1: Mohon maaf
0: gitu ya.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya.
1: Buat semua yang ada di Pro 1 Bukit Tinggi, kalau ada salah-salah kata Nita, mohon maaf.
0: Oke deh.
1: Nita itu memang seneng banget dengar Pro 1. Mau kalau udah dengar Dayan di siaran ini nggak ingat sama yang lain. Tapi kalau udah Dayan di dari siaran Nita baru putar channel yang lain ya. Ya tolong aja lah.
0: Oke deh.
1: Nanti kalau ada sentuhan pasti insya Allah kita bertemu.
0: Insya
1: Allah.
0: Tapi
1: kalau bertemu jangan terkejut. Uni Nita itu nggak cantik, orangnya biasa aja gitu.
0: Enggak.
1: Ya itu akhirnya aja ya udah ending. Terima kasih banyak waktunya udah dengar curhatan Nita.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nita di Maninjau ya. Di Kecamatan Tanjung Raya itu tepatnya untuk kantor camatnya ya. Dengan keluhannya ya kenapa gitu ya. PKH itu hanya untuk orang berkeluarga dan sebenarnya Nita juga membutuhkan bantuan. Oke, okay, mungkin enggak PKH, mungkin bantuan-bantuannya lain gitu ya. Pokoknya kita akan sampaikan keluhannya nanti ya. Karena Nita ini janda yang menghidupi anak-anaknya juga ya. Mau memerlukan juga bantuan gitu ya. Mungkin enggak berupa PKH juga boleh ya, mungkin bantuan yang lain gitu, bantuan sosialnya gitu ya. Oke, nanti keluarnya disampaikan ke pihak terkait ya Nita ya, tunggu aja jawabannya. Nah, berikan masih kami tunggu Anda ya untuk menyampaikan keluhannya di 0811 669 9720 dalam Halo RRI.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Dibilang masih bersama Persatu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Halo RRI. Masih ada waktu pendengar, kami masih tunggu Anda untuk menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan publik di nomor 0811-669-9720 dalam Halo RRI. Dan sementara itu, satu informasi kami lansir dari Antara Sumbar. Kementerian Komunikasi dan Digital Kamis malam menyatakan layanan telekomunikasi di wilayah Sumatera telah 100% pulih sejak peristiwa blackout atau pemadaman listrik di Sumatera beberapa waktu lalu. Kemkom Digi melalui pernyataan di Jakarta pada Kamis kemarin mengatakannya tingkat pemulihan tetap pada 100% sejak tercapai pada 28 Mei 2006 pukul 00 waktu Indonesia Barat dan bertahan stabil hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, mendengar kementerian menyatakan ya sejak pukul 9 Kamis, layanan telekomunikasi di wilayah Sumatera berjalan stabil dan situs Menara Base Transceiver Station atau BTS dalam keadaan normal serta tidak ada situs baik yang baru terdampak maupun yang mengalami gangguan susulan. Kemkom Digi mengatakan tidak ada lagi situs yang berstatus down atau padam. Kemkom Digi menyatakan ya penanganan gangguan layanan telekomunikasi akibat pemadaman listrik di wilayah Sumatera berstatus selesai. Ya, berdengar, kami cukupkan sampai di sini ya untuk Halo RRI edisi hari ini. Kami masih akan terus menampung keluhan Anda di setiap harinya melalui WhatsApp 0811-669-9720. Ya, sampaikan keluhan Anda di WhatsApp Persatu dengan format nama, alamat, dan keluhannya. Dan kami akan tampung keluhan Anda live di Persatu ya di pukul 9 hingga ke pukul 10 di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Halo RRI, kami cukupkan sampai di sini. Dan sekaligus saya Henry pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini, Tuti Widya akan teman Anda hingga ke pukul 15 nanti dalam Bukit Tinggi siang ini. Tetap bersama Persatu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang pendengar manapun Anda berada, Inwa Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Senang sekali kembali saya Tuti hadir untuk menemani Anda di hari Jumat ini 29 Mei 2026. Dan pendengar, kita akan bersama di acara Generasi Sehat dengan topik untuk hari ini yaitu cegah hipertensi dan kolesterol saat Idul Adha. Ya, benar sekali ya. Apalagi Idul Adha ini identik dengan makan-makan daging gitu. Jadi bisa jadi kolesterol naik atau hipertensi juga ikutan naik ya. Jadi kita tentunya punya cara untuk mencegah hipertensi dan kolesterol terutama pada saat Idul Adha ini. Baik, dengar bersama saya Tuti Widya di acara Generasi Sehat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Hari Raya Idul Adha adalah salah satu momen istimewa tentunya bagi umat Muslim. Hari Raya ini bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang kepedulian sosial, kebersamaan, dan juga rasa syukur. Di banyak rumah, suasana Idul Adha terasa hangat dengan berbagai olahan daging yang menggugah selera, mulai dari sate, rendang, gulai, tongseng, dendeng, hingga aneka makanan khas daerah yang menjadi favorit keluarga tentunya. Namun pendengar, di balik kenikmatan itu ada hal penting yang sering terlupakan, yaitu menjaga pola makan agar tetap sehat ya. Tidak sedikit masyarakat yang setelah Idul Adha mengalami tekanan darah naik, kolesterol meningkat, pusing, pegal-pegal, gangguan pencernaan, bahkan kambuhnya penyakit tertentu. Hal ini biasanya dipicu oleh konsumsi makanan tinggi lemak, santan, garam, dan makan dalam jumlah berlebihan selama beberapa hari berturut-turut. Jadi karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah hipertensi dan kolesterol pada saat Idul Adha. Nah pendengar, Idul Adha mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol rezeki yang dinikmati bersama oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya, pola makan masyarakat saat Idul Adha sering berubah cukup drastis dibandingkan hari biasa. Biasanya porsi makan menjadi lebih banyak, frekuensi makan meningkat, konsumsi daging dilakukan hampir setiap hari, sayur dan buah mulai berkurang. Belum lagi berbagai olahan khas yang menggunakan santan kental, minyak berlebih, garam, dan penyedap dalam jumlah yang tinggi. Nah pendengar, makanan seperti ini memang nikmat, apalagi disantap bersama keluarga. Tetapi pendengar, jika dikonsumsi tanpa kontrol, tubuh akan bekerja lebih keras dalam mengolah lemak dan juga kolesterol. Selain pola makan, aktivitas fisik juga biasanya menurun pada saat hari raya ini. Banyak orang yang lebih banyak duduk, berkumpul, makan, dan kurang bergerak. Akibatnya, kalori menumpuk, lemak meningkat, berat badan naik, tekanan darah ikut meningkat pula. Nah, pendengar, menikmati hidangan hari raya tentu tidak salah ya. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan. Karena hidup sehat bukan berarti tidak boleh makan enak, tetapi harus tahu batas dan bijak dalam mengatur pola konsumsi.
1: Ini lu ngomong-ngomong kenal dia di mana? Pagi ini kamu sholat subuh jam berapa?
2: Alhamdulillah, on time pak.
1: Kalau kamu istiqomah sholat subuh di masjid 40 hari tanpa putus-putus,

0: itu anak yang baik. Masa tidak ada wanita di hati kamu?
1: Bismillah, datengin walinya pakai cara yang baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak, 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan Anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap.

Masih di acara Generasi Sehat Pendengar dengan topik cegah hipertensi dan kolesterol pada saat Idul Adha. Baiklah pendengar, kita lanjutkan kembali. Pendengar, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu dua kondisi kesehatan yang sering meningkat pada saat Idul Adha, yaitu hipertensi dan kolesterol tinggi. Nah, yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi yang terjadi ketika tekanan darah berada di atas batas normal secara terus-menerus. Kondisi ini sering disebut sebagai silent killer karena kadang tidak menimbulkan gejala yang jelas. Namun, beberapa tanda yang sering dirasakan antara lain sakit kepala, tengkuk terasa berat, pusing, mudah lelah, dan jantung berdebar. Hipertensi dapat dipicu oleh konsumsi makanan tinggi garam, lemak berlebih, kurang olahraga, stres, kurang istirahat. Jika tidak dikontrol, hipertensi dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, dan gangguan ginjal. Dan yang kedua yaitu kolesterol tinggi. Pendengar, kolesterol sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan hormon dan sel. Namun jika jumlahnya terlalu tinggi, kolesterol dapat menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan. Akibatnya, aliran darah menjadi tidak lancar. Makanan yang dapat meningkatkan kolesterol jika dikonsumsi berlebihan antara lain yang pertama jeroan, kulit daging, makanan bersantan, gorengan, dan daging berlemak. Kolesterol tinggi sering tidak terasa di awal. Banyak orang baru menyadari setelah munculnya komplikasi. Karena itu, penting sekali menjaga pola makan, terutama pada saat konsumsi daging meningkat, seperti pada saat Idul Adha.

seputar Piala Dunia. Halo para pencinta bola. Tak terasa, ajang bergengsi sepak bola 2026 akhirnya datang juga. Dunia sebentar lagi akan berpesta di tanah para legenda, tepatnya di Meksiko. Negara ini akan menjadi negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tapi, apa yang membuat Meksiko begitu spesial sebagai tuan rumah? Bicara soal Meksiko tidak lengkap kalau tidak membahas budayanya yang begitu berwarna. Seperti makanan yang harus dicoba. Al Pastor atau Nacos yang benar-benar otentik dan pedasnya luar biasa. Terus ada musik mariachi yang akan bikin suasana kota semakin hidup. Meksiko itu negara yang hidup 24 jam. Supporter yang datang ke sana tahun 2026 bukan cuma akan nonton bola, tapi juga merasakan festival besar. Pertandingan pembuka akan diadakan di Estadio Azteca. Ini bukan sekedar stadion, ini adalah kuil sepak bola. Kita masuk ke lapangan hijau. Timnas mereka alias L3 punya sejarah yang unik. Mereka selalu lolos ke 16 besar, bahkan 7 edisi berturut-turut sebelum di ajang 2022 lalu. Meksiko di tahun 2026 ini mengandalkan kombinasi pemain senior yang punya mental juara dan talenta muda yang lagi meledak di Eropa. Mereka main dengan gaya high pressing dan transisi yang begitu cepat. Kalau ditanya siapa pemain kuncinya, terdapat 2 nama yang menarik perhatian. Pertama, Edson Alvarez, si gelandang baja dari West Ham, dia adalah jantung pertahanan. Main di Eropa membuat dia jadi pemain yang dingin dan punya kepemimpinan yang kuat. Dialah kapten yang akan memastikan mental rekan-rekannya tidak akan drop. Nama kedua, Santiago Gimenez, The Machine. Striker ini tajam di kotak penalti. Di tahun 2026 ini, harapan publik Meksiko ada di pundak dia. Main di rumah sendiri itu adalah hal yang luar biasa. Lawan mereka di pembuka adalah Afrika Selatan, laga nostalgia 2010. Target realistis perempat final, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja mereka mampu memutus kutukan perempat final dan melaju ke semifinal untuk pertama kalinya. Nah, apakah Meksiko akan berjaya sebagai tuan rumah atau malah tertekan? Kita nantikan di ajang Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Portal Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

0: Maafkan aku, Jovan.
1: Pendengar, kita lanjutkan kembali acara Generasi Sehat kita untuk pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Dan pendengar, daging sebenarnya merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh. Di dalamnya terdapat zat besi, vitamin, dan protein yang membantu pembentukan otot serta energi. Namun masalah muncul ketika konsumsi dilakukan secara berlebihan. Misalnya, memakan daging dalam jumlah besar setiap hari, kurang mengkonsumsi serat, terlalu banyak santan dan minyak, kurang meminum air putih. Dan tentunya kondisi ini akan menyebabkan yang pertama, pendengar, peningkatan kolesterol, dan yang kedua, gangguan pencernaan, ketiga, perut terasa begah, keempat, berat badan meningkat, dan yang kelima, tekanan darah naik. Pendengar, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap bahwa karena Idul Adha hanya setahun sekali, maka makan sebanyak-banyaknya tidak masalah. Padahal, tubuh tetap memiliki batas kemampuan dalam mencerna makanan. Karena itu, penting untuk mengatur porsi, memilih bagian daging yang lebih rendah lemak, mengimbangi dengan sayur dan buah. Pendengar yang berbahagia, berikut beberapa tips sederhana agar tetap sehat saat Idul Adha. Yang pertama, konsumsi daging secukupnya, hindari terlalu banyak santan dan jeroan, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, tetap bergerak dan berolahraga ringan, kurangi makanan yang terlalu asin, hindari makan larut malam secara berlebihan. Dan selain itu, penting juga untuk mengolah daging dengan cara lebih sehat, mengurangi minyak berlebih, memilih metode rebus, panggang, atau kukus. Dan pendengar, pola makan seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Pastikan Anda selalu bersama Pro 1 RRI Bukittinggi di acara Generasi Sehat untuk edisi hari ini.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, sampai kita di sesi yang terakhir di acara Generasi Sehat. Pendengar, di manapun Anda berada, Idul Adha adalah momentum kebersamaan dan rasa syukur. Mari rayakan dengan penuh kebahagiaan, tetapi tetap bijak menjaga kesehatan. Karena tubuh yang sehat akan membuat kita lebih nyaman beribadah, berkumpul bersama keluarga, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Nikmati secukupnya, jaga keseimbangan, dan tetap hidup sehat. Dan saya Tuti Widya pamit undur diri di acara Generasi Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap sehat selalu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: tanpa aba-aba. Namun, sebelum dia datang, kita harus punya persiapan untuk menghadapinya. Siapkan bekal, obat, senter, surat-surat penting, simpan di dalam tas siaga bencana. Ajarkan anak menghafal dua jalan keluar dari rumah. Buat janji tempat temu jika terpisah. Jika gempa datang, matikan listrik, gas, dan air terlebih dahulu. Jauhkan barang berat dari atas kepala agar tidur malam tetap aman. Simpan nomor darurat di HP atau di kertas kecil. Jangan biarkan baterai HP dalam keadaan kosong. Sedia sedikit hari ini agar besok tidak menyesal karena terlambat. Terlambat sadar, terlambat siaga, karena bencana lebih pintar datang di saat semua orang enggan untuk belajar.
1: Dan inilah lagu terakhir kita, bintang terpilih dari Seventeen. Jelang kita ikuti dinamika olahraga pada pukul 11. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Ferals akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Tenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita melihat air tadi untuk menyaksikan game dengan kolaborasi EA Sport FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan eSports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan

0: ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
1: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nia Rapuli Genoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Kira Malia pamit undur diri, salam olahraga.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Sebuah lagu dari Sherina, Seribu Topeng ya. Ini topeng, tapi yang satu ini bukan topeng pendengar, tapi yang menyerupai ini. Yang akhir-akhir ini berita ini cukup viral ya. Nah, informasi mengenai adanya pocong yang viral akhir-akhir ini beritanya, heboh isu pocong di berbagai wilayah, dan baru-baru ini heboh isu pocong begal di pesisir selatan pendengar. Dan diinformasikan mengenai dugaan pocong begal yang dimana pocong tersebut membawa senjata tajam di wilayah Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Namun setelah diselidiki, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui postingan resmi Instagram Polsek Bayang yang dicuplik pada Jumat 29 Mei 2026. Kabar yang beredar sebelumnya sempat menjadi perhatian dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, aparat bersama unsur Forkopimda Bayang langsung melakukan koordinasi dan konfirmasi terhadap informasi yang beredar. Dalam keterangannya, Polsek Bayang menegaskan bahwa hingga saat ini isu tersebut dinyatakan hoax dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan hasil konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait, sampai saat ini informasi tersebut dinyatakan hoax dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Demikian pernyataan resmi yang disampaikan Polsek Bayang. Selain itu, aparat juga memastikan belum ada laporan resmi dari masyarakat terkait dugaan kejadian tersebut. Baik di tingkat kampung, nagari, polsek, koramil maupun pihak kecamatan, tidak ditemukan laporan mengenai adanya pocong begal sebagaimana yang ramai dibicarakan warga. Polsek Bayang juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Warga diminta tidak ikut menyebarluaskan kabar yang belum terverifikasi karena dapat memicu keresahan di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, Forkopimca Bayang tetap meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga situasi tetap aman dan juga kondusif. Melalui klarifikasi itu, aparat berharap masyarakat Kecamatan Bayang dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar tetap nyaman, aman, dan kondusif. Bagaimana pendengar? Tentunya dengan berita adanya isu pocong di mana-mana ini harus membuat kehati-hatian juga untuk kita tentunya, karena walaupun betul atau tidaknya kita harus tetap waspada, harus tetap menjaga keamanan, kunci pintu rumah, jendela, tempat-tempat yang mungkin dianggap rawan dan tidak aman akan banyaknya aksi-aksi dari orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Apapun idenya tentunya akan membahayakan diri kita, keluarga kita. Tetap pastikan rumah kita aman, terkunci dengan aman pada malam hari, dan jangan membukakan pintu apabila adanya ya ada hal yang mencurigakan pada tengah malam di rumah Anda. Tetap waspada dan juga siap siaga selalu. Baik, pukul 11 lewat 46 menit saat ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: dan inspirasi.
1: Selanjutnya kita beralih ke lagu-lagu bernuansa Islami hingga berkumandangnya azan zuhur nanti pada pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimah, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk siang hari ini. Kami yang bertugas dari RR Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Baiklah, untuk acara kita selanjutnya, kami kembali akan hadir menemani Anda di siang hari ini dalam acara musik dan juga informasi.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Dengarkan suara tadi, suara mesin kasir di warung Bu Siti, suara bungkus keripik dibuka di pasar, suara tukang jahit yang lembur karena banyak orderan. Itu suara UMKM, suara 64 juta tangan hebat yang menghidupkan ekonomi Indonesia setiap hari. Astacita ketiga Presiden Prabowo jelas meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Karena UMKM bukan usaha kecil, UMKM itu tulang punggung bangsa. Dari desa sampai kota, dari rendang sampai rajutan, mereka buka lapangan kerja buat tetangga kita. Tugas kita adalah bangga beli produk lokal. Beli langsung ke warung atau toko tetangga, promosikan usaha teman di status kita. Kalau UMKM kuat, Indonesia tidak gampang goyang. Jika UMKM naik kelas, keluarga sejahtera. UMKM Indonesia, dari kita, untuk kita, sampai dunia.

0: Halo RRI berfungsi sebagai wadah bagi publik untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait pelayanan publik di tingkat lokal yang kemudian langsung direspon oleh pihak terkait. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

tidak, waktu itu aneh ya. Pas lagi bahagia, rasanya cepat sekali berlalu. Pas lagi sakit, sedetik saja, rasanya setahun. Tapi, satu hal yang pasti, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Kata-kata yang Anda ucapkan ke anak hari ini, mungkin besok sudah terlambat. Langkah kecil yang tidak Anda mulai hari ini, mungkin besok sudah jadi beban yang lebih berat. Kita sering menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat itu adalah waktu yang kita mulai. Kita sering kali takut untuk memulai suatu usaha, padahal usaha kecil yang kita mulai hari ini lebih mulia dari mimpi besar yang ditunda selamanya. Karena hidup ini singkat, jangan habiskan untuk hal yang tidak membuatmu tumbuh.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Demikian tadi pendengar, kami telah temani Anda di siang hari ini dengan musik beserta informasi. Dan selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang.
1: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang Nusantara Pandangan, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jobal Seminang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik georekonstruksi infrastruktur jalan. Kemenkes RI dorong germas rata screening kesehatan masyarakat secara optimal dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah Barito Minang nan pertama. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik georekonstruksi infrastruktur jalan nan rusak akibat bencana alam dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Barikuik laporan Irsyad.
1: Bupati Kabupaten Agam Bini Warlis menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dirinya mengungkapkan bahwa kini ko masih banyak akses jalan vital di wilayah Agam dan berada dalam kondisi rawan serupa yang terjadi di kawasan Sungai Landia. Bupati menegaskan bahwa penanganan dampak terban jolongsor itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan akan taruh diperjuangkan secara bertahap. Dirinya menargetkan agar seluruh proses administrasi anggaran dapat selesai secara capek sehingga pengerjaan fisik di lapangan dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Bini Warlis menjelaskan bahwa Pemda Tarih melakukan koordinasi intensif Jobale wilayah sungai untuk penanganan sektor pengamanan sungai serta bersinergi jo pemerintah provinsi untuk perbaikan jalur serupa jalan Malala dan kini lah dapat dilewati kembali. Dirinya jo memaparkan bahwa dokumen rencana rehabilitasi jo rekonstruksi pasca bencana atau RTOP lah diserahkan ke tingkat kementerian di mana kini ko perbaikan fasilitas sekolah-sekolah dan terdampak lah sebagian gadang mulai dikerjakan. Terkait adanya beberapa wilayah nan merasa penanganan terlambat akibat keterbatasan anggaran nan masih tak fokus pada zona prioritas, Bupati meminta pengertian serta kesabaran dari seluruh lapisan masyarakat.
2: Tanggung jawab kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam, kita lakukan, kita perjuangkan terus. Kalau sungai ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, yaitu selalu kita koordinasikan. Jalan-jalan provinsi juga dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Di antaranya seperti Jalan Malala itu provinsi bersama dengan pemerintah pusat laksanakan itu dan sedang kerjakan dan mudah-mudahan hampir rampung dalam beberapa bulan dan sekarang sudah bisa dilewati. Kemudian yang rawan hari ini pada ibu adalah ketika kita mau pergi ke Lubuk Basung adalah kalau sampai Pulampe Sungai Landia dan ini juga tengah dilaksanakan dan semua pekerjaan-pekerjaan fisik bangunan itu semuanya itu memerlukan proses anggaran dari pemerintah pusat juga telah dikembalikan anggaran TKD kita dan mudah-mudahan proses ini cepat dan pada bulan Juni nanti sudah bisa kita eksekusi pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Untuk itu, selaku pemerintah daerah, selaku kepala daerah, saya mengharapkan pertama adalah kesabaran kita semua, karena kita sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan situasi yang normal.
1: Bupati Agam Beni Warlis juga mengimbau warga untuk aktif menyampaikan kerusakan secara berjenjang melalui Wali Nagari Saratu Camik sekaligus mengajak sedulah pihak untuk tetap optimis juga bekerja sama dalam mencari solusi pemulihan daerah. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 100,6 balai triliun rupiah untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera selama 3 tahun ke depan, mulai 2026 hingga 2028. Kebijakan itu disambut positif pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menilai dukungan anggaran tersebut penting untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengatakan langkah pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian serius terhadap daerah-daerah di Sumatera nan tangah berupaya bangkit setelah dilanda bencana. Mahyildi menambahkan dukungan anggaran tersebut indah hanya diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur narusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian terkait hunian dan layanan dasar. Nusantara Pandangan, Kemenkes RI dorong germas 100 screening kesehatan masyarakat secara optimal dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mendorong penerapan gerakan masyarakat hidup sehat germas di berbagai daerah termasuk khususnya di Kota Bukit Tinggi. Upaya itu menjadi bagian penting dalam advokasi pembiayaan kesehatan nasional sejalan juga poin kelima Asta Cita Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Hor Prabowo Subianto dan menekankan pula pada perlindungan serta jaminan kesehatan masyarakat halko disampaikan Ketua Tim Kerja Analis Belanja Kesehatan Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Intan Novia Fatmananda, SEA. akuntan MAP MPP saat melakukan kunjungan Karajo Kunker di Kota Bukit Tinggi. Intan Novia Fatma lebih lanjut pada RI menegaskan bahwa masyarakat diharapkan tidak hanya memanfaatkan BPJS Kesehatan ketika sakit, namun juga mengunuan layanan preventif melalui program pemeriksaan kesehatan gratis PKG dan tersedia di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas. Menurutnya, upaya mewujudkan Indonesia sehat membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan. Dirinya juga menyoroti sejumlah kasus pasien dan alun terakomodasi dalam klaim BPJS Kesehatan dan menurutnya persoalan itu perlu dilihat berdasarkan kasus per kasus dan menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kiniko. Selain itu, pihaknya menekankan BPJS Kesehatan harus membayar klaim pengobatan pasien sesuai indikasi medis tanpa adanya pengecualian dan dari data himpun untuk cakupan kepesertaan jaminan kesehatan khusus beradu di Kota Bukit Tinggi, Kiniko telah mencapai 98%. Namun tingkat keaktifan peserta tercatat baru sekitar 84%.
4: Kolaborasi ya Pak, jadi kan seperti yang tadi disampaikan, untuk bisa mencapai Indonesia sehat itu nggak bisa cuma pemerintah sedoang. Kita juga harus ada dari masyarakatnya, apalagi dari perwakilan masyarakat. Itu sangat baik. Lihat case by case ya Pak, jadi di BPJS itu punya pengawas banyak, selain Kementerian Kesehatan ada DJSN. Kalau misalnya untuk obat itu ada namanya Fornas, Formalium Nasional, yang obat-obat yang ditanggung di sana lah yang harus dibayarkan oleh BPJS. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau sesuai dengan indikasi medis, berarti itu dibayar. Masyarakat lebih sadar screening kesehatan, Pak. Kan kita sudah punya cek kesehatan gratis, walaupun kita tidak ada indikasi medis apapun, dari balita, anak sekolah, apalagi kalau lansia, itu bagus melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kalau misalnya ternyata kolesterol tinggi, ada gejala diabetes, itu bisa dapat penanganan segera. Jadi bukan tiba-tiba pingsan karena ternyata kolesterol tinggi, banyak pengaruh ke yang lainnya. Itu mungkin ke CKG-nya dimanfaatkan. Kolaborasi tadi, coverage kita sudah di atas 98, tapi keaktifkan kan baru 84. Jadi mungkin kita sama-sama mendorong masyarakat yang belum aktif supaya mengaktifkan BPJS-nya gitu. Jadi mitigasi, kalau memang ada kondisi yang harus menyebabkan kita berobat, kita sudah punya BPJS dan tidak pusing lagi sama pembiayaan.
3: Karena itu, masyarakat diimbau lebih sadar melakukan screening kesehatan secara rutin sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya penyakit serius di kemudian harinya. Juni Marbita mengemban untuk Berita Minang pada siang hari ko.
0: Pemerintah Kabupaten Solo menyiapkan bantuan rumah layak huni bagi penderita tuberkulosis TBC dan barado pado kategori desil 1 hingga 4. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Solo Zul Hendri mengatakan, Pemkab Solo taruih memperkuai upaya percepatan pengentasan TBC melalui program bantuan bedah rumah layak huni bagi penderita penyakit tasabui. Program tasabui secara resmi diluncurkan pada peluncuran bedah rumah dan cek kesehatan gratis di Kantua Wali Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Dusana Pandanga, Ikatan Pustakawan Indonesia, Sumatera Barat, mengajak masyarakat Kabupaten 50 Kota jo sekitarnya agar menggunakan fasilitas nantasa dio di Perpustakaan Daerah atau Perpusda Sari Lama. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh elemen berkolaborasi bersama-sama mengembangkan profesi pustakawan di ranah Minang sekaligus menebar gerakan literasi hingga pelosok negeri. Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Provinsi Sumatera Barat Muhammad Fadli SS MIKOM. Mengingat pentingnya eksistensi pustakawan sebagai kawah candra di muka agar berkontribusi tahaduk dunia literasi dan mampu menjawab tantangan di tengah perkembangan zaman digital kiniko. Menurut Fadli Sapan Karibnya, pihaknya juga merekomendasikan Perpustakaan Umum Daerah Perpusda Kabupaten 50 Kota sebagai pusat literasi utama. Ketua IPI Sumatera Barat itu mengaku, Perpustakaan Umum Daerah nan balokasi di Sari Lama itu dinilai sebagai knowledge repository nan tanang jo lengkap. Serata sering menjadi pusat kegiatan literasi seperti Festival Literasi 50 Kota.
6: Saya Muhammad Fadli, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya ada di Perpustakaan Kabupaten 50 Kota. Masyarakat 50 Kota di mana saja Anda berada, ayo kunjungi Perpustakaan 50 Kota sebagai knowledge repository di 50 Kota. Banyak layanan yang tersedia dan perpustakaan ini menyediakan berbagai koleksi-koleksi yang siap untuk memenuhi kebutuhan informasi teman-teman semua. Terima kasih, saya tunggu kehadiran Anda di Perpustakaan 54.
5: Ketua IPI Sumatera Barat Tu Baharo, gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten 50 Kota Tu dapat dijadikan sebagai tampe utama untuk mendapatkan referensi, bahan bacaan, sarato tampe baraja nan nyaman, termasuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai tampe konsultasi literasi informasi, hingga pemanfaatan koleksi fisik sarato sumber daya informasi digital nan disadiokan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwarman Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Di sana Penanga, pemerintah Kabupaten Agam membantu untuk memulangkan 7 warga terlantar ke pihak keluarga nan berado di berbagai daerah selama Januari hingga 25 Mei 2026 agar mereka bisa berkumpul kembali. Kepala Dinas Sosial Agam Vila Erdi mengatakan ketujuh orang itu dipulangkan dari Agam ke Kabupaten Tanah Datar satu orang, Bukit Tinggi Katiku Kabupaten Agam satu orang, Agam ke Jawa Barat dua orang, Agam ke Kota Batam Kepulauan Riau satu orang, Agam ke Medan Sumatera Utara satu orang, Serato Lubuk Linggau Sumatera Selatan ke Agam satu orang. Vila Erdi menambahkan, warga nan dipulangkan ke pihak keluarga Nyota Sabui jo berbagai alasan sarupo kehabisan uang katiko mencari pekerjaan di Agam, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Dengan kondisi itu, Dinsos Agam membantu untuk biaya transportasi mereka sampai ke pihak keluarga dan tak masuk biaya mereka selama perjalanan. Dusana Pandangan Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir, bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Berikut laporan Nofri.
7: Podcast Bawaslu Kota Padang Panjang kembali mengudara setelah vakum selama 2 tahun. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan, lembaganya telah memulai masa jeda selama 2 tahun tanpa podcast resmi. Dirinya menyabui periode tersabui tetap dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pengawasan di daerah. Hidayatul Fajri menjelaskan, selama masa vakum, Bawaslu Kota Padang Panjang tetap menjalankan tugas pokoknya dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, tantangan pengawasan indak berhenti meski ruang komunikasi publik melalui podcast sempat terhenti. Dirinya mengungkapkan, salah satu fokus utama saat itu adalah merawat partisipasi masyarakat agar tetap terjaga.
8: Artinya, pada saat itu, energi kita itu terfokus pada kegiatan-kegiatan substantif dalam tahapan-tahapan pemilu. Melalui pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran. Dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM, dan juga membangun hubungan kolaborasi. Sinergi dengan pihak eksternal lainnya. Sehingga vakum adalah salah satu alternatif dalam artinya berikan supaya kita memastikan nih jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendaki oleh masyarakat kita Padang Panjang.
7: Hidayatul menilai keterlibatan warga menjadi kunci agar demokrasi lokal indak kehilangan arah di tengah minimnya ruang diskusi terbuka. Mengenai kondisi saat ko, Hidayatul Fajri mengatakan dinamika politik di Padang Panjang tetap dinamis. Dirinya menyambut ada sejumlah tantangan dan muncul, terutama dalam menjaga netralitas serta kualitas pengawasan di tengah perkembangan informasi nan cape. Ketua Bawaslu menegaskan, cerita di balik layar proses pengawasan perlu disampaikan kepada publik. Menurutnya, transparansi informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan Bawaslu. Hidayatul menambahkan, kembalinya podcast menjadi strategi untuk membuka kembali ruang dialog jo masyarakat. Dirinya berharap forum ko dapat menjadi sarana edukasi sekaligus klarifikasi terkait isu-isu pengawasan nan berkembang. Nofri melaporkan.
0: Dusra Pandangan, sekian berita daerah dalam Bawal Semina untuk siang hari ko, Jumat 29 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

ke Indonesia di abad ke-16. Ubi kayu mulai diperkenalkan kepada penduduk Indonesia sebagai salah satu tanaman yang dapat dibudidayakan. Karena memang manfaatnya begitu beragam. Dapat meningkatkan imunitas tubuh, mencegah kanker, bahkan menjaga fungsi otak. Hal lain yang membuat Portugis begitu kukuh agar tanaman ini berkembang di Indonesia, karena ubi kayu ini merupakan tanaman yang dapat dipanen sesuai kebutuhan. Itulah kenapa di zaman kolonial, tanaman yang berasal dari Amerika Selatan ini sering disebut sebagai gudang persediaan bawah tanah. Pamornya saat itu memang tidak sebanding dengan beras atau jagung yang menjadi bahan pangan pokok. Tapi ternyata, ubi kayu sempat menggantikan beras di berbagai daerah di Jawa, terutama pada masa paceklik dan bahkan pada saat penduduk mengalami gagal panen.

0: sebelumnya adalah pesawat pemancar Yebijinal. Di situ cikal bakalnya Indonesia dapat pengakuan kemerdekaan dari India pertama kali.
1: Berpusat di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, perjuangan demi perjuangan terus dilakukan agar dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Namun Belanda tidak ingin hal ini terjadi. Dengan gencar melakukan pemboman di berbagai perkantoran pemerintah, bahkan dengan sengaja membom stasiun radio agar komunikasi dengan daerah lain dan dengan negara lain terputus. Yankee Bravo Juliet 6, satu-satunya pemancar radio yang masih bertahan. Hikayatnya pun dimulai. Dengan berat lebih dari 150 kg dan tinggi lebih dari 160 cm, perangkat komunikasi ini digotong oleh para pejuang melintasi rimba Sumatera bagian tengah. Dari kota Bukit Tinggi menuju kabupaten 50 kota, bahkan hingga kabupaten Tanah Datar. Negara dan daerah lain harus tahu bahwa Indonesia masih ada. Hanya itu yang ada dalam kepala mereka. Meskipun gempuran Belanda terus mengintai dan nyawa menjadi taruhannya, namun yang mereka tahu hanya satu, berjuang. Akhirnya, dari pemancar ini, PDRI berhasil menjalin hubungan dengan India. Dan dari India, informasi keberadaan serta perjuangan bangsa Indonesia disebarluaskan ke seluruh dunia. Indonesia masih ada dan akan terus ada. Itu yang akhirnya diketahui oleh dunia. Dan Yankee Bravo Juliet 6 pun menjadi penyelamat Republik Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Pastinya Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang sehat tetap jaga kesehatannya ya. Dan baiklah pendengar, kita akan bersama di acara Cinderella di siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja disapa penelpon yang pertama. Lagunya nanti saja disebutkan karena kebiasaannya sudah disebutkan harus disebutkan lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Disapa penelpon yang pertama.
2: Selamat siang Pro 1.
0: Ya, selamat siang. Halo Bang Firman.
2: Halo Kak Susi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini Bang Firman?
2: Kabar aku baik, Kak Cuci, alhamdulillah. Kak Cuci, gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik siang hari ini.
2: Udah makan siang?
0: Oh, makan siang udah tadi.
2: Sama. Pakai apa?
0: Pakai tadi makan ini aja, cemilan-cemilan aja.
2: Kalau aku pisang Ambon.
0: Oh, pisang Ambon.
2: Sama nasi putih sama ikan tuna.
0: Wih, mantap tuh.
2: Tanpa cabai, aku asam lambung.
0: Oh, asam lambung ya? Harus pandai-pandai tuh menjaga kesehatannya tuh.
2: Iya itu kak, aku makannya pisang Ambon, nasi putih, sama ikan tuna.
0: Ya.
2: Tanpa cabai.
0: Tapi enak kan?
2: Gimana lebarannya? Ada bakar-bakar? Sate?
0: Enggak ada, sini biasa aja.
2: Kalau di sini aku ada kemarin, cuman makannya cuma 10 tusuk. Enggak kuat lebih. Sate kambing gak
0: tuh? Enggak, kalau sini biasanya enggak bikin sate sih Bang Firman.
2: Enggak ya?
0: Enggak.
2: Mungkin kalau di sini Bang.
0: Mungkin yang lain ada sih, kalau Kak Tuti enggak ada bikin sate.
2: Itu kawan-kawan semuanya lahap banget makan dagingnya. Kalau aku cuma 10 tusuk enggak kuat.
0: Oh iya. Soalnya Kak Tuti enggak ada waktu buat masak sate, buatnya masak yang ribet-ribet tuh enggak bakal ada waktu. Soalnya kerja terus tiap hari kan. Enggak ada liburnya.
2: Iya, sobat. Ya soalnya kan kemarin kan hari sate nasional ya.
0: Oh, hari sate nasional.
2: Ya udah Kak Tuti di Cinderella, lagu yang bisa dipilih apa ya Kak Tuti?
0: Lagunya Judika Sakit Tak Bertepi. Lagunya campur-campur nih ya di semua tahun ya. Apa yang kau cari Naif? Jazz dari Mata. Judika Jadi Aku Sebentar Saja, Cakrakan Kekasih Bayangan. Terus yang cewek-cewek Apa Kata Bintang, Gita Gutawa, Harta Berharga, BCL, Pergi dan Jangan Kembali. Oi, nyasar satu nih. Pergi Jangan Kembali, Bria Klau, Angkat Tangan, Asila Maisha, Mahalini, Mati-Matian.
2: Dipilihin aja salah satunya Kak Tuti.
0: Pilihin aja.
2: Aku pernah dengar semua lagunya, aku pernah dengar. Cuman dipilihin aja salah satu.
0: Oke.
2: Mungkin itu aja aku kira Kak Tuti. Aku salam-salam ya Kak Tuti. Salam. Salam pertama buat Kak Tuti, buat selamat bertugas, selamat lebaran aja ucapannya.
0: Iya, makasih.
2: Salam juga buat Ibu Yulia, Abang Denny. Aku lagi di Jakarta, ini cuacanya panas banget Kak Tuti.
0: Panas
2: aku
0: ya?
2: Aku kira itu aja Kak Tuti.
0: Okay,
2: aku di pinggir lapangan ini ya, di SCBD. SCBD tau gak?
0: Enggak.
2: di Jalan Sudirman.
0: Oh iya.
2: Okay. Ya mau aku kira itu aja.
0: Jangan panas-panasan ya. Jangan panas-panasan ya.
2: Enggak, di sini banyak pohon.
0: Banyak pohon.
2: Di banyak pohon ada ini lapangan bola di depannya.
0: Oke.
2: Okay. Aku kira itu aja Kak Tuti. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Firman Syah di Jakarta. Pendengar ya, penelpon yang pertama. Silakan, siapa lagi yang akan gabung di Cinderella siang hari ini? Halo, selamat siang Cinderella.
3: Selamat siang kembali Cinderella. Yang dengan Rebecca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Yulia, apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Iya, gimana pasaman siang hari ini? Panas kah?
3: Panas.
0: Panas ya.
3: Iya, ada berapa hari nih panas aja.
0: Iya, sama Bukit Tinggi juga. Panas,
3: iya.
0: Panas juga sih. Uni Yulia, mau lagu apa Uni?
3: Judika aja lah.
0: Judika, Sakit Tak Bertepi.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Salamnya ketama Bapak Tuti yang lagi tugas, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan pipinya. Firman yang barusan Lila Ansel Gazi, Mama Bu Kopi bersama Bu Barni, Mbak Adi, Mbak Jita Mame, Mbak Liman, Mbak Deni, Uci, Putra Umur bersama Desinya. Yang enggak tersebut namanya Bu Putra Pirja tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Bapak sama Mbak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, saatnya kita akan putarkan lagu ya, sudah di request tadi. Baik, sudah dua lagu yang tersedia untuk Bang Firman di Jakarta. Tuti pilihkan dari Cakrakan dengan judul Kekasih Bayangan. Kemudian Uni Yulia, Sakit Tak Bertepi. Baiklah, selamat menikmati.

Dengarkan suara tadi, suara mesin kasir di warung Bu Siti, suara bungkus keripik dibuka di pasar, suara tukang jahit yang lembur karena banyak orderan. Itu suara UMKM, suara 64 juta tangan hebat yang menghidupkan ekonomi Indonesia setiap hari. Astacita ketiga Presiden Prabowo jelas meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Karena UMKM bukan usaha kecil, UMKM itu tulang punggung bangsa. Dari desa sampai kota, dari rendang sampai rajutan, mereka buka lapangan kerja buat tetangga kita. Tugas kita adalah bangga beli produk lokal. Beli langsung ke warung atau toko tetangga, promosikan usaha teman di status kita. Kalau UMKM kuat, Indonesia tidak gampang goyang. Jika UMKM naik kelas, keluarga sejahtera. UMKM Indonesia, dari kita, untuk kita, sampai dunia.

Di balik sejuknya udara perbukitan dan rimbunnya pepohonan di Taman Panorama Bukit Tinggi, tersimpan sebuah jejak sejarah yang sunyi namun penuh makna, Goa Jepang. Goa ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lorong-lorong panjang di dalamnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Dengan panjang mencapai ratusan meter, goa ini memiliki banyak ruang yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan militer. Namun hari ini, suasananya justru menghadirkan ketenangan yang berbeda. Dikelilingi oleh keindahan alam khas Minangkabau, kawasan ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah dan pesona alam. Dari atas, pengunjung dapat menikmati panorama hijau yang memanjakan mata, termasuk lembah indah Ngaresianok yang membentang megah. Inilah salah satu wajah ranah Minang, tempat di mana sejarah dan alam berjalan berdampingan, menciptakan pengalaman yang tak hanya indah, tetapi juga

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lanjutkan Cinderella di siang hari ini. Silakan di 08 11 11 66 99 720. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Titi.
0: Selamat siang, Mak Menan, apa kabar?
1: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Titi, bagaimana? Lai siak-siak saja.
0: Alhamdulillah, lai siak-siak saja.
1: Nah, itu yang penting.
0: Iya, lah masak randang, Mak Menan.
1: Ini tidak merandang waktu ini, doh.
0: Tidak merandang gini, doh.
1: Gigi pilih lapu, juga ada di kunyah rendang itu.
0: Tidak, doh, gigi palsu, doh.
1: Tidak, doh. Tapi pasal buat sup, leh.
0: Oh, buat sup. Eh, lama je tu.
1: Mak kunyah-kunyah masih sup, tu, leh.
0: Buat cuci-cuci, seh. Alah. Yalah, biarlah. Nampak ada kabar, ada di pangan, ya.
1: Ada di pangan. Ana ku ingin di tepi.
0: Ana ke tujuh deh Mak Menan, tapi di tuti sapi lah deh, pilih deh.
1: Ayah cari sapi lah dan pilih.
0: Apa yang kau cari dari Naif?
1: Dari Naif? Ayo nggak pernah cari cari itu lah.
0: Atuh silah deh.
1: Anda mencari kau mencari je, nak kau nak pilih.
0: Iya tu lah, main lamu, nak mencari.
1: Iya, kau mengapa pengalaman lah, mencari mencari itu lah.
0: Mencari je lah dulu orang dah pilih lah.
1: Ayah, kadang-kadang cari larinya.
0: Iya, iya.
1: Ijan
0: terlalu dicari. Ndak nyemak menan, ijan terlalu dicari mana. Terus kalau lah dapi, jangan lu cari lu nang lain nah. Kan itu.
1: Ijan terlalu dicari.
0: Banyak men tok.
1: Kalau baru cukup sekali nah.
0: Iyo, cukup sekali. Kalau lah dapi alah tu ngan itu selah.
1: Kada pe lah siku kabe selah alah.
0: Alah tu.
1: Ya lah balapin.
0: Ya balapin.
1: Kau nak cari mencari je lagi makan dalam lain lain lain siannya tu.
0: Yang penting.
1: Balik ke titi.
0: Ya, yang penting Mak Menan lah isik-isik saja Mak Menan.
1: Ya, titi kan sehat kan?
0: Alhamdulillah, terpun antara ngakini siang kau ha?
1: Iya, mana sehat ternyata?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ayolah, salam ya opahnya ya.
0: Yo.
1: Nah, jadi salam-salam tu siang nama yang ngasih. Selamat Raya Haji saya.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu. Pena lama, pena baru, salam salamnya yeah. Gitu ya.
0: Dan rasanya dan, jangan banyak nak makan daging, kolesterol dia agak lagi.
1: Oh, enggak.
0: Enggak.
1: Ini nak makan daging kalau sekarang yang pari, titi, sena lama diantian.
0: Masa lama diantian, itu.
1: Nah, ya kalau kita itu, singkir apa, dia anunya. Ayo salam-salam, namanya kerma siang gak, titi ya.
0: Jadi.
1: Selamat hari lagi. Ada banyak.
0: Iya.
1: Ya, untuk penyiar-penyiarnya Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Pro 3 masih ada, Pro 3?
0: Pro 3 Jakarta.
1: Oh, lain?
0: Lain.
1: Oh, lain. Oh, iyalah. Dia tahunya Pro 1 je, Pro 4.
0: Pro 3 Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Iyalah. Ya, salam untuk sendiri, ya.
0: Iya, jadi.
1: Selamat pergi selalu, semoga sehat selalu.
0: Iya. Terima kasih.
1: Ya, Pipi.
0: Yo, Mak Menan. Makasih. Yo,
1: yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, penelpon silakan pendengar. Di acara Cinderella siang hari ini ya. Halo, selamat siang. Cinderella.
2: Selamat siang, Cinderella dengan request lagunya Minal Aidin Wa Faizin Titi.
0: Minal Aidin Wa Faizin, Uni Rahma, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Aduh, Titi sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, Uni. Lagi ngapain nih, Uni?
2: Lagi ngalai, tapi tadi ketiduran tuh, jadi gak dengar tuh lagu-lagu.
0: Oh, gitu. Oke lah, kalau gitu biarlah Tuti sebutkan ya listnya ya.
2: Iya, udah, makasih.
0: Listnya, sebentar. Apa Kata Bintang, Gita Gutawa. Dari Mata, Jazz. Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Harta Berharga, BCL. Pergi dan Jangan Kembali, Bria Klau. Angkat Tangan, Asila Maisha. Mati-matian, Mahalini. Yang mana nih?
2: Pergi dan jangan kembali.
0: Oke.
2: Okay. Ini lagu kesukaan malam. Ini Bumi Samudra nih, sangat serius.
0: Pergilah jangan kembali, itu kan? Bila
2: tapi
0: hatimu bukan untukku. Hah?
2: boleh request nggak yang nyanyinya Tuti dia?
0: Nggak boleh. Nggak boleh yang nyanyi langsung tuh. Di TikToknya aja tengok nanti. Nah, boleh.
2: Udah. Udah di lihat TikTok, di YouTube udah lihat juga. Tapi di YouTube lagu Medang.
0: Lagu Medang. Oh, yang lama-lama tuh ya.
2: Lama, aduh. Imut-imut kayak Triutami.
0: Kelas 3 SMP tuh mah.
2: Kayak Triutami di YouTube.
0: Ya, masih kelas 3 SMP udah lama kali tuh.
2: Iya, lagunya lebih ceria gitu ya.
0: Udah lama sih.
2: Dapat sih lah, ada ini lagi deh ya, yang terbaru nanti ya.
0: Kayaknya enggak deh.
2: Enggak deh.
0: Enggak.
2: Aduh.
0: Nanti anak Tuti aja yang ngelanjutin lagi.
2: Iya, si Bujang ya.
0: Si anak Bujang aja lagi nanti. Bujang. Yang jadi artis. Maknya mau belakang layar aja lagi.
2: Oh, maknya I.O. aja.
0: Iya, mau belakang layar aja lagi.
2: Pengantar kesuksesan anaknya nanti ya.
0: Iya. Silakan nih, kirim-kirim Uni Rahma lagunya.
2: Salam sehat, alhamdulillah buat Tuti. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT beserta keluarga.
0: Amin.
2: Salam juga buat ngebun tadi, buat Tanjudin, buat Ika di Batipu, buat Bang Cut Itangami, buat Lila, buat Krisna, buat Firman, buat Bang Ardi, buat Bang siapa ya, buat Denny, buat Putra Balimut, buat Mak Nima, buat Mutia, buat Chelsea, buat Nita, buat Mary di Bekasi, buat Mbak Bunga Kopi, buat Mbak Marni, buat Tedinda, buat Bengaye, pokoknya buat semua yang lagi monitor di siang dan sore ini. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita putarkan lagu pendengar dari Naif dan Bria Cloud.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Kita berbuat baik tentunya bukan untuk mengharapkan sesuatu, karena memang itulah peran yang harus dimainkan. Walaupun gak seorang pun mengucapkan terima kasih atas perbuatan baik kita, itu tidaklah mengecilkan arti kebaikan itu sendiri. Biarkan kebaikan mengalir dari tangan kita, dan biarkan pikiran kita terbebas dari perasaan berjasa. Berikan kebaikan dari tangan kanan, dan biarkan tangan kiri tidak mengetahuinya.

0: Jadi saya berusaha untuk waspada pada malam hari itu. Jadi ayah anak-anak ini menyuruh kami pergi mengungsi, biarlah saya mantau air di sini, katanya kan. Besoknya saya dengar berita lewat media sosial kalau kampung itu nggak ada lagi.
1: Di banyak tempat, bencana datang lalu pergi, meninggalkan bekas yang terlihat dan tidak. Di Silayang bawah, daerah perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar Sumatera Barat, pada 27 November 2025, arus dari hulu membawa lumpur, batu dan kayu, menutup jalan utama, menimbun rumah warga, hingga ratusan orang terdampak. Dan bagi sebagian, yang hilang bukan hanya barang, tetapi rasa aman yang biasa mereka rasakan setiap hari. Bagi Ibu Rina, salah satu korban terdampak, ingatan itu masih terasa dekat.
0: Ayah dari anak-anak nyuruh kami ngungsi, bawa anak, selamatkan anak, biar saya mantau air dari sini. Besoknya dia istirahat ke rumah huntara, itu habis dan dia jadi korban jiwa. Sehari kejadian itu, jenazah ditemukan di aliran sungai Lembah Hanai. Di momen hari itu, saya berharap suami saya selamat gitu. Ternyata pada sore harinya saya mendengar berita bahwasanya jenazah dikumpulkan di puskesmas Kaitanan.
1: Di tengah kondisi itu, Pak Rahmat, warga Silayang bawah, berusaha menjaga warganya sekaligus menghadapi kehilangan yang sama.
2: Sangat tidak bisa dibayangkan, Bu, seberapa parahnya, karena kami tidak membayangkan itu dengan duanya aliran sungai yang ada, gitu kan. Kami hanya berpatok kepada aliran sungai Merapi, yaitu dengan adanya alarm, tetapi dengan curah hujan yang terlalu tinggi, itu bukit yang di belakang perkampungan itu menghantam semuanya penduduk.
1: Malam itu tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Yang ada hanya satu,

0: Pagi datang, namun keadaan belum kembali seperti semula. Lumpur masih menempel di lantai, di dinding, di jalanan. Namun ada satu hal lain yang tidak ikut hilang.
1: Saya merasa kehilangan keluarga, sanak saudara. Kami ada 8 orang hilang. Dan sampai saat ini ada satu anggota keluarga yang belum ditemukan sampai saat detik ini.
2: Lebih kurang 40 jiwa, itu termasuk anak-anak, balita, remaja, orang tua. Untuk saat sekarang ini masih ada korban yang hilang sekitar 15 orang lagi.
3: Kalau keluarga, alhamdulillah keluarga di rumah selamat, tapi rumah habis, semuanya habis.
4: Korban banjir bandang tanggal 27 November tahun 2025 itu ada sebanyak 41 jiwa korban bencana, 27 jiwa sudah dinyatakan meninggal oleh Rumah Sakit Bayangkara, dan 14 jiwa lagi belum ditemukan sampai saat sekarang ini.
0: Seperti ingatan yang tetap tinggal meski sudah dibersihkan berkali-kali.
1: Bayang-bayang trauma melihat anak-anak itu yang selalu nanyain ayahnya bagaimana cara menjelaskan ke anak, menjadi trauma gitu. Kehilangan sosok seorang ayah dan traumanya belum sembuh. Sampai saat ini saya memang merasa tetap merasa sedih, kehilangan, dan merangkul anak selalu gitu. Sepi aja, nangis, hampa gitu. Tiba-tiba pemikiran kosong, terus lihat anak-anak bangkit lagi. Nggak boleh seperti ini. Semangat karena anak dan support system dari para donatur-donatur yang baik-baik dan kepedulian dari pemerintahan terkait sampai detik ini masih peduli.
0: Peristiwanya sudah berlalu, namun rasanya belum benar-benar pergi. Seperti suara air itu yang masih terasa dekat meski sudah tidak ada lagi.
2: Kalau untuk saat sekarang Bu ya, saya masih trauma yang namanya besar aja air sedikit saya sudah jantung ini rasanya takut kan, tidur pun gelisah, adalah semacam kayak mimpi air besar, apa kegelisahan itu Mas Agisa. Kondisi dan mental warga itu tidak bisa kita prediksi Bu, dengan ketrauman yang lebih tinggi luar biasa, dengan bencana yang luar biasa, dengan korban jiwa yang luar biasa. Itu bukannya warga kampung kami aja, pengguna jalan pun ikut merasakan kehilangan sanak familinya dalam pasca bencana.
0: Tubuh mereka sudah selamat, namun rasa waspada itu masih selalu ada.
1: Sebenarnya tidak kuat, saya berusaha untuk tersenyum. Padahal di balik itu saya tidak mampu sebenarnya.
2: Baik itu dari keagamaan yang namanya dari ada ustadz yang datang pemberian ceramah, ya kan? Dari psikologi, ya kan, untuk anak-anak, ya kan? Dari motivasi, ya kan? Sampai sekarang masih ada Bu. Ya terutama itu kalau kita masih dewasa ini kita bisa membandingkan ya Bu ya. Kalau untuk anak-anak dia nggak bisa membandingkan Bu. Itu. Ya yang namanya anak-anak itu untuk trauma ini sangat lama untuk dipulihkan.
3: Ada yang kemarin terakhir dari PMI Bu, pemulihan dari dinas sosial cukup Bu. Ya kayak rumah healing, menghibur anak-anak, segala macam udah ada Bu, ya cukup. Kalau kami khususnya kalau bisa kan buat anak-anak dulu Bu. Kalau kami buat dewasa mungkin nggak butuh itu lagi Bu. Jadi kami buat anak-anak udah cukup kayaknya Bu, buat hiburan segala macam itu.
0: Trauma tidak selalu terlihat, tapi selalu dirasakan. Dalam masyarakat yang religius, pendekatan berbasis kepercayaan membantu seseorang merasa lebih tenang dan lebih siap menjalani hari. Psikolog Rasida Anggun Intan menjelaskan, pendekatan berbasis kepercayaan

0: An atau faith healing membantu penyintas kembali menemukan kekuatan.
1: Untuk pembahasan tentang faith healing dan trauma recovery menurut perspektif psikologis itu ada beberapa mekanisme psikologis gitu ya. Yang pertama itu yaitu pembentukan makna, yaitu trauma bencana itu kan sering kayak ada keyakinan bahwa dunia itu aman, bermakna dan adil. Jadi faith healing itu membantu korban merekonstruksi makna penderitaannya. Kalau misalnya ini adalah ujian dari Tuhan, ada hikmah di balik musibah gitu ya. Proses ini secara psikologis disebut sebagai benefit finding dan post traumatic growth gitu ya. Yang mana itu berkorelasi positif terhadap pemulihan dari si korban. Kemudian ada perceived control, yaitu yang mana bencana itu menciptakan rasa helpless dan ekstrim, yaitu ada semacam ritual seperti doa, zikir, yang ibadah, kemudian memberikan individu ada rasa bahwa yang bisa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, ya ini untuk memulihkan harapan mereka gitu ya. Dan itu merupakan faktor protektif buat terhadap post traumatic syndrome disorder. Kemudian di situ ada social support gitu ya, yang mana kayak ibadah bersama, doa berjamaah, pengajian gitu ya, yang mana itu diharapannya ada dukungan sosial di situ, yang mana komunitas religius nanti akan memberikan jaringan secara alami dan berkelanjutan. Kemudian ada aktivitas sistem saraf parasimpatik, yaitu kayak meditasi, doa kontemplatif, kemudian ada ritual berulang gitu ya, yang mana itu akan mengaktifkan respon dari relaksasi. Ini secara psikologis menurunkan kadar kortisol dan mengurangi hiperarousal dan mengurangi untuk regulasi emosi dari gejala inti dari post traumatic syndrome disorder. Kemudian mekanisme yang selanjutnya yaitu ada keyakinan bahwa seseorang akan sembuh melalui intervensi tertentu gitu ya.
0: Di sini pemulihan tidak hanya datang dari bantuan, namun juga dari keyakinan yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka.
2: Bagi orang-orang yang merasa kehilangan, kita hanya bisa dalam kerinduan dan doa. Hanya doa yang bisa menguatkan kita.
0: Mereka duduk berdekatan, dalam diam, terpaku, memanjatkan sebuah doa pada Yang Kuasa.

0: Doa tidak mengubah apa yang sudah terjadi, tapi memberi kekuatan agar mereka tetap bisa menjalani hidup, meski ingatan itu masih selalu ada.
1: Penelitian juga menunjukkan bahwa spiritual integrative therapy itu yang mana pendekatan yang menggabungkan intervensi berbasis bukti dengan dimensi spiritual gitu ya, memberikan hasil lebih baik dibandingkan kalau misalnya dipisah. Jadi kalau bisa religius dan spiritual integrate ini saling berkesinambungan gitu ya. Kalau di sini dibutuhkan sinergi tiga pilar, yaitu ada psikolog atau tenaga klinis, kemudian ada tokoh agama, kemudian ada komunitas di situ, yang mana psikolog itu melakukan asesmen awal dan triase psikologis, kemudian memberikan pelatihan psychological first aid kepada tokoh agama dan komunitas, kemudian bisa merancang modul psikoedukasi. Kalau sedangkan untuk tokoh agama itu dia akan menjadi orang pertama yang dihubungi korban karena kepercayaan yang sudah terbangun, kemudian memberikan reframing teologis yang healing, bukan menghakimi, mengidentifikasi dan merujuk kasus yang membutuhkan bantuan profesional. Di sini prinsip utamanya yaitu setiap praktik spiritual yang digunakan harus melewati uji apakah ini membebaskan atau mempermalukan korban, karena ada beberapa itu malah membuat kondisi korban menjadi lebih tidak baik. Kemudian di situ ada informed consent gitu ya, korban berhak memilih apakah mereka ingin mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pemulihan mereka. Jadi tidak ada pemaksaan di situ.
0: Di tengah kehilangan yang tersisa adalah kebersamaan dan keberanian, dan memulai kembali jalur kehidupan. Di tingkat wilayah, pemulihan terus diupayakan. Kepala Kelurahan Sila yang bawah, Yohanes Alatumahu, melihat bahwa yang dihadapi bukan hanya kerusakan fisik.
2: Untuk trauma healing sudah sering dilakukan dari berbagai macam organisasi, universitas, dan berbagai macam sumbangan dari masyarakat. Untuk korban banjir bandang yang memiliki trauma atau psikologis yang kena, itu bisa berkoordinasi dan menghubungi tim kesehatan dari pemerintah Kota Padang Panjang seperti Kesmas Bukit Surungan dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
0: Mungkin yang mereka pelajari bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima bahwa tidak semua luka harus hilang untuk bisa melanjutkan hidup.
3: Hingga suami datang ke mimpi, katanya, "Saya harus tegar. Ingat, anak-anak kita butuh kamu. Kamu tidak boleh berlarut seperti ini." Beliau memang datang ke mimpi. Disitulah saya mulai bangkit dan berusaha lagi. Benar, aku harus berusaha demi anak-anak ini. Saya bisa membesarkan anak-anak kita ini. Semoga apa impian papa selama ini, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, agama yang kuat. Itu cita-cita dari beliau.
0: Dan bahwa di antara doa dan ingatan, mereka tidak sepenuhnya pulih, tetapi mereka belajar bagaimana tetap hidup dengan apa yang masih tersisa.
3: Dulu suami pernah pesan, hal sesuatu itu kita harus belajar ikhlas dan sabar, karena semuanya itu titipan.
4: Ya, saya harapan saya untuk masyarakat saya itu, yang pertama, dengan adanya bencana ini, dengan keselamatan kita yang selamat, itu diberi kesempatan kedua untuk menjadi yang terbaik hidup. Dengan kesempatan ini kita bisa baik lagi daripada yang lebih baik itu.
0: Dalam masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai religius, keyakinan bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi cara untuk memahami peristiwa dan bertahan setelahnya. Lalu, bagaimana peran pendekatan ini dalam memulihkan trauma?
1: Intinya, faith healing dan intervensi psikologis bukanlah dua entitas yang saling bersaing, melainkan dua bangsa berbeda yang berbicara tentang pemulihan manusia yang sama. Psikologi terbaik adalah orang yang mampu untuk menggabungkan keduanya, yang mana tahu kapan harus mendapatkan, selain untuk terapi spiritual, kapan korban harus mendapatkan bantuan profesional.
0: Dalam trauma, manusia butuh rasa aman. Dan dalam masyarakat religius, keyakinan bisa menjadi sumber rasa aman itu, yang membantu mereka bertahan dan perlahan pulih.
1: Korban diundang untuk menceritakan pengalaman mereka dalam konteks ibadah, yaitu secara kayak misalnya naratif exposure terapi gitu ya. Di sini ada juga efektivitas dan batas dari pet healing serta intervensi dari psikologis. Kalau berdasarkan bukti gitu ya, pet healing itu terbatas namun berkembang. Kalau untuk kedalaman pemrosesan trauma itu untuk pet healing itu partial, kalau terapi psikologis itu secara komprehensif.
0: Mereka tidak benar-benar pulih dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi setiap hari mereka memilih untuk tetap bangun dan membuka pintu serta menyapa hari. Dan disitulah pemulihan itu terjadi, berjalan pelan dalam diam, di antara ingatan dan doa yang dilangitkan.
5: النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
6: Baik pendengar, kembali lagi di acara Cinderella di siang hari ini, di hari Jumat 29 Mei 2026. Kembali kami tunggu Anda di line telepon 0811 66 99 720. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang, assalamualaikum Tuti Widya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, apa kabar Bang Ardi?
7: Alhamdulillah sehat seperti Tuti.
6: Alhamdulillah.
7: Tuti sehat, saya sehat. Tuti bisa siaran, saya bisa nelpon.
6: Iya. Penting sekarang sehat itu mahal ya, Bang.
7: Sehat ya? Itu mahal, sakit lebih mahal.
6: Iya, betul.
7: Tuh. Pokoknya Tuti sehat terus. Tadi saya dengar Tuti nih udah mau gantung mic nih.
6: Gantung mic maksudnya?
7: Udah enggak mau rekaman lagi gitu.
6: Oh, nyanyi.
7: Digantiin. Oh, nyanyi ya, mau gantung mic itu.
6: Iya. Soalnya ada anak yang lebih segar gitu loh.
7: Iyalah, pokoknya asal ini kalau penyanyi bisa diturunkan ke anak.
6: Iya. Kapan
7: tapi
6: lagi?
7: Tapi kalau ya, lawak enggak kan? Bisa.
6: Iya.
7: Kalau komedi enggak bisa.
6: Oh, kenapa enggak bisa? Dia apa ya?
7: Memang enggak bisa. Dia itu memang karakter satu orang enggak bisa diturunin. Gimana cara-caranya? Enggak bisa.
6: Iya. Nah, itu. Iya, Tuti pikir gitu. Ada anak nih, ada anak Tuti nih, ada bakat pula kan. Nah, udahlah, anak aja deh yang nerusin, emaknya jadi produser aja kan gitu.
7: Nah, diikutin ini dulu dong kalau itu apa namanya, seperti apa namanya di RRI ikutkan
6: lomba
7: gitu.
6: Ya?
7: Lomba di misalnya di TV.
6: Udah sering loh Bang Ardi, udah sering kalau ikut lomba.
7: Oh, udah sering.
6: Sering juara juga tuh.
7: Asik juga nih kok. Ya udah bisa kalau gitu, udah bisa di lomba yang besar gitu ya.
6: Oh, kalau lomba yang lebih besar lagi kayaknya masih perlu pelajaran lagi nih, tambahan pelajaran gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil, bolehlah gitu kan. Buat pengalaman anak-anak udah lumayan loh, udah lumayan banyak.
7: Iyalah. Yang penting asal Rini Paswal Pami Redo.
6: Iya. Sekarang kan single-single banyak Bang Ardi di YouTube.
7: Iya banyak.
6: Langsung rencana mau langsung ke single aja nih Bang Ardi, jalan pintas langsung cepat.
7: Memang kalau di single, kalau di YouTube ya, single di YouTube itu ada yang apa namanya bisa naik. Ada naiknya sebentar, istilahnya naik 15 menit turun lagi kan gitu istilahnya.
6: Gak
7: tapi
6: apa-apa.
7: Ada yang bertahan terus naik gitu.
6: Iya, kan. Coba aja keberuntungan ya kan. Kan kita nggak tahu kalau nggak dicoba. Coba aja dulu. Gimana-gimana ya nanti.
7: Lain sama yang lomba kan. Kalau yang lomba itu udah pasti ini naik terus ya. Itu tergantung dia juga. Bisa kan dia istilahnya layang-layang dianjuangin. Nah, kalau walaupun angin kencang, turun gak layang-layang ini,
6: nah,
7: kan gitu.
6: Nah, betul. Yang penting kita support aja deh.
7: Ah, support. Pasti banangnya arek-arek.
6: Iya, di support aja. Gak maksa, tapi mau enggak? Kalau mau, oke. Enggak, ya enggak, ya enggak apa-apa.
7: Iya, enggak bisa. Itu enggak bisa dipaksain. Kalau dia lagi enggak mood.
6: Enggak mood, iya, betul.
7: Sama masanya gitu, Tuti. Mau nulis-nulis, enggak.
6: Iya.
7: Kalau lagi gabut, ya enggak nulis. Sebab ditinggalin aja 1 menit atau 2 menit, itu udah harus berubah lagi nantinya.
6: Nah, betul, makanya. Oke, lah Bang Adi, mau lagu apa nih, Bang Adi?
7: Ini baru ini nih, apa lagunya, Tuti?
6: Mana yang bagus ya? Dari Mata, Jazz. Jadi Aku Sebentar Saja. Apa Kata Bintang?
7: Dari Mata aja deh ya. Iya deh, bagus Mata. Kali itu, melankolis juga tuh lagu.
6: Dari Matamu ya.
7: Oh, dari matamu yang gitu.
6: Iya. Ku mulai jatuh cinta.
7: Iya, jadi juga lah.
6: Apalah arti sebuah lagu, yang penting bisa gabung ya kan.
7: Iya, betul.
6: Iya. Silakan mengadi Mundi
7: sama. Iya, Tuti, salam-salam untuk Tuti Widya. Salam sehat ya, sehat selalu untuk seluruh keluarganya, udah gitu. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Ya, salam-salamnya untuk Bang Cut Itamame, untuk Nabo, ya. 3M lagi dia tadi. Sekarang 3M lagi, tadi Nabo.
6: Oh.
7: Gitu ya. 3M, Nabo, Mak Menan, siapa lagi tuh?
6: Iya, pokoknya ya itulah.
7: Dedi, iya, Ucok.
6: Ya.
7: Tadi malam dia di sini nih, di rumah sini nih, gitu, ya. Tempat ini nih.
6: Oh.
7: Di rumah, ngobrol-ngobrol.
6: Ngobrol ya.
7: Terus untuk Mak Diman, untuk Putra Lumut, untuk Dewi Samudra, untuk Lila di Pariaman, untuk Uci di Sawah Paduan, untuk Yulia tadi di Pasaman, untuk Rahma, untuk Nita di Maninjau, untuk Pak Agus, untuk Krishna. Ya udah, kita bungkus rapi semuanya masuk.
6: Oke, gitu. Bang Adi.
7: Yo, terima kasih, Tuti.
6: Sama-sama, Bang Adi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi Disiano. Siapa lagi pendengar, silakan. Masih banyak lagu kita ya. Masih ada beberapa lagu untuk dipilih di siang hari ini untuk menemani aktivitas hari libur Anda bersama keluarga di rumah. Yang lagi nyantai barangkali, atau lagi liburan ya. Banyak liburan juga ya kabarnya ya. Pergi jalan-jalan ya. Kemana ya? Ke luar kota Bukit Tinggi barangkali, atau lagi ke pantai ya, menikmati liburan panjangnya. Ada yang WFH juga ternyata, ada yang work from home, ada yang memang lagi cuti barangkali ya. Oke, baik, kalau begitu pendengar, kita tidak berlama-lama, langsung saja lagu langsung kita putarkan. Dari Mata, Jazz.

Harun ar-Rasyid adalah salah satu pemimpin besar dalam sejarah. Ia berhasil membangun kota Baghdad menjadi kota paling hebat pada masa itu, bahkan menjadi pusat perdagangan dan pusat sains dunia. Pada masa pemerintahannya, peradaban Islam mencapai puncak kemajuan ilmu dan pengetahuan berkat kemauannya berdiskusi dengan para cendekiawan hebat kala itu. Beliau adalah sosok yang begitu gemar membaca, bertukar gagasan dengan orang-orang cerdas mengenai berbagai hal yang akan memberikan pengaruh positif terhadap dirinya. Maka tidak heran jika Harun ar-Rasyid mendapat julukan sebagai pemimpin besar yang terpelajar.

0: Masih di acara Cinderella, pendengar, kita kembali di acara Cinderella siang ini dengan requestan lagu untuk dua penelpon terakhir atau satu penelpon terakhir, silakan di 08 11 66 99 720. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Iya,
0: selamat siang Mak Diman.
1: Panik ini di Bukit Tinggi.
0: Ui, yuk panik Mak Diman. Baik kumbu apa?
1: Kamu yuk panik barongkang.
0: Undi panik barongkang. Yuk lebar hari nak hujan di Baik kumbu tu.
1: Tak lambe nak di hujan lima. Lima kan seminggu lah.
0: Seminggu lah nak.
1: Ya, nak di hujan lah kan.
0: Samu sih.
1: Pagi dia dingin dia siap.
0: Yuk, pagi dingin.
1: Pagi dingin, betul tak dingin pagi ini, pagi
0: siang, kalau siang angin nak?
1: Iya.
0: Yo, sama lah Bukit Tinggi tu takah tu juo, panih juo di siko.
1: Iya.
0: Hari serang musim angin.
1: Iya. Berapa mentai tu studio?
0: Ah, Mak Diman?
1: Berapa mentai betul di studio?
0: Oh, di studio, di luar studio nak?
1: Iya.
0: Dua iku ah.
1: Tunggu. Alah, lebih randang Duti.
0: Ah, Duti alun baik randang lah do. Alun ada manga-manga Duti lah do.
1: Jadi lagi isu berjauhi.
0: Oh, tunggu libur besok alun baru dimasak.
1: Libur besok balik?
0: Nggak, besok dah, minggu.
1: Minggu.
0: Mak Diman, apa lagu Mak Diman?
1: Oi.
0: Apa lagu?
1: Hah?
0: Apa lagu Mak Diman?
1: Ya, sabun je lu.
0: Jadi aku sebentar saja, Judika. Harta berharga bunga Citra Lestari.
1: Oh, itu iya lah, Citra Lestari lah.
0: Harta berharga lah yo.
1: Ya, lila lah kamu ni pak.
0: Alun lah.
1: Alun, ramah lah kan.
0: Alun.
1: Ramah lah, udah.
0: Ramah.
1: Ya, ramah udah, kan tak?
0: Maksudnya?
1: Ya, ramah ya udah lah buang itu lah.
0: Alun. Alun bergabung leh.
1: Udah ramah kan lu?
0: Ramah lu leh.
1: Ya ramah sebentar.
0: Oh ramah Allah.
1: Iya ramah ada lila dan belum.
0: Iya alun. Kalau orang uni ramah Allah di Batu Sangka. Aku ramah.
1: Iya kalau luar ini. Luar ini mana ya?
0: Iya Mak Diman. Jadi Mak Diman.
1: Salamnya tutri.
0: Iya Mak Diman.
1: Untuk Bang Ardi di bergabung ya.
0: Iya.
1: Salamnya tu Firman, untuk Mary Bekasi.
0: Iya.
1: Untuk Bang Denny, Mau Bu Ilya.
0: Iya.
1: Untuk Bang Nabu, Bang Cita Nami.
0: Iya.
1: Untuk Lila Preman. Untuk Lika Meninjau, untuk Dewi Samudra. Untuk Rama, di Batu Sangka. Untuk Das Dalumut, sama Lili Desi.
0: Iya.
1: Untuk Bang Cita, siapa? Mau kopi Bu Marni. Ujang Palala. Ya. Oh, apa nak Uci Kapaduan. Terus Gabe Mahu. Dah semua jalan. Nak titi.
0: Jadi Mak Diman.
1: Habis bila pergi Pai Kumbuh.
0: InsyaAllah hari Minggu. Kalau ada halangan hari Minggu ke Pai Kumbuh Mak Diman.
1: Pai Kumbuh.
0: Ya.
1: Bila lah dia aja. Mereka titi boleh ya hobi bunga.
0: Lah iya Mak Diman. Hobi mana? Banyak bunga Mak Diman tu.
1: Ya lah iya ada bunga.
0: Bungo.
1: Yo.
0: Kalau di rumah ndak terawat me bungo. Bungo Mak Diman banyak.
1: Lah di kali yang marah ka doang, penuh ka do. Adalah banyak. Lah banyak anak tu sai ba. Lah ba apa? Do sai mana bertambah aja.
0: Oh, yo. Ah, insyaallah kalau basobo ya Mak Diman. Tonton basobo.
1: Ya,
0: yo. Yo.
1: Ayo.
0: Jadi Mak Diman, terima kasih banyak Mak Diman.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman dari Payakumbu. Tampaknya Mak Diman jadi penelpon kita yang terakhir ya pendengar untuk hari ini. Terima kasih untuk yang bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata yang belum sempat, jangan sedih. Esok Anda bisa gabung kembali di acara Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Baik, untuk lagu terakhir kita dari Bunga Citra Lestari dengan judul Harta Berharga.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: ...97,2 FM.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 89,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya harapan kita semuanya, kita terkabar sehat selalu ya, dan juga selalu siap untuk menjalankan segala macam kesibukan kita. Masih di akhir pekan, di tanggal 29 Mei 2026, pendengar. Kali ini kami akan temani Anda hingga pukul 20 malam nanti, tentunya bersama saya Irfi Anissa, dan akan kami hadirkan berbagai program spesial untuk menemani ruang dengar Anda. Kita akan awali bersama dengan portal digital yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital. Di era modern saat ini, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kembangkan wawasan Anda bersama kami dalam acara Portal Digital, langsung dari Programa 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM.
4: Halo, selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Kembali lagi nih, saya Sylvia Dila.
5: Dan saya Adinda Hafiz.
4: Di Portal Digital, ruang inspiratif yang selalu hadir menemani Anda dengan pembahasan seputar dunia digital yang terus berkembang dan semakin mempengaruhi cara kita hidup. Di era sekarang, media sosial bukan lagi sekedar alat komunikasi ya, Din. Yeah. Melainkan sudah menjadi ruang utama untuk berinteraksi, mencari informasi, bahkan membentuk identitas diri. Setiap detik, jutaan konten diproduksi dan dikonsumsi membuat kita hidup dalam arus informasi yang begitu cepat dan nyaris tanpa jeda. Tanpa disadari, ritme ini ikut mempengaruhi cara kita berpikir semakin cepat, semakin singkat, dan ya kadang semakin dangkal dalam menyikapi sesuatu, Din.
5: Betul sekali. Dan disinilah tantangan terbesarnya. Kecepatan informasi di media sosial seringkali membuat kita terbiasa untuk langsung bereaksi, bukan merenung. Kita perlu segera memberikan komentar, membagikan ulang, atau bahkan menilai sesuatu hanya dari sekilas tampilan. Padahal, tidak semua informasi yang kita terima sudah melalui proses verifikasi yang benar. Akibatnya, kita bisa terjebak dalam arus informasi yang belum tentu akurat, bahkan bisa ikut menyebarkan hal yang keliru tanpa kita sadari.
4: Betul. Nah, kalau kita renungkan lebih dalam juga ya, Din ya. Setiap aktivitas kecil di media sosial sebenarnya ini membawa konsekuensi loh. Satu komentar bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Satu unggahan bisa membentuk opini publik. Dan satu klik share bisa memperluas penyebaran informasi secara masif. Artinya nih, media sosial bukanlah ruang yang netral tanpa dampak, melainkan ruang publik yang memiliki efek nyata dalam kehidupan sosial kita.
5: Di segmen ini, kita ingin mengajak Anda untuk mulai menyadari bahwa menjadi pengguna media sosial bukan hanya soal aktif atau tidak aktif. Yeah. Tetapi soal bagaimana kita bersikap, apakah kita sekedar ikut arus atau mampu menjadi pengguna yang bijak, yang tidak hanya cepat merespon, tetapi juga mampu memahami dan mempertimbangkan setiap tindakan digital yang kita lakukan.
4: Oke, tetap di RRI Persatu Bukit Tinggi.

muda, dunia digital bergerak maju. Anak muda melek digital bukan cuma jago scrolling, tapi cerdas memilah informasi, bijak bermedia sosial, dan kreatif menciptakan karya positif. Dari konten edukatif, inovasi teknologi, hingga UMKM yang naik kelas lewat platform digital. Literasi digital membuat anak muda bukan sekedar pengguna, tapi penggerak perubahan. Karena saat anak muda cakap digital, hoax bisa dilawan, kolaborasi bisa diperkuat, dan masa depan bisa dipersiapkan. Anak muda merek digital, negara makin kuat.

0: gak capek tuh mata main gadget terus?
1: Ih, emang kamu baca buku melulu?
0: Iya biarin, kan itu lebih positif.
1: Cooper tahu kurang pergaulan, gak punya teman dan kudet. Ini era digital kali, manfaatin dong jari-jarimu.
0: Jarimu bisa jadi harimaumu yang akan memakan kamu. Jangan biarkan gadget mengendalikan waktumu, apalagi mengomentari kehidupan orang lain.
1: Terus aku harus gimana?
0: Ya istirahatkan gadgetnya, lakukan hal-hal yang bermanfaat.

0: Jika kita melihat dari sisi yang lebih positif, media sosial sebenarnya adalah salah satu inovasi terbesar yang membawa banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Akses terhadap informasi menjadi sangat terbuka. Komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu, dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan serta karya mereka kepada dunia.
1: Okay.
0: Ini adalah peluang besar yang tidak dimiliki generasi sebelumnya.
1: Betul sekali. Nah, pendengar dan Dinda, bahkan nih media sosial, ini telah menjadi ruang belajar sangat luas loh. Banyak di antara kita kan, orang-orang nih yang mendapatkan ilmu, inspirasi, bahkan motivasi hidup dari konten-konten yang dibagikan secara digital.
0: Iya.
1: Nah, komunitas-komunitas positif pun tumbuh, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi ekosistem yang sehat jika diisi dengan konten yang berkualitas.
0: Iya, benar sekali. Nah, selain itu, dari sisi ekonomi, media sosial juga membuka peluang yang sangat besar.
1: Oke.
0: Banyak pelaku usaha kecil hingga besar yang memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan produk mereka, membangun kepercayaan pelanggan, hingga menciptakan lapangan kerja baru. Bahkan, individu pun bisa mengembangkan personal branding yang kuat melalui konsistensi dan nilai yang mereka bagikan.
1: Baik, so, penting nih pendengar, waktu kita sadari kalau media sosial bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dimanfaatkan dengan pendekatan yang tepat. Media sosial bisa menjadi sarana untuk berkembang, belajar, dan berkontribusi.
0: Iya.
1: Kuncinya bagaimana kita menggunakannya secara sadar dan bertanggung jawab, ya. Kami berdua masih akan balik lagi di gerangkaian portal digital.

tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, batas antara dunia fisik dan digital semakin kabur. Aktivitas ekonomi yang dulunya bersifat konvensional kini telah bertransformasi secara signifikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Mulai dari belanja daring, layanan keuangan berbasis aplikasi, hingga sistem logistik pintar. Semuanya menandakan bahwa ekonomi digital telah meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ekonomi digital bukan lagi masa depan. Ia adalah kenyataan hari ini. Transformasi ini menuntut adaptasi cepat dari berbagai pihak, pemerintah, pelaku usaha, hingga individu sebagai konsumen dan tenaga kerja di era digital.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pendengar masih di Portal Digital di edisi hari ini ya, di balik segala manfaat ini ya, kita juga perlu nih melihat sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu resiko yang muncul dari pengguna media sosial yang tidak bijak. Salah satu yang paling sering banget tuh terjadi adalah penyebaran hoax atau informasi yang belum terverifikasi. Di era serba cepat ini, informasi tidak lagi menunggu untuk dipastikan kebenarannya, tetapi justru berlomba untuk menjadi yang paling cepat sampai ke publik. Akibatnya, banyak orang yang tanpa sadar ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar, hanya karena ingin menjadi yang pertama membagikannya.
1: Ya, betul sekali. Dan yang lebih memprihatinkan adalah ketika informasi yang salah itu justru dipercaya oleh banyak orang dan memicu reaksi berantai. Bisa berupa kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik di masyarakat. Ini justru menunjukkan bahwa satu tindakan kecil di media sosial seperti menekan tombol share sebenarnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Disinilah pentingnya literasi digital agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menyaring informasi yang baik.
0: Selain itu, budaya ingin cepat viral juga menjadi tantangan besar nih, Din.
1: Oh iya.
0: Banyak ya saudara kita yang tergoda untuk membuat konten yang sensasional tanpa mempertimbangkan nilai, etika, bahkan dampaknya terhadap orang lain. Nah, dalam jangka pendek mungkin mendapatkan perhatian. Tapi dalam jangka panjang, tentunya ini bisa merusak kepercayaan dan citra diri.
1: Benar.
0: Nah, ini mengingatkan kita bahwa popularitas di dunia digital seharusnya tidak mengorbankan integritas.
1: Belum lagi nih kak, tekanan sosial yang muncul dari media sosial kita seringkali melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dan juga bahagia, sukses dan tanpa masalah. Nah, jadi tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan diri sendiri dengan standar yang sebenarnya tidak realistis. Perasaan kurang, cemas, bahkan tidak percaya diri bisa muncul karena kita terlalu sering melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain, tanpa memahami bahwa itu hanyalah sebagian kecil dari kenyataan.
0: Nah, kalau hal ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius, Din. Terutama nih bagi kesehatan mental. Kita bisa merasa lelah gitu ya, secara emosional, kehilangan jati diri, bahkan merasa tertekan untuk selalu mengikuti tren. Padahal nih, setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, yang tidak bisa disamakan hanya dari apa yang terlihat di layar saja.
1: Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama, bahwa media sosial bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai dan menyikapinya. Kita perlu memiliki kontrol diri, kemampuan untuk menyaring, dan kesadaran bahwa tidak semua yang ada di media sosial adalah realitas yang utuh. Nah, dengan begitu, kita tidak mudah terpengaruh dan tetap bisa menjaga keseimbangan dalam kehidupan nyata.
0: Baik, kami masih akan kembali satu segmen lagi nih pendengar, tetap di Portal Digital ya.

0: kamu? Ekonomi digital Indonesia diprediksi jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Mulai dari e-commerce, fintech, hingga UMKM yang go digital, semua berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi. Mari manfaatkan peluang. Gunakan teknologi, kembangkan bisnis, dan jadi bagian dari revolusi ekonomi digital.
1: Wah, ada pemotretan apa nih?
2: Kamu main masuk aja. Salam dulu dong.
1: Iya. Assalamualaikum. Pemotretan apa nih?
2: Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Kamu kan tahu kalau aku ada usaha bikin kerajinan ukiran kayu kan?
1: Iya, iya.
2: Nah, ini aku lagi mau promosiin.
1: Di foto-foto aja kok.
2: Iyalah, aku mau memanfaatkan dunia digital untuk promosi. Jadi harus bikin konten foto dan video. Udah saatnya nih kita manfaatkan dunia digital untuk membantu kita memperluas jejaring produk kita.
1: Iya juga ya. Berarti jualan nasi bungkus ibuku juga bisa dipromosiin di media sosial ya?
2: Bisa banget.
1: Nanti pinjam set kamera kamu ya buat pemotretan nasi bungkus ibuku, sekalian bantu syutingnya gitu.
2: Emang. Iya deh, iya deh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari pembahasan panjang kita hari ini, kita bisa menarik satu benang merah bahwa media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia bisa menjadi jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan koneksi yang luas. Nah, namun, di saat yang sama juga bisa menjadi sumber masalah jika tidak digunakan dengan kesadaran. Semua kembali kepada bagaimana kita sebagai pengguna memposisikan diri.
1: Betul sekali. Nah, di era digital seperti sekarang, menjadi bijak ya dalam tanda kutip bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita dituntut untuk tidak hanya cepat dalam menerima informasi, tetapi juga cerdas dalam memahaminya. Tidak hanya aktif berinteraksi, tetapi juga bertanggung jawab atas setiap jejak digital yang kita tinggalkan.
0: Bijak dalam bermedia sosial bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, tidak mudah terpancing emosi saat membaca sesuatu, serta tidak tergesa-gesa dalam memberikan komentar. Memberi jeda sejenak sebelum bereaksi seringkali menjadi langkah kecil yang berdampak besar.
1: Betul, selain itu, kita juga perlu nih membangun kebiasaan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana yang produktif. Mengikuti akun yang memberikan nilai positif, membagikan konten yang bermanfaat, serta menjaga etika dalam berinteraksi. Ini adalah bagian dari kontribusi kita dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat.
0: Dan yang tidak kalah penting, kita juga perlu menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata. Jangan sampai kita terlalu larut dalam dunia maya hingga melupakan interaksi langsung, kesehatan diri, dan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekat.
1: Baik, wah udah mau tuntas aja ya.
0: Iya, Kak Vio.
1: Akhirnya, pendengar, mari kita jadikan media sosial bukan sekedar tempat untuk hadir, tetapi tepat untuk memberi makna. Gunakan dengan bijak agar setiap jejak yang kita tinggalkan membawa dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ada saya Surfia Dila.
0: Dan saya Adinda Hafiz.
1: Sampai jumpa lagi di portal digital berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Bye.
2: Anda baru saja mengikuti acara Portal Digital. Tunggu kehadiran kami di edisi berikutnya. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu Warta Berita Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu, yang tentunya masih untuk bulan Mei ini kita akan ikuti bersama Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ini merupakan kalayam korban itu kena ada dua aspek. Pertama aspek, ya istilah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT.
3: Semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan, kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Ranai. Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
4: Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam Himpunan Keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi warga Serasan yang berada di Ranai maupun luar daerah. Pada pelaksanaan tahun ini, HKS menyembelih sebanyak 12 ekor sapi kurban. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi warga Pulau Serasan yang tinggal di Ranai Natuna serta warga Serasan di luar Natuna. Seluruh sapi kurban didatangkan dari Kecamatan Bunguran Batubi setelah dinyatakan lolos survei kesehatan hewan kurban. Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat Serasan di Natuna. Menurutnya, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Idul Adha. Haji Darwandi mengatakan kegiatan kurban menjadi sarana mempererat kebersamaan warga Serasan di perantauan.
2: Ini merupakan kalayam korban itu kena ada dua aspek. Pertama aspek, ya istilah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Yang kedua aspek sosial. Yang aspek sosial tentu daging daripada pelaksanaan korban ini tentu kita bagikan kepada terutama kepada istilah fakir, yatim, itu janda dan sebagainya lah. Jadi istilah yang memungkinkan untuk mendapatkan hewan kurban.
4: Selain aspek spiritual, kegiatan tersebut juga memiliki nilai sosial melalui pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. HKS berharap pelaksanaan kurban dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat setiap tahunnya. Darwandi menyebut jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
2: Kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan. Kalau tahun dulu kan 8 ekor, tahun ini alhamdulillah 12 ekor. Jadi dengan ekonomi katakanlah tidak baik-baik saja, yang istilahnya efisiensi, tapi partisipasi masyarakat kita untuk berkorban itu masih tinggi. Contoh masih ada peningkatan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
4: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, HKS berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat Serasan di Natuna dapat terus terjaga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Hari Raya Idul Adha diwarnai dengan penyembelihan hewan kurban di lapas 2 ekor sapi dan 1 kambing. Sementara di Polres 5 sapi dan 5 kambing. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis melaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Dua hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan keluarga besar petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Trilaksono melalui Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Bengkalis Raja Adi Kurniawan mengatakan pelaksanaan penyembelihan dilakukan usai sholat Idul Adha oleh panitia kurban di lingkungan lapas. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan diprioritaskan untuk keluarga binaan dengan cara dimasak dan disantap bersama. Sebagian lainnya juga dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Lapas Bengkalis. Menurut Raja Ade, pelaksanaan kurban di Lapas Bengkalis rutin dilakukan setiap tahun dan mendapatkan dukungan dari para petugas maupun pihak lainnya.
6: Di lapas dapat 2 ekor hewan kurban, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Itu didapat dari petugas lapas dan warga binaan kita yang satu lagi itu ekor sapi kita dapat dari bagian Kestra Kantor Bupati.
5: Sementara itu suasana khidmat juga menyemuti pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di lingkungan Polres Bengkalis. Meskipun hujan mengguyur kota Bengkalis sejak pagi, pelaksanaan sholat Idul Adha tetap berlangsung secara lancar dengan dipusatkan di Aula Tantia Sudiraya Jati Mapolres Bengkalis. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti Kapolres Bengkalis, SKPP Parian Salis Regar dan para pejabat utama serta personil di Polres Bengkalis. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban di samping Mapolres Bengkalis. Tahun ini, Polres Bengkalis menyembeli sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, personil serta kaum duafa. Kapolres Bengkalis, SKPP Parian Salis Regar melalui kasih humasnya Aibda Juliandi mengatakan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, namun juga menjadi sarana mempererat kepedulian sosial dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat.
7: Sebelumnya dimulai dengan sembahyang di sholatnya di ruangan Tantia di belakang, diikuti oleh semua pejabat utama Polres Bengkalis dengan Ustaz merangkap khotib juga Ustaz Nurizan SPDI, yang mana pada intinya adalah untuk menikahi mendatakwa kita dalam melaksanakan penyembelihan hewan. Selanjutnya selesai sholat lakukan penyembelihan hewan sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing di samping Polres Bengkalis.
5: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Personel Polres Bengkalis bersama panitia tampak bergotong royong dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Setelah 15 tahun vakum, RRI Pekanbaru kembali menggelar kurban di lingkungan kantor pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
8: RRI Pekanbaru kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah pada Jumat 29 Mei 2026 setelah sekitar 15 tahun tidak menggelar kegiatan kurban di lingkungan kantor. Ketua Panitia Kurban RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi momentum kebangkitan kembali syiar kurban di lingkungan RRI Pekanbaru, terlebih musola yang sebelumnya digunakan kini telah berubah menjadi masjid. Pada pelaksanaan perdana tersebut, panitia menerima 1 ekor sapi dari 7 peserta kurban dan 1 ekor kambing atas nama Kepala Stasiun RRI Pekanbaru. Daging kurban dibagikan kepada internal pegawai dengan total sekitar 90 kupon.
9: Alhamdulillah tahun ini untuk pertama sekali setelah 15 tahunan kita mendapatkan 8 peserta, 7 untuk 1 ekor sapi, yang satunya 1 ekor kambing atas nama Kepala RRI Pekanbaru. Kemungkinan kita secara umum masih baru menyerahkan daging kurban untuk internal RRI, tapi ke depan panitia dan pengurus Masjid Asyakirin berencana akan membuka tabungan kurban. Di tabungan kurban ini nanti semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan. Kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya 3 juta satu peserta, maka nanti bisa 250.000 per bulan bisa diangsur.
8: Selain dibagikan kepada penerima kupon, sebagian daging kurban juga dimasak untuk makan bersama seluruh karyawan usai sholat Jumat sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur di Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, Mulyardi, mengatakan makna utama Idul Adha adalah keikhlasan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Makna sebenarnya yang kita ingin dapatkan mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya adalah keikhlasan. Ketika keikhlasan itu yang ditampilkan antara perintah Allah semata dari lewat mimpinya, kemudian langsung diceritakan sama anaknya Ismail. Nah, di saat itulah antara orang tua dengan anak satu kata, satu visi, hanya semata keridhaan Allah SWT. Makna itu sebenarnya makna keikhlasan yang harus kita ambil pelajaran sebenarnya.
8: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, RRI Pekanbaru berharap semangat berbagi, kebersamaan, dan nilai keikhlasan Idul Adha dapat terus tumbuh di lingkungan kerja maupun masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita kembali ke RRI Bengkalis. Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Bupati Siak Dr. Afni bersama suami rayakan secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan serta laksanakan sholat id di kampung mendiangin bersama masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
11: Bupati Syah Afni Zulkifli merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan bersama suaminya, Triyono Dul Hakim, di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas. Bupati Afni melaksanakan sholat id bersama masyarakat di lapangan bola Mandiangin. Ribuan warga memadati lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kehadiran Bupati Syah di kampung tersebut menjadi perhatian masyarakat karena baru pertama kali pemimpin daerah melaksanakan sholat id di wilayah tersebut.
12: Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan berbagai rangkaian Idul Adha dari tadi malam, lalu sejak subuh kami sudah berangkat untuk menuju ke Mandiangin Minas melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat, dan saya juga bersama suami melaksanakan kurban di sana, menitipkan kurban kami di Kampung Mandiangin selain juga di Kota Siak. Nah, selanjutnya kami ke Meredan Barat ya untuk menyampaikan sapi kurbannya Bapak Presiden. Terkait lokasi pemilihan di sini, kami memilih tempat yang sudah diseleksi dulu, dan di sini juga sangat membutuhkan, apalagi ini daerah yang juga warganya juga sangat banyak sekali, dan sesuai dengan arahan juga dari istana juga cari lokasi yang memang kalau bisa yang lebih membutuhkan gitu.
11: Selain mengikuti sholat id, Bupati Afni bersama suami juga menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kampung Mandiangin, sementara hewan kurban lainnya disalurkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Siak. Total hewan kurban Idul Adha tahun ini di Kabupaten Siak mencapai 3.072 ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Bupati Afni mengatakan sebagian besar hewan kurban berasal dari peternak lokal Kabupaten Siak, dan menurutnya ibadah kurban tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
1: Kita menuju RRI Tanjung Pinang. Akikah menjadi salah satu ibadah sunnah muakkadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
13: Akikah merupakan ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pelaksanaan akikah dilakukan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan sesuai kemampuan orang tua. Dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Aini menjelaskan, akikah pada dasarnya dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menurutnya, Islam tidak memberatkan umat yang belum mampu melaksanakan akikah. Ustadz Aini menambahkan, dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa anak yang belum diakikahkan disebut tergadai. Namun, makna tergadai tersebut bukan berarti dosa, melainkan berkaitan dengan nilai pahala dan keutamaan ibadah akikah bagi orang tua.
14: Tergadai agamanya, tergadai pahalanya. Tapi Allah Maha tahu, kalau kita tidak mampu, tentu Allah pasti akan memberikan, istilahnya itu, kemakluman kepada kita. Tapi kalau orang benar-benar mampu, tapi dia tidak akikah untuk anaknya, sangat sayang sekali. Dia nggak dapat nilai ibadahnya, kemudian nggak mendapatkan nilai pahalanya, dan kemudian anaknya pun tergadaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
13: Ustaz Zaini menyebutkan, waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika belum memungkinkan, akikah masih dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-40, hingga 40 bulan, sesuai kondisi dan kemampuan keluarga. Menurut Orang tua yang baru memiliki kemampuan ekonomi ketika anak sudah besar tetap diperbolehkan melaksanakan hikah untuk anaknya. Hal itu dinilai masih menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak. Sementara itu, terkait tradisi hikah untuk diri sendiri yang dilakukan sebagai masyarakat ketika sudah dewasa, ia menilai hal tersebut tidak memiliki contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ia berharap masyarakat dapat memahami pelaksanaan akikah secara benar sesuai syariat Islam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing keluarga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari RRI Tanjung Pinang, usai melaksanakan puncak haji, rombongan jemaah haji Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada malam tadi. Laporan Febrian Cah dari RRI Tanjung Pinang.
15: Rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya jemaah haji asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 Batam yang masuk dalam rombongan 11, dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar. Ketua rombongan Karom 11 Bintan Marzuki bin Mar'i ketika dihubungi kami sore mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh prosesi ibadah di hari puncak haji. Dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga pelaksanaan lempar jumrah Aqabah yang dilaksanakan selesai pada Rabu malam. Kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah saat melaksanakan lempar jumrah pada hari Kamis pagi yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurutnya, suasana di lokasi pelontaran jumrah tersebut terasa sangat nyaman bagi para jemaah. Rangkaian lempar jumrah ini dijadwalkan akan memasuki hari terakhir pada hari Jumat. Selanjutnya, rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Jika tidak ada perubahan, prosesi tersebut dimulai pada Kamis malam tadi, sekitar pukul 23.00 waktu Arab Saudi.
16: Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan tadi pagi kita lempar jumrah di 11 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Sangat-sangat nyaman sekali. Satu lagi untuk besok hari terakhir, lempar jumrah, kita hari terakhir besok. Terus untuk tawaf ifadah dan wada, kita laksanakan insya Allah malam jam 11 waktu Arab Saudi. Semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah 44 jemaah.
15: Menurut Karom 11 Bintan Marzuki, dipastikan sebanyak 44 orang jemaah haji asal Bintan yang berada di dalam rombongannya dalam kondisi yang prima. Semoga kondisi tersebut terus berkelanjutan hingga rombongan jemaah pulang ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Lapas Pekanbaru razia blok tahanan, petugas gabungan temukan handphone dan belasan senjata tajam. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
17: Lapas kelas 2 Pekanbaru menggelar razia gabungan pada Kamis malam. Hal ini sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, mengatakan razia malam tersebut merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas maupun rutan. Dalam razia yang melibatkan aparat TNI dan Polri tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkotika, namun sejumlah barang terlarang dan berpotensi membahayakan berhasil diamankan dari kamar hunian warga binaan.
18: Ini bisa masuk, itulah yang jadi permasalahan kita. Bisa saja diselundupkan lewat got, bisa saja lewat makanan-makanan, bisa juga diselundupkan melalui oknum petugas. Saya tidak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang bermain, tapi saya tidak bisa membuktikan siapa mereka. Ya, karena HP itu biar gimana pun tidak ada jalan sendiri. Kan begitu. Berbagai macam cara HP itu masuk. Bisa dimasukkan ke plastik, timbunan nanti lewat got-got di samping-samping, bisa diambil sama tamping. Nah, inilah terus yang kita selalu kejar bagaimana HP ini bisa masuk. Kadang-kadang napi-napi itu selalu bilang, HP ini didapat dari orang yang mau bebas. Beli dari napi yang mau bebas. Itu terus jawaban-jawaban klasik seperti itu.
17: PLH Kepala Lapas Pekanbaru Yusuf Gunawan mengatakan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.
19: Barang sitaan berupa barang elektronik, kabel, speaker, kipas, mesin cukur, senjata tajam, dan sebagainya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakan.
20: Bagaimana meningkatkan pengawasan biar barang-barang ini?
19: Kami terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kami, integritas kami, bagaimana barang-barang ini supaya sedikit demi sedikit untuk tidak masuk. Tentunya di samping sosialisasi pemahaman terhadap anggota kami, juga kami akan mempergunakan alat-alat metal detektor dan sebagainya. Yang paling penting itulah kesadaran kita semua, baik keluarga warga binaan juga untuk tidak mencoba-coba menyeludupkan, dan pegawai juga tidak coba-coba untuk memfasilitasi. Jadi memang kita perlu waktu untuk benar-benar membersihkan lapas ini dari handphone dan narkoba.
17: Kegiatan razia gabungan bersama TNI Polri dapat terus dilakukan secara rutin guna mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba dan handphone ilegal. Reporter Santi Yunes, RRI Pekanbaru.
1: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik dan rekonstruksi infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
21: Bupati Kabupaten Agam, Bini Warlis, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak akses jalan vital di wilayah Agam yang berada dalam kondisi rawan seperti yang terjadi di kawasan Sungai Landia. Bupati menegaskan bahwa penanganan dampak terban dan longsor itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperjuangkan secara bertahap. Dirinya menargetkan agar seluruh proses administrasi anggaran dapat selesai dengan cepat sehingga pengerjaan fisik di lapangan dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Bini Warlis menjelaskan bahwa Pemda terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai untuk penanganan sektor pengamanan sungai, serta bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk perbaikan jalur seperti Jalan Malala yang kini sudah dapat dilewati kembali. Dirinya memaparkan bahwa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau RTKP telah diserahkan ke tingkat kementerian, di mana saat ini perbaikan fasilitas sekolah yang terdampak sudah sebagian besar mulai dikerjakan. Terkait adanya beberapa wilayah yang merasa penanganannya terlambat akibat keterbatasan anggaran yang masih terfokus pada zona prioritas, Bupati meminta pengertian serta kesabaran dari seluruh masyarakat.
22: Tanggung jawab kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam, kita lakukan, kita perjuangkan terus. Kalau sungai ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, dan itu selalu kita koordinasikan. Jalan-jalan provinsi juga dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Di antaranya seperti Jalan Malala itu provinsi bersama dengan pemerintah pusat laksanakan itu dan sedang kerjakan dan mudah-mudahan hampir rampung dalam beberapa bulan dan sekarang sudah bisa dilewati. Kemudian yang rawan hari ini pada ini adalah ketika kita mau pergi ke Lubuk Basung adalah kalau sampai pulang ke Sungai Landia dan ini juga tengah dilaksanakan dan semua pekerjaan-pekerjaan fisik bangunan itu semuanya itu memerlukan proses anggaran dari pemerintah pusat juga telah dikembalikan anggaran TKD kita dan mudah-mudahan proses ini cepat dan pada bulan Juni nanti sudah bisa kita eksekusi pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Untuk itu selaku pemerintah daerah, suku kepala daerah, saya mengharapkan pertama adalah kesabaran kita semua karena kita sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan situasi yang normal.
21: Bupati Agam Bini Warlis juga mengimbau warga untuk aktif menyampaikan laporan kerusakan secara berjenjang melalui wali negari serta camat sekaligus mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan bekerjasama dalam mencari solusi pemulihan daerah. Irsyad melaporkan.

0: kepastian sementara bagi ratusan ribu guru, namun juga menyisakan ketidakjelasan bagi mereka yang tidak tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODI. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Menurut Saiful, jangan sampai para guru yang sudah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tiba-tiba diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru.
1: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
0: Menurut Saiful, pemerintah pusat dan daerah harus segera menyiapkan skema transisi yang jelas menjelang penghapusan status honorer pada 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang ASN. Ia menegaskan, kepastian status dan kesejahteraan guru menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Tanpa solusi yang matang, menurutnya sekolah-sekolah negeri di daerah berisiko mengalami kekurangan tenaga pengajar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan pendengar. Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir, bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Berikut laporan Nofri.
4: Podcast Bawaslu Kota Padang Panjang kembali mengudara setelah vakum selama 2 tahun. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan, lembaganya telah melalui masa jeda selama 2 tahun tanpa podcast resmi. Dirinya menyebut periode tersebut tetap dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pengawasan di daerah. Hidayatul menjelaskan, selama vakum Bawaslu Kota Padang Panjang tetap menjalankan tugas pokoknya dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya tentang pengawasan tidak berhenti meski ruang komunikasi publik melalui podcast sempat terhenti. Dirinya mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah merawat partisipasi masyarakat agar tetap terjaga. Hidayatul menilai keterlibatan warga menjadi kunci agar demokrasi lokal tidak kehilangan arah di tengah minimnya ruang diskusi terbuka. Mengenai kondisi saat ini, Hidayatul Fajri mengatakan dinamika politik di Padang Panjang tetap dinamis. Ia menyebut ada sejumlah tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga netralitas dan kualitas pengawasan di tengah perkembangan informasi yang cepat.
5: Artinya pada saat itu energi kita itu terfokus pada kegiatan-kegiatan substantif dalam tahapan-tahapan pemilu, melindungi pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran. Dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM, dan juga membangun hubungan kolaborasi, sinergi dengan pihak eksternal lainnya. Sehingga vakum adalah salah satu alternatif dalam artinya berikan supaya kita memastikan nih jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan, agar sesuai dengan kendaki oleh masyarakat kita dalam banyak.
4: Ketua Bawaslu juga menegaskan cerita di balik layar proses pengawasan perlu disampaikan kepada publik. Menurutnya, transparansi informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu. Kembalinya podcast menjadi strategi utama membuka kembali ruang dialog dengan masyarakat. Dirinya berharap forum ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus klarifikasi terkait isu-isu pengawasan yang berkembang. Hidayatul Fajri berharap agar masyarakat semakin memahami peran Bawaslu dalam mengawal pemilu dan pemilihan. Dirinya juga menyebut bahwa penguatan pengawasan partisipatif akan menjadi prioritas utama ke depan. Nofri melaporkan.
3: Informasi terakhir bertema wisata kami hadirkan dari RRI Ranai. Geosite Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas untuk berwisata dan olahraga menambah daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
6: Destinasi wisata di Batu Kasah, Kabupaten Natuna tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur. Ketua Pokdarwis Pengelola Wisata Batu Kasah, Asmarika, mengatakan pelayanan wisata tetap berjalan normal selama masa liburan. Pihak pengelola terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.

0: bagi wisatawan yang datang menikmati keindahan alam Batu Kasa. Selain menyediakan paket camping, pengelola juga menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti gazebo, sepeda, bot, serta layanan dokumentasi untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen selama berwisata. Asmarika menjelaskan inovasi terbaru yang dilakukan pengelola adalah menambahkan layanan dokumentasi pada wahana pedalbot. Angka tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman lebih menarik saat berkunjung. Untuk paket camping, tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp255.000 hingga Rp750.000 tergantung jumlah peserta dan fasilitas yang dipilih. Paket keluarga menjadi salah satu pilihan favorit karena telah mencakup fasilitas tenda, matras, penerangan, terminal listrik, serta penggunaan pedal, boot, dan perlengkapan keselamatan.
1: Seperti biasa, Kak, ini kita udah ada nerima yang udah booking di kegiatan hari Minggu, itu ada booking gazebo, booking pedal, booking tenda camping, seperti peningkatan kita di pelayanan pedal. Kalau pedal ini kan kita udah nambah sama pelayanan dokumentasi, jadi rada meningkat sedikit untuk penggunaan sewa pedal. Jadi mereka udah booking dulu H-1 sebelum ke lokasi atau sebelum main, seperti itu. Kita udah mulai menerapkan reservasi dulu sebelum ke lokasi gitu.
0: Salah seorang pengunjung asal Desa Harapan Jaya, SP1, Iin Indahyani, mengaku memilih Batu Kasa sebagai lokasi berlibur bersama keluarga karena suasana alamnya yang nyaman dan aman untuk anak-anak.
2: Yang menarik dari Batu Kasa dengan ini ya, alamnya, kebetulan kita kan bawa anak-anak pas hari libur, jadi kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita biar mengenal alam gitu kan. Kita bisa mantau lah untuk kayak renang gitu, ombaknya juga enggak terlalu apa namanya kuat banget, besar banget kayak gitu ya. Jadi lebih nyaman gitu lah di Batu Kasa.
0: Dengan berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan pengelola, Batu Kasa diharapkan terus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Natuna yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah selama musim liburan. Demikian Yuswianti melaporkan.

0: Sekilintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di Facebook yang membagikan tautan dengan artikel berisi informasi yang menyebut bahwa utang masyarakat di bank sudah dihapuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Unggahan tersebut dibagikan pada 7 Agustus 2025. Unggahan tersebut adalah tidak benar. Faktanya, dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com melalui akun Instagram @OJKIndonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang penghapusan utang debitur bank pada 8 Agustus 2005. Dalam unggahan tersebut, OJK turut mencantumkan tangkapan layar artikel tentang penghapusan utang masyarakat di bank dan melabelnya sebagai hoax. OJK menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap narasi penghapusan utang debitur di bank. Untuk mengecek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK, masyarakat dapat mengecek melalui saluran komunikasi resmi, yaitu kontak OJK 157, WhatsApp 0811 57 157 157, dan email konsumen @ojk.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

7,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Sudah berdengar bersama Coklat dengan drama ya. Kehidupan ini memang menyimpan banyak sekali drama-dramanya, tapi kita nikmati saja seperti melihat drama kehidupan yang ada di film ataupun di sinetron-sinetron ya. Pasti nanti akan berakhir di satu titik. Dan kalaupun sudah berakhir, apakah akan selesai dramanya? Tentu tidak. Masalah akan datang kembali dengan berbeda topik, dengan berbeda problema yang lain pun gitu ya. Jadi gak akan pernah selesai memang. So, setiap kali kita mendapatkan masalah, ya sudah, kita jalani saja sebaik yang kita bisa.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik sejuknya udara perbukitan dan rimbunnya pepohonan di Taman Panorama Bukit Tinggi, tersimpan sebuah jejak sejarah yang sunyi namun penuh makna, Goa Jepang. Goa ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lorong-lorong panjang di dalamnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Dengan panjang mencapai ratusan meter, goa ini memiliki banyak ruang yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan militer. Namun hari ini, suasananya justru menghadirkan ketenangan yang berbeda. Dikelilingi oleh keindahan alam khas Minangkabau, kawasan ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah dan pesona alam. Dari atas, pengunjung dapat menikmati panorama hijau yang memanjakan mata, termasuk lembah indah Ngaresianok yang membentang megah. Inilah salah satu wajah ranah Minang, tempat di mana sejarah dan alam berjalan berdampingan, menciptakan pengalaman yang tak hanya indah, tetapi juga bermakna.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Hai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusa

Sore Beringhar pukul 18:11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan kerundingan Anda rangkaian lagu Islami dan juga tentunya pembacaan ayat suci Al-Quran ya, untuk kita menjelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang nanti di pukul 18:22 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Muhammad Alif Perdana dari Man 1 Bukit Tinggi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261-266.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Perdana, berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan Al-Quran yaitu Surah Al-Baqarah ayat 261-266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

العزاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah berdengar saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib dari Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Inilah kumandang seruan azan maghrib untuk hari ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bukit Tinggi. Kita disuguhi riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri. Di samping, dua ikon Kota Bukit Tinggi yang berdiri kokoh di sana. Janjang Ampek Puluh dan Janjang Gantung. Siang ini cukup terik. Sayup kumandang azan zuhur membuat langkah kami menepi di depan sebuah bangunan tua di pinggir jalan. Tak banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini. Berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah, dan di belakang pasar lereng. Didominasi warna putih dan sedikit sentuhan hijau. Serta sebuah tulisan bertuliskan Syekh Bantam di atas pintu menjadi penanda bahwa bangunan ini bukan bangunan biasa. Masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau adalah musala dalam bahasa Minang. Rasa ingin tahu membuat hati tertarik melangkahkan kaki masuk ke dalam bangunan ini. Pertama melangkahkan kaki ke dalam surau tua ini, tak ada yang istimewa rasanya. Hanya sebuah bangunan seperti layaknya rumah biasa. Sebuah lemari kaca berisikan beberapa buku-buku sedikit berdebu menyambut kedatangan kami dengan sepasang kursi kayu tua dan sebuah ruangan yang tak terlalu besar, hanya berkapasitas 50 jamaah.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sekitar 15 jamaah siang ini tengah melakukan sholat zuhur berjamaah dan antar safnya hanya disekat pembatas dari kain biasa. Sungguh sederhana, tapi tak mengurangi rasa khusyuk mereka menghadap Sang Ilahi. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Musafar yang berasal dari Banten, seorang pahlawan perang yang berasal dari Cilegon yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort Dekop atau Kota Bukit Tinggi saat ini di tahun 1888. Beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yaitu Banten. Seperti yang dituturkan oleh Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
2: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Arti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata dengan karena tidak ditolak perintah untuk menghentikan itu, akhirnya diperintahkan untuk dibakar langgar yang ada waktu di Cilegon itu. Maka terjadilah pemberontakan Cilegon namanya pada tahun 1888. Akibat dari pemberontakan ini banyak yang dibuang. Salah satunya adalah Muhammad Haris bin Musafar yang dibuang ke Fort Dekop atau Bukit Tinggi sekarang.
0: Setelah berada di Bukit Tinggi, Syekh Bantam terus melanjutkan perjuangan melawan penjajah kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilakukan dengan jalan berdakwah bersama ulama lain. Beliau berkeliling mengadakan pengajian dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terjalinnya hubungan yang sangat dekat antara Syekh Bantam dan pemuka adat saat itu, sehingga beliau diberikan sebidang tanah adat oleh Ninik Mama, suku Pisang, yang kemudian menjadi lokasi Surau Syekh Bantam saat ini. Sebagai aset sejarah Kota Bukit Tinggi, Surau Syekh Bantam sudah masuk ke dalam daftar cagar budaya seperti yang disampaikan oleh Pamong Budaya Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Ibu Ririn.
3: Kalau dalam konteks cagar budaya, saya bantam dari lihat visual di luar, dan memang misalnya dari latar belakang sejarah yang singkat itu memang dia kemungkinan besar untuk bisa ditetapkan sebagai cagar budaya itu besar. Cuman sampai saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu belum istilahnya menetapkan musala itu sendiri gitu. Baru dalam tahap objek diduga cagar budaya. Untuk menjadi sebuah cagar budaya, objek diduga cagar budaya itu harus dilakukan pendataan, kemudian verifikasi, baru ada sidang tim ahli. Nanti dari rekomendasi tim ahli itulah nanti keluar istilahnya rekomendasi kalau bangunan tersebut cagar budaya atau bukan.
0: Namun sayang, minimnya data dan manuskrip tentang sejarah surau ini menjadi kendala untuk proses pengesahan selanjutnya sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi di Kota Bukit Tinggi.
3: Mungkin juga data-data baik manuskrip atau data-data tertulis utamanya tentang istilahnya sejarah-sejarah sebuah objek. Jadi kebanyakan istilahnya tutur lisan yang banyak didapatkan data. Sedangkan untuk menetapkan sebuah benda sebagai cagar budaya itu datanya macam-macam harus didapatnya. Yang dibutuhkan banyak sebenarnya untuk menjadikan suatu objek sebagai cagar budaya. Tapi syarat utama istilahnya harus berusia minimal 50 tahun. Dia punya nilai penting untuk sejarah, agama, kebudayaan, pendidikan. Dia harus punya nilai penting. Jadi tidak semua benda atau barang yang usianya sudah lebih 50 tahun itu bisa otomatis jadi cagar budaya.
0: Kondisi bangunan yang sangat sederhana ini tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat ibadah. Seperti yang dituturkan Zula, pemuda 26 tahun ini sudah setahun lebih menjadi garin di surau ini.
4: Ini dibukanya setiap waktu azan, Kak. Cuma khusus sholatnya siang, zuhur, sama asar, Kak.
5: Nah, kalau kegiatan malam, kalau selama bulan Ramadan, kegiatan di sini apa? Gak ada?
4: Gak ada, Kak. Sholatnya masjid, Kak. Kayak sholat biasa, kalau sholat malamnya emang ke masjid.
0: Sebuah harapan terucap dari Zula akan kelangsungan surau Syekh Bantam ke depannya.
4: Ya, kendalanya mungkin jemaah yang kurang ramai, Kak. Satu lagi, karena di sini kan orang-orang yang berjualan di pasar aja, itu isi kota ini mungkin dikit.
0: Surau tua ini diam terpaku menata roda zaman yang berputar sangat cepat. Walau sedikit terlupakan, tapi tidak menghilangkan marwahnya sebagai tempat ibadah yang pernah menjadi bagian sejarah syiar Islam dan perjuangan kemerdekaan di Bukit.

0: dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hari Jumat ini tentunya kita mengharapkan banyak harapan yang baik-baik ya. Apalagi besok menuju akhir pekan, di mana masih suasana Idul Adha, masih berkumpul dengan keluarga tercinta. Ada yang pulang atau mudiknya di momen Idul Adha ini supaya bisa makan-makan rendang, makan-makan sate bareng keluarga gitu ya. Atau memang punya kesempatan pulangnya di Idul Adha ini, jadi menghabiskan waktunya bersama keluarga lebih banyak lagi. Tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri yang akan memberikan nuansa yang berbeda di akhir pekan ini ya. Ikut berbahagia untuk semua yang sedang menikmati Hari Raya Idul Fitri, dan semoga berkah daging yang didapatkan, untuk yang berkorban juga lebih berkah lagi atas kurbannya. Semoga menjadi ladang pahala, itu harapan kita semuanya.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk segera mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: 97,2 FM Pro1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
4: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
2: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
5: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
6: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
5: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
6: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
5: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
3: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
7: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
8: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
7: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
9: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: 34 tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pasti kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast terus, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat.

0: Ya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RI.

bagian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hamparan alam yang memukau, udara yang sejuk, dan keindahan yang begitu dekat. Semuanya ada di tanah kita sendiri, di ranah Minangkabau. Dari birunya air Danau Maninjau, hingga megahnya lembah Ngarai Sianok. Setiap sudutnya menghadirkan pesona yang tak kalah dari destinasi luar negeri. Di sini, alam berbicara dengan caranya sendiri. Gunung berdiri kokoh, sawah terbentang luas, dan angin membawa ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Keindahan ini bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan, mengisi kembali energi, menenangkan pikiran, dan menghadirkan rasa syukur. Berwisata di dalam negeri bukan sekedar perjalanan, tapi juga bentuk cinta pada tanah sendiri. Mengenal lebih dekat, menjaga, dan bangga akan kekayaan alam yang kita miliki. Mari melangkah, menikmati, dan merayakan keindahan Indonesia, dimulai dari ranah Minang. Karena surga itu ada di rumah kita sendiri.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah bergerak pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Anda terus setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Kebersamaan kita hari ini saya akhiri dulu sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi besok pagi ya. Untuk itu pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Persembahan terakhir dari saya malam ini untuk Anda, bersama Lila, kamu cantik, kamu baik. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Hey, apa kabar nih Anda di hari ini ya? Udah Jumat aja nih, 29 Mei 2026 di Depart 4 Bukit Tinggi malam ini. Ada saya Surfio Dila, akan menemani Anda yang gak kepukul 24 di malam hari nanti. Sebuah lagu cinta tanah air ada Putri Aryani, Permata Indah Dunia, telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat lagi akan kami hadirkan drama radio dan juga tentunya beberapa lagu-lagu pilihan dan ragam informasi. Pukul 21 nanti kita bakal bareng-bareng ya di rangkaian Ruang Rindu untuk lagu-lagu Indonesia nih di tahun 2010 ke 2020-an. Wah, keren nih. Lagunya baru-baru nih kayaknya. Dan ragam informasi juga di 60 menit terakhir kebersamaan kita nanti ya. Yuk, kita dengarkan sebuah drama radio. Kali ini memilih bersama. Betul gak sih? Kalau orang-orang di sekitar kita itu ada pilihan kita semuanya, atau menyesal telah memilih? Gak ada yang perlu disesali ya. Apapun yang terjadi, it's life, ya gak sih? Jalani saja, nikmati saja, syukuri saja. Ini dia.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
1: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
2: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
1: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
2: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
3: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
2: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
3: Ah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
1: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
3: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
1: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
4: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
2: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
4: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
1: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
2: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
4: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
3: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
1: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
2: Gotong royong tuh gak bikin capek, tapi bikin kuat.
4: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
3: Duh, mungkin aku salah, dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
1: Gak apa-apa, Bim, yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
5: Saya senang lihat suasana begini.
1: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
5: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa loh tidak peduli.
3: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
5: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
2: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
1: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
3: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
4: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
0: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, memilih bersama RRI Semarang ya. Kita move ke rangkaian informasi dan lalu pilihan terbaik nih. Hingga jelang ruang rindu saat lagi pukul 21. Vesalme Uninita di Maninja. Oh, makasih Uni. Udah standby ya, udah duduk manis nih kayaknya ya. Sambil dengerin view siaran di RRI Pro 1 malam hari ini. Tetap setia Uni ya. Ada cakrakan nih, salah tapi baik spesial nih buat Uni.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, ada Geisha featuring Anda Ungu dengan Demi Waktu, pendengar. Nah, ada gak sih di antara Anda yang repot banget gitu ya, sama yang namanya handphone itu bentar-bentar penuh ya. Ini handphone loh, bukan tong sampah. Ya, pendengar, kapasitas penyimpanan handphone ini seringkali jadi masalah bagi banyak orang, terutama kalau file, foto, dan aplikasi itu menumpuk dari waktu ke waktu. Nah, ketika storage hampir penuh, performa HP itu bisa melambat loh. Bahkan beberapa fungsi kayak kamera atau pembaruan aplikasi itu bisa terganggu. Gak jarang tuh, kita baru menyadari ya masalah ini ketika notif penyimpanan hampir penuh mulai muncul secara terus-menerus. Gimana caranya dong? Hapus cache dan file sementara secara berkala. Manfaatkan juga layanan cloud storage. Hapus aplikasi yang jarang digunakan. Kemudian gunakan kartu SD ya, atau penyimpanan eksternal ya. Oke, ada Mak Diman juga. Makasih Mak Diman. Kayak ini Mak Diman sama Uninita udah duduk berdampingan, seganteng-gantengnya, semanis-manisnya, sekamek-kameknya ya. Sabar, ntar lagi di pukul 21 kita bakal bareng-bareng di Ruang Rindu ya. Makan view dulu ya, boleh? Enggak sih ya, raga informasi dulu kita masih pastinya. Next nih buat Mama Diman nih, Veslomin lagunya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mak Diman janji ya, kita akan bertahan ya. Ini dia.

0: donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangan

Pendengar, tentu kita familiar ya sama yang namanya sepatu kicks dan juga sneakers. Nah, ternyata kedua sepatu ini ada sedikit perbedaan ya. Sepatu kicks itu awalnya berasal dari merek kicks yang berdiri di tahun 1916 di Amerika. Sementara setelah sneakers muncul dari kata sneak karena soal karetnya itu membuat langkah terdengar senyap. Ya. Nah, kemudian sepatu kicks identik dengan produk untuk perempuan karena fokus merek kicks pada koleksi wanita. Sedangkan sneakers digunakan lebih luas oleh berbagai gender dan merek. Terakhir nih, sneakers memiliki variasi bahan dan fungsi lebih luas dibanding sepatu kicks. Mencakup penggunaan untuk olahraga hingga gaya casual dengan banyak pilihan merek global ataupun lokal, pendengar. Jadi nggak ragu lagi dong antara kicks sama sneakers nih.

0: Tahukah kamu, kalau selain dodol, Garut juga terkenal dengan dombanya loh. Domba Garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang memiliki sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat. Jenis domba ini punya beragam keunggulan dibanding spesies domba lain di Indonesia, bahkan di dunia. Domba yang memiliki berat sekitar 60 hingga 80 kg ini berasal dari perkawinan silang dari tiga jenis domba, yakni domba lokal Priangan, domba Merino Spanyol, dan domba Kaapsat Afrika. Hal yang menarik perhatian dari domba ini adalah tanduknya yang melengkung sempurna dan terlihat kokoh. Selain itu, postur tubuhnya juga nampak tegak dengan bagian bulu leher yang menyerupai surai singa. Jenis domba berkualitas ini juga bernilai fantastis di pasaran, yakni mencapai ratusan juta rupiah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, ada Mahli ini dengan Melawan Restu pukul 20.41 menit pendengar. Ini Mipia masih punya beberapa informasi lagi ya, sembari menghadirkan beberapa lagu-lagu keren juga di luar negara Anda. Yang pastinya pengen gabung nanti di rangkaian Ruang Rindu, boleh banget ya di pukul 21 nanti. Silakan aja di 08 11 66 11 9 7 20. Boleh WhatsApp, boleh telepon juga ya. Kalau bisa nanti via live TikTok. Tapi yang di TikTok bolehnya salam-salam aja, gak apa-apa kan? Yaudah, dinantikan aja saat lagi. Ini via cari informasi satu lagi, boleh mungkin. Informasi tentang apa lagi ya? Kalau tadi udah tentang sepatu, udah nih. Tentang teknologi juga udah. Tapi tentang teknologi, boleh nih satu lagi buat Anda yang pengen menyaksikan live streamingnya MotoGP Itali 2026. Kemudian gimana cara nontonnya nih? Ya, MotoGP Itali 2026 ini digelar di sirkuit Mugello ya, dan menjadi seri yang dinantikan karena atmosfer meriah dan juga persaingan ketat antara pebalap sejak sesi awal. Siaran langsung MotoGP Itali 2026 itu tersedia di Video dan Vision Plus dengan paket berlangganan khusus ya. Sementara di Trans 7 ini menayangkan balapan utama MotoGP dan kelas Moto3 secara gratis. Balapan ini berlangsung di 29 hingga 31 Mei 2026 ini dengan jadwal lengkap mulai dari latihan bebas, kualifikasi sprint race hingga race utama dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wah, udah nih tadi nih. Jadi udah lihat belum nih? Pukul 19 tadi ya. Well, next dari Mahal ini kita tinggalin dulu, ada Judika kali ini, Hilang Tapi Ada.

Indonesia pernah mencatat sejarah dengan tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1938. Saat itu, Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Keikutsertaan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Dalam turnamen yang berlangsung di Prancis tersebut, Hindia Belanda langsung menghadapi tim kuat Hungaria pada babak pertama. Sayangnya, mereka harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dengan skor telak. Meski hanya bermain satu pertandingan, partisipasi ini tetap dikenang sebagai pencapaian bersejarah. Hingga kini, Indonesia belum kembali tampil di Piala Dunia. Namun kisah keikutsertaan di tahun 1938 terus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Banyak pihak berharap suatu hari nanti Indonesia bisa kembali bersaing di panggung dunia dan mengukir prestasi yang lebih gemilang.

0: Apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Baik pendengar, pukul 20 lewat 55 menit ya saat ini. Ada yang lagi kepikiran gak sih gimana cara pertahankan duitnya biar bisa ada terus gitu. Kasih formalin aja kalau gitu ya. Pendengar, ada beberapa aset investasi yang tetap kuat nih meskipun rupiah melemah. Mulai dari kesimpulan aja deh ya, pelemahan rupiah itu kan mendorong masyarakat nih kita nih untuk mencari aset investasi yang lebih tahan terhadap fluktuasi nilai tukar dan juga inflasi untuk menjaga kestabilan keuangan. Emas, dolar Amerika Serikat, saham berbasis ekspor, serta reksadana pasar uang dan juga obligasi ini dianggap relatif kuat menghadapi pelemahan rupiah karena faktor global dan stabilitas nilainya. Kemudian properti di lokasi strategis tetap diminati sebagai aset jangka panjang yang mampu melindungi kekayaan meski membutuhkan modal besar dan juga waktu pengembangan yang lebih lama gitu ya. Yuk, gak mau menunggu lama-lama lagi, saat lagi kita bakal bareng-bareng di Rakyat Ruang Rindu untuk lagu Indonesia 2010-2020-an.

seputar Piala Dunia. Saat ini, Haiti sedang dalam krisis. Kasus kekerasan di mana-mana. Tangis warga lokal tak ada hentinya. Dan nyawa seperti tak ada harganya. Namun di balik semua itu, Haiti meraih satu prestasi yang membanggakan. Lolos ke Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Sebastian Migne, pelatih asal Perancis, Haiti bermain humble dan berusaha menjalani setiap laga dengan hasil maksimal. Dalam 4 pertandingan, Haiti meraih 3 kemenangan sebelum akhirnya dihajar habis-habisan oleh Curaçao dengan skor 5-1. Meskipun demikian, Haiti tetap lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up di grup C. Ronde ketiga jadi cobaan sesungguhnya ketika Haiti kembali menempati grup C, namun kali ini satu grup dengan 2 tim unggulan, Costa Rica dan Honduras, serta Nicaragua. Haiti bukan hanya menghadapi tim kuat, tapi juga menghadapi kemustahilan. Costa Rica dan Honduras adalah tim langganan Piala Dunia. Mengalahkan kedua tim ini tak pernah ada dalam benak mereka. Bahkan untuk berharap pun, tampaknya Haiti tak mampu. Namun Tuhan punya rencana lain yang dititipkan melalui Sebastian Migne, sang pelatih membawa pemikiran baru. Migne mengubah rasa insecure menjadi bahan bakar untuk para pemainnya, menjadikan tim yang diremehkan artinya tanpa beban berlebih. Itu yang membuat Haiti akhirnya bisa membawa 11 poin dari 3 kemenangan dan 2 hasil imbang lainnya. Costa Rica yang kerap jadi mimpi buruk bagi lawan, bahkan tak mampu menang atas Haiti. 11 poin sudah cukup untuk membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Ini jadi kali kedua Haiti menuju ke Piala Dunia setelah terakhir kali pada tahun 1974 atau 52 tahun yang lalu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Rahya. Sanya kita ke aja yang selalu ditunggu setiap malamnya. Apalagi kalau bukan Ruang Rindu ya. Anda juga boleh nih berbagi salam, silakan aja di kolom komen di TikTok Pro 1 Bukit Tinggi. Ada Afif di Bukit Tinggi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu Afif Bukit Tinggi, Kota Perjuangan. Mau denger lagunya Rumah Kita. Salam buat pendengar Pro 1 dan kakak yang lagi sayang khususnya yang makin cantik. Oh, kalau itu kamu fitnah ya. Ditunggu lagunya, siap. Boleh silakan pengen gabung di 08 11 66 99 720. Boleh telepon, boleh WhatsApp juga tentunya. Devi tunggu juga ya tap-tapnya di TikToknya Pro 1. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar nih, Uncle?
1: Alhamdulillah, sehat. Jiwanya gimana, sehat?
0: Insya Allah. Tadi kerja gak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak. Dari rumah aja kerjanya.
0: Dipantau dari rumah apa kerja beneran tuh dari rumah atau ngerjain yang lain?
1: Bisa semuanya, Cang.
0: Bisa semua ya. Kerja buat sesuap nasi ya.
1: Iya.
0: Giliran udah ada nasinya gak ada yang nyuapin.
1: Ada tuh, tangan kita sendiri.
0: Oh ya, punya ya. Kirain nunggu. Udah makan gak minum. Nunggu diingetin, gak ada yang ingetin minum.
1: Apa kata siapa tadi yang udah WA minta nyanyi Rumah Kita tadi? Kak Penyiar yang tambah cantik katanya ya.
0: Katanya, tapi Vio yakin itu fitnah itu.
1: Nah, paling kejam enggak tuh?
0: Apa?
1: Fitnah yang paling kejam tuh enggak tuh?
0: Yang paling apa?
1: Paling kejam enggak fitnahnya tuh?
0: sekejam filternya TikTok. Gimana? Apa lagunya?
1: Kita main tahun 2010-2020 ya?
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Apa dong?
1: Wah, pagi nih. Bingung nih kalau udah gabung nyanyinya.
0: Kenapa bingung? Kalau bingung nyanyi sendiri aja gitu.
1: Oh, terus tukar. Ajang request dengan ajang Rocky lagi gitu.
0: Ajang pendengar untuk pendengar. Kalau orang mah rakyat untuk rakyat ya.
1: Iya, rakyat untuk rakyat. Ini aja kak.
0: Apa tuh?
1: Darinya apa ya? 2010-2020. Dari ini aja lah kak Vio.
0: Siapa?
1: Dari Namamu di Ujung Waktu.
0: Namamu di ujung waktu, kenapa harus nyebut nama dia di ujung-ujung udah disebut? Coba dari awal, sebut langsung gitu. Jadi ada sekisah gitu ya, ada yang komplain gitu sama Tuhan. Ya Allah, kenapa aku gak dijodohin sama dia gitu loh. Terus Allahnya jawab gini, karena dia gak minta kamu jadi jodohnya katanya.
1: Siapa tuh?
0: Gak tahu, gitu aja.
1: Siapa yang komplain sama Allah gitu dong?
0: Kalau Uncle Ghazi mana ada komplain?
1: Ya, nyata banget deh, ada yang komplain gak tuh?
0: Komplain ini.
1: Lo cari nyanyi dari siapa tuh kak?
0: Kilau Cinta kalau gak salah. Alex Pasaribu juga ada?
1: Enggak, yang satu lagi itu mungkin.
0: Yang cewek?
1: Cowok.
0: Yang Alex Pasaribu?
1: Namamu di ujung waktu ya, terserah ya kak. Dari Alex, jadi dari yang cewek jadi Kilau Cinta tuh kayaknya Kilau Cinta deh kak.
0: Kalau yang Alex sudah standby sih. Kilau Cinta ini cewek apa cowok emang? Cowok ya, cewek ya,
1: cowok.
0: Ya Alex aja lah, namanya udah ada nih, kasihan. Wakil wali kota Padang Panjang udah standby nih buat nyanyi.
1: Tapi yang belakangnya nggak itu namanya kan.
0: Oh, beda ya. Iya, mau pasar ibu, mau pasar ayah, sama lah itu. Berarti mungkin suara si bapak itu bagus sebenarnya.
1: Tapi bukannya Pak Alex Putra ya? Oke. Siapa yang udah gabung, Kak?
0: Apa?
1: Afif. Afif tadi namanya.
0: Ya, Afif yang tadi udah standby juga nih lagunya. Ada Shiva juga di Jambu Air yang lagi chatting Vio ini.
1: Oke deh. Di TikTok ya.
0: Bukan di WhatsApp. Kalau itu udah ramai juga sih, tapi masih notif-notif bergabung aja nih. Belum ada yang nge-tap, belum ada yang komen juga.
1: Oh, lagi malu-malu tuh, Kak.
0: Malu-malu mau.
1: Ya, cari suasananya Kak Vio gimana mau suasana malam ini gitu ya kan. Standarnya kayak apa gitu kan. Makanya diperhatiin dulu. Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah kayak selalu, dan yang bermalasi dan bahagia selalu. Salam buatnya Kak Surfio Dila yang lagi tugas kayak selalu, lancar aktivitasnya, moralasi dan bahagia selalu. Sukses selalu buatnya Kak Vio. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Marni, salam buatnya Mama Bungo Kopi kalau lagi monitor.
0: Yeah.
1: Salam buat Kak Nata Shalila, ya, selalu di Padang Pariaman. Sama Kanzanya, putrinya. Salam buatnya ini Kak Uci Sapaduan, salam buatnya Budi Samudra, salam buatnya Unita, salam buatnya Ibu Yulia, buatnya Bang Denny di Pasaman, salam buatnya Kak Ira, salam buatnya Kak Ria, salam buatnya Mak Diman sama Pak Untung, salam buatnya
0: Mas. Ada Mas No juga nih.
1: Masuk. Salam buatnya Mas No.
0: Langsung masuk Mas No di sini. Lupa matiin nada deringnya.
1: Langsung muncul dia
0: prianya.
1: Salam buatnya ini Bang Arif Kralumut. Salam buatnya Tris Kumbang, salam buatnya Dadaus. Bagus kalau lagi monitor. Siapa lagi ya? Oh, salam buat yang biasa gabung semua-semuanya tanpa terkecuali. Buatnya Bang Firman di Jakarta. Salam buatnya Bang Cirita Mame di Bandar Aceh. Salam buatnya Tuti Dinda. Salam buatnya Kak Fiona. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semuanya. Kak Fio.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Nyanyinya ada gak?
0: Ada.
1: Tadi nomor 2 ya.
0: Nomor 2. Jadi yang kedua, selama jadi prioritas enggak apa-apa kan?
1: Itu yang penting. Apa yang pertama? Kita lawan perjadian kan.
0: Tapi kalau biasanya kita berhitung 1, 3, 4, 5 gitu, duanya dilewatin. Karena kamu enggak ada duanya gitu.
1: Enggak ada duanya dilewatin kan? Kakak Lila bilang lagi nih, banyak yang akan jadi korban cintanya Kak Vio malam ini, kegalauan
0: deh. Enggak apa-apa, semua seneng juga kok Vio cintain. Enggak. Kalau kalau kasih enggak ya?
1: Gimana ya? Mau enggak? Boleh enggak kalau dicintain gitu aja nih? Pokoknya sama Bapak adalah Kak Vio buat semua-semua yang lagi monitor di Prasatu Bukit Tinggi, yang di TikTok, selamat malam. Chat-chat yang banyak buatnya Kak Vio Dila yang lagi nemanin atau lagi ngawal Prasatu Bukit Tinggi malam ini. Pokoknya salam kompak adalah buat semua-semuanya. Tanpa terkecuali. Spesialnya buatnya pemilik 3H yang selalu ada di hati itu. Terima kasih Kak Surfio Dila.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Vio puterin dulu boleh. Kita ke rumah kita dulu ya. God bless.

0: bagi dong minumannya. Sini mana nih? Mana?
1: Lelet banget lu nyetir. Gaspol. Ah, Salim tuh mobil yang di depan.
0: Aman. Beres, guys. Aman.
2: Jangan ugal-ugalan di jalan raya. Fokuslah berkendara.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih di rangkaian Ruang Rindu ya. Untuk malam hari ini ada Shiva dari Jambu Air, mau request lagunya Separuh Aku dari Noah. Salamnya buat semua pendengar RR Pro 1 dan semangat buat Kak Vio. Oke, ditunggu lagunya. Kak Vio cantik katanya. Aduh, ini malam ini udah banyak banget nih bilang Kak Vio cantik. Kayaknya ketahuan deh ya, di usia-usia sekarang ini malah lagi cantik-cantiknya gitu, lagi gemoy-gemoynya ya gak sih? Bisalamin buat semua di TikTok. Ini ada dari RRI Toli-Toli juga. Tadi ada Bang Ed di Jakarta, ada Bang Henry Bos yang udah tua, ngakunya beda setahun sama Vio, pada apa ya, selisih umur kami itu 20 tahun loh. Ada Kak Meme juga di Padang. Kak Meme, makin cantik aja dirimu ya. Abang Henry, udah berapa istrinya Bang? Istri lagi. Udah berapa anaknya Bang? Suka kilaf banget kalau dik ya. Masa lalu dari Zidan, boleh. Masa lalu mah gak ada. Masa lalu kita udah dihapus Bang. Udah jadi kenangan Bang. Gak ada lagi, hidupku gak pernah ada masa lalunya gitu ya. Shiva, ditunggu lagunya Shiva ya. Vi angkat dulu nih. Ada Yenri Kapau juga nih. Hai, ya, ini beneran di Kapau gak sih? Halo Rani, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa dong?
1: Selamat malam, Vio.
0: Selamat malam kembali, Vio dengan siapa?
1: Sama Ira di tangannya.
0: Ah, wanita ini kemana aja dirimu selama ini?
1: Timbul tenggelam diriku.
0: Jangan tenggelam-tenggelam, kenapa dirimu harus menilep-nilepkan diri?
1: Iya, kalau udah tenggelam susah lagi itu naiknya.
0: Oh, berarti ada gabung selama ini?
1: Ada.
0: Masa?
1: Kadang gak bisa on air, liat WA aja.
0: Oh, sama Vio gak pernah deh, udah 3 purnama, ada 19 purnama nih kayaknya gak pernah gabung.
1: Iya, jarang ketemu sama Vio.
0: Iya.
1: Sering itu, sering kecolongan.
0: Sering kecolongan, siapa yang nyolong hubungan kita? Perasaan kita masih saling mencintai selama ini.
1: Itulah, kan bakon tak batin gak tadi tengah.
0: Ini Mas No langsung miss call nih, berarti tandanya minta disalamin.
1: Selamat ya Mas No.
0: Pokoknya kalau Vio di studio itu HP Vio harus standby, nada derinya hilang karena Mas No akan miss call terus.
1: Ini Mak Diman juga ada monitor ini.
0: Ah, kalau Mak Diman mah udah
1: sehat,
0: kalau Mak Diman udah duduk manja tuh sekarang dari tadi.
1: Siapa
0: lagi?
1: Mak Diman?
0: Iya, udah duduk cakep.
1: Saya kasih keluarga Bang Di, Bang Dio.
0: Ah, Bang Dio enggak tuh. Karena pikirannya ke Mak Diman terus, Vionya dibilang Bang Dio.
1: Salam juga buat yang si itu nih, Pak Jorong.
0: Ah, siapa tuh?
1: Pak Jorong, Bang Indra udah gabung?
0: Belum. Ada Fatur juga nih yang udah gabung di itu Vio, di TikTok Vio nih.
1: Salam juga buat Fatur. Di mana itu Fatur?
0: Faturnya Abang Fatli di Matur apa gitu. Pokoknya di belakangnya tuh Matur deh.
1: Bukan yang namanya Fatur.
0: Bukan. Oh. Coba Vio cari jimatnya ya, ada nih.
1: Soalnya Fatur kan juga ada itu di Palembayan.
0: Iya, ya itu tuh orangnya.
1: Ah, itu. Oh, bukannya di Matur kan?
0: Fahri, Bang Fahri di Matur, Fahri. Fatur gitu loh.
1: Iya, salam sehat selalu buatnya Bang Fahri, Fatur ya. mana nih aku
0: gemes Fatur. Banget Uni Ira malam ini.
1: Yo, lah satungkuk tati lantang dari sini.
0: Satungkuk tati lantang.
1: Bisa jali, nang kak untuah jali bisa tagak apa.
0: Aduh, WA dulu. Lagi
1: apa lagunya kita malam ini?
0: Lagunya Indonesia 2010-2020.
1: Dari siapa lah? Dari Judika sama Lesti lah.
0: Ah, boleh. Bukan Karena Tak Cinta?
1: Yes. Good.
0: Aduh, emang begitu hubungan kita saat ini, Uni Ira.
1: Cinta sehati mana, Wak, yuk.
0: Tapi Mbak Aleko, Kak Dipangan.
1: Karena tak cinta, tapi karena aku ingin kau bahagia, Vio.
0: Nah, jadi mesti gimana? Itu Mbak Henry Bos titip salam tuh.
1: Ih, salamnya Mbaknya Big Boss.
0: Jangan dibalas. Vio lagi ngambek sama dia, jangan dibalas.
1: Kenapa?
0: Pokoknya Vio ngambek.
1: Ini kecilnya beda 10 tahun. Beda
0: 20. Bang Henry itu kan kelahiran 77 kan? Kalau Vio kan kelahiran 97 nih. Masa dibilangnya cuma beda setahun, 2 tahun?
1: Oh, tahun 77 Bang Hendri itu.
0: Bang Hendri 77 itu, kalau Vio 97.
1: Oh, berarti gak sama Jira itu deh ya.
0: Betul.
1: Kecilnya sama kadang Nira.
0: Nira tahun barat tuh.
1: Tahun 80-an.
0: Ah, Fatur Palembayan juga miss call kesini nih ya.
1: Ya, selamat Fatur tuh. Oh, ternyata dirimu tahun 77 ya, gak ada ngota.
0: Gak ada ngota dia.

0: Henry itu
1: jangan
0: lo langsung bilang gini, jangan tuakan aku.
1: kalau dapat bocoran sih sama sama besar sama diriku umurnya.
0: Enggak ada itu. 77 dia, kelahiran 77. Bentar lagi pensiunnya itu. Gaya aja sesemuda rambut aja udah tinggal 2 lembar itu.
1: Emang Vio hitung rambutnya.
0: Ah, tiap hari ketemu.
1: Salam lah untuk orang yang paling baik.
0: Ada Abram juga deh ya. Ada Abram nih, assalamualaikum katanya. Abram Makassar.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Makassar nih. Malam Abram ini yang monitor di TikTok nih, deket-deket semua nih, dari Toli-Toli, Makassar.
1: Jauh-jauh ya. Itu yang bos itu di mana itu?
0: Kalau Pak Henry bos, Pak Henry bos deket sini aja nih, aurnya aja dia jalan kaki aja nyampe sini langsung tuh.
1: Tinggal buka pintu tuh tiba sampai Vio.
0: Bersin aja nyampe sini loh, tapi dia nggak pernah mau loh nganter Vio sate kayak suruh Vio dinas malam nganter Vio sate.
1: Waduh. Sana lainnya tapi sampai di ikan. Pajai balap.
0: Suai. Kayo yo lai oto banyak, oto tukar tiap bulan.
1: Oto lah. Nggak do kalau po di Vio kan kalau goro tuh juga posting kan ya.
0: Iya bang, ember
1: enggak
0: patang orang korban di kantor
1: Big Boss.
0: Ya kemarin dia orang korban di kantor, dia cuman ikut makan apa aja, makan semangka aja udah
1: ya, di mana kata Mbak Gadang. Mengecek lo kurih langsing
0: padahal Mbak ketiding.
1: Iya, bisa digelinding.
0: Jadi Uni Ira udah ketemu nih sama Om Henry Bos nih.
1: Kalau ketemu langsung belum, tapi kalau ketemu di sosmed udah.
0: Tando orang jual tuh pakai jual. Tando orang jual tuh pakai jual. Gitu. Dia emang
1: dia
0: jualan.
1: Pakai J, kalau enggak pakai J dia tuh tipenya tuh. Salam lah untuk semua yang lagi monitor di TikTok ya, Vio ya.
0: Iya.
1: Salam buat yang tergazi tadi buatnya Mas Nok, buatnya Bang Indra, buatnya Firman.
0: Ini Firman lagi chatting Vio ini langsung.
1: Siapa?
0: Firman ini lagi chatting Vio nih di WA.
1: Ada. Salam buat Firman ya. Salam buatnya Bang A. Salam buatnya Mak Diman. Buatnya Bang Ardi, buatnya Lila. Buatnya Uci yang udah lama gak kedengar juga suaranya. Salam buatnya Diona, salam buatnya Kak Mary, buatnya Dewi Samudra, buatnya Bang Nabo, buatnya Bang Krishna, buatnya semua yang lagi monitor malam hari ini aja lah Vio. Yang mendengarkan suara kita yang terbahana.
0: Ini...
1: Kalau orang Kamba kok mengecek Ayah lu orang Medan
0: gitu suaranya. Ah, kece Bang Henry Bos kayak Uni Ira di mana, ceknya? Mungkin kan jotonya Uni Ira, mungkin enggak tanya Uni Ira di mana?
1: Ah, diriku di hatimu.
0: Ah, di hatimu katanya.
1: Mabuklah Bang Henry.
0: Mabuk nak tu.
1: Enggak laku-laku tu.
0: Uni Ira jan nyo di hati udah Henry lah. Sekalinya aku masuk, sampi. Bukan sampi. Sekalinya masuk enggak bisa keluar ya, doh.
1: Wak bawa apa kunci? Gembok pembuka kunci.
0: Abang Yendri di Kapau juga minta disalamin nih.
1: Selamatnya Bang Yendri di Kapau ya.
0: Hatiku sudah penuh katanya. Ah, banyak daging kurban di dalamnya. Iyalah penuh.
1: Iyalah daging kurban, gajebo sini.
0: Gajebo. Andua.
1: Yo Andua.
0: Alia Rahmadini juga nih, salam buat semuanya katanya.
1: Salam buat Alia. Yang bagelong-gelong apa sih ya?
0: Ah tuh.
1: Yang mengalang-alang
0: tuh. Tunggu. Apa sih?
1: Tanya ke Bang Henry itu tahu ya tuh.
0: Bang Henry apa yang mengalang-alang? Langkitang ya apa?
1: Indah yang tunggu. Itu yang di Jawi kan ada yang mengalang-alang.
0: Oh yang di Jawi Tambun Su tahu. Langsung face respon ya Tambun Su. Cuma emang hobinya kayaknya tuh.
1: Ah itu isi Bang Henry itu Tambun Su Andua Gajebo.
0: Tambun Su Andua Gajebo isi hati Bang Henry.
1: Terus ke sampi itu.
0: Tak umum untuk Uni Ira le doh.
1: Biarlah tidak gitu kualitasinya.
0: Padahal Uni Ira, pada Uni Ira datang untuk memberikan kebahagiaan dan kehancurannya. Kehancuran.
1: Iya batu benar tu. Ya kan Bang Henry itu orang paling baik sedunia katanya kan.
0: Siapa Bang Henry ko?
1: Iya katanya.
0: Aduh. Itu mengapi daun kunyit ya namanya itu.
1: kunyi di kafe ya kunyang.
0: Itu mak.
1: Terus salam-salam buat semuanya aja lah Sio.
0: Adi.
1: Kenapa bisa gabung dia tuh di TikTok, nggak kerja dia tuh?
0: Eh, dia mana ada kerja, dia gajinya gaji buta aja itu.
1: Eh, pam-pam patri lah kadang-kadangnya.
0: Ini dosa apa pahala Hen udah banyak kali nih malam ini karena kita udah kejam banget sama dia malam ini.
1: Enggak lah, kalau Bang Hen yang dengar enggak, kita enggak dosa.
0: Kenapa?
1: Kan Bang Hen juga ikut mancing.
0: Mancing ya, mancing kerusuhan.
1: Iya lah. Kalau enggak dipancing tadi kita enggak mulai.
0: Iya. Kita mah orangnya kalem gitu ya, islami solehah gitu ya.
1: Insyaallah.
0: Fatur apa jawab Fatur nih? Allah tubuh wali gitu ya.
1: Gabung lah Fatur, kamu asyik sifatnya enggak ada terang-terangan.
0: Iya emang sengaja dia ndok-ndoknya suaranya tuh menyanyi baik kok di RRI.
1: Oh, entah kok iyo nyoba atu deh. Lah salah-salah tak sadarnya ya, Fio.
0: Siap.
1: Biasanya buatnya kita berdua aja lah ya.
0: Adil.
1: Yang lain ngontrak dulu ya.
0: Oke.
1: Oke, makasih ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Om Henry jawabnya IDP kiranya lawan bare wa mah kece. Unira Bang Hen bilangnya lawan bare Nira. Baik pendengar, yuk kita ke Noah dulu yuk, separuh aku. Tetap di RRI Pro 1 Bukit Tinggi.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu kali ini lagi ya. Masih bareng Vio juga tentunya. Halo Kak Vio, halo lagi. Pro 1 Bukit Tinggi, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Vio request lagunya Musik Kimia dong. Apakah harus seperti ini? Darinya Firmansyah. Soalnya gak tahu nih buat siapa ya. Oke, Vio coba angkat lagi. Halo, Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Iya, Abang Cut Itamame kah?
1: Jauh sekali kah?
0: Kenapa jauh sekali suaranya?
1: Mana nih udah?
0: Karena terlalu banyak makan daging korban dah.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Udah dong makan daging korbannya besok lagi.
1: Ya, sekarang udah berhenti.
0: Udah berhenti ya, barusan ya?
1: Iya, barusan.
0: Itu tadi masih ada yang itu enggak yang di berkorban enggak tadi? Masih ada yang jawinya dipotong enggak tadi?
1: Ada 1-2 tempat ya.
0: Yang korban perasaan udah ada hari ini.
1: Stadium,
0: kenapa gue?
1: Ya mana tahu.
0: Langsung fitnah aja, Vi. Yo korban perasaan.
1: Bukan fitnah, tapi Vietnam.
0: Vietnam?
1: Iya, bukan fitnah.
0: Apa nih lagu Abang Cut malam ini?
1: Anjing dari Rama Aipama.
0: Gak ada itu, gak ada. Udah tidur dia jam segini.
1: Gak ada, kenapa?
0: 2010-2020.
1: Itu tadi, God Bless itu tahun berapa?
0: Yang mana?
1: God Bless Ahmad Albar itu tahun 88.
0: Itu kan Vio gak?
1: Bisa, Bi.
0: Ramayah Wama itu tua banget loh. Udah tua banget dia tuh. Coba Vio cari Ramayah Wama yang lagunya Ramayah Wama.
1: Kan ada dirilis ulang. Yang terbaru. Nyanyi yang aslinya itu ini. Priadi.
0: Oke, yang paling muda itu tahun 99, Torang Samua Basudara.
1: Torang Samua Basudara. Itu lagu daerah.
0: Nah itu makanya itu ya dia. Aku yang merindukanmu, Ratna, Dinda Bestari, itu doang.
1: Dinda Bestari aja lah.
0: Dinda Bestari 95 itu. Emang gak pengen denger lagu baru?
1: Baru ya banyak kali ya denger. Ya, kalau enggak ya pemimpin bisa aja Dermaga Cinta.
0: Apa?
1: Pemimpin bisa Dermaga Cinta.
0: Itu juga sama itu.
1: Sama.
0: Pemimpin bisa ini juga udah era-era.
1: Dan itu cuma 11-12 ini.
0: Capek gue. Ya. Nih ada 1-2004 pula nih hadiah di antara kita nih. Itu juga udah lewat sebenarnya tuh 2010.
1: Ya dia di antara kita ada banyak kali ya di antara kita Mbak Tia.
0: Duh itu pun masih lewat tuh dari tahunnya 2004. Harusnya kalau di tahun baru ini semangat dong. Orang kalau udah nostalgia baru pusing cari lagunya. Ini dikasih lagu baru malah minta yang nostalgia lagi. Aduh. Kacau ya, ini.
1: Ini aja lah. Itu ya Ruang Rindu.
0: Ah, tuh Santiang. Nah, silakan disalamin buat deretan para mantannya.
1: Pertama, masa mantannya Bang Ardi. Jeruk makan jeruk.
0: Bang Ardi itu kadang-kadang dia suka juga tuh.
1: Iya. Ya kan Bang Ardi itu kan LGBT.
0: Apa tuh?
1: Lelaki gaik bini tiga.
0: Emang ada bininya?
1: Ada.
0: Di mana?
1: Di bawah ketiaknya ada.
0: I don't believe you.
1: Ya untuk Bang Ardi tuh tadi Kaira, Kalila ada. Rahma Sri Bayu dari ya Pak Bumo, Bu Marni, lalu
0: Pak
1: Ibra. Adiman. Sadualah sila. Tio selamat bekas.
0: Jadi
1: cantik terus tetap memahana. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Habis ini Vio masih bakal balik lagi di Rakyat Ruang Rindu. Pendengar, kita ke musik kimia dulu. Yuk, buatnya Firmansyah nih tadi lagunya ya. Apakah harus seperti ini? Ya, tergantung Mbak Firman sih. Bagaimana keputusan hatinya?

seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di Rakyat Ruang Rindu malam hari ini ya. Ada KM di Tanah Datar nih tadi ya. Ruang Rindu saatnya kita saling melepas rindu. Kak Vio request dong. Dari yayangnya KM, si Isyana Sarasvati tetap dalam jiwa katanya. Lagunya buat KM aja, yang lain tutup telinga. Karena KM yang request. Ntar giliran KM yang tutup telinga kalau yang lain request katanya. Posesif banget nih kamu si KM ini. Ada Bang Edri juga di Jakarta nih, boleh request lagu ya. Lagunya pilihan terbaik aja lah, yang penting gak ngantuk karena api pulang kerja katanya. Salam aja buat teman-teman waktu kuliah di ABA, JST Kip, Payakumbu. Dari hanya Bang Edri. Oke, okay, gabung nanti Bang Edri ya. Saya juga Bang Edrinya di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Surpio Dila.
0: Apa kabar Anda?
1: Baik-baik saja. Surpio Dila sedang apa kini ya?
0: Sedang Anda telepon.
1: Siaran. Banyak makan daging, Pio?
0: Belum.
1: Sama, saya nggak ada makan.
0: Masih daging. Makan pecel ayam nih, tapi pesannya ikan nila nih.
1: Waduh, sedap banget.
0: Sedap, apalagi kalau disuapin.
1: Aduh, Pio Mak Diman, suapin Pio.
0: Kenapa harus Mak Diman? Kenapa tidak dirimu langsung?
1: Enggak, Mak Diman kebarusan telepon. Kalau begini nih katanya, apa namanya, WA 2, 3, udah gitu lagu 1, susah kita masuk nih.
0: Enggak ada, WA-nya cuma 1. WA cuma 1, nelfon 1.
1: Nah itu kata Mak Diman, susah masuk dari tadi katanya. Padahal aku rindu banget banget dia sama Pion. Aduh, minta ampun Mak Diman. Diantak Bendi Mak Diman beko.
0: Tadi Mak Diman udah nelfon, tapi masih jam 9 kurang banyak. Gimana Vio mau angkat? Emang Mak Diman mau Vio gantung tak bertali selama bermenit-menit sepanjang itu gitu loh.
1: Mak Diman mau digantung gak bertali. Gak digantung aja juga, dia udah model begitu juga.
0: Iya, padahal dia mau gantung diri itu di pohon toge.
1: Kalau di pohon toge gak apa-apa. Takut kita kan dia naik-naik sutet.
0: Sutet. Di mana Uda Ardi kemarin berkorban?
1: Kalau yang ini sih, kalau korban Jawi di sini ada 30, udah gitu kambing 4.
0: Kalau yang korban perasaannya?
1: Korban perasaan, sekarang udah lebaran nih. Kemarin udah lebaran Idul Fitri, sekarang lebaran Idul Adha. Tapi Pio belum juga bisa dinikahin si Ardi.
0: Udah bisa nih, cuma besok nih.
1: Orang bilang katanya ntar habis lebaran Wardi kita nikah kata Pio. Sampai sekarang belum juga. Tapi Mak Diman sekarang yang mau diterima lagi.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu, ini tadi kata Bang Cut ke si Ardi LGBT.
0: Bukan LGBT.
1: Lelaki. Iya, lelaki gay berbini 7. Kalau saya nggak makan daging, Pio.
0: Tapi?
1: Enggak, saya nggak suka daging. Nggak suka apalagi daging padat-padat itu, ngeri.
0: Sukanya apa?
1: Ada tuh kalau yang berminyak-minyak sebesar-besar ruas jari jempol tuh. Saya suka makannya paling 3 buah ya. Kalau ayam aja saya makannya cuma sayap doang sama leher.
0: Ayam hidup apa ayam mati itu?
1: Kalau ayam hidup, tunggirnya dimut-mut. Nggak ada, saya nggak ada suka daging. Terserah aja kalau yang agak mau. Makanya kemarin kalau ngelihat orang bawa daging, waduh, predator semuanya. Tapi di RRI kan 2, Jawi. Jawi 2 di RRI potong kan?
0: Iya.
1: Nah itu alhamdulillah. Saya mau lagu apa nih, Pio nih?
0: Lagu apa dong?
1: Ini aja deh, lagunya Dewa. Aku milikmu.
0: Masa?
1: Iya.
0: Gak percaya.
1: Lah benar, lagu si Dewa nyanyinya aku milikmu.
0: kirain Uda Ardi milik Vio.
1: Tapi belum udah nikah.
0: Udah GR aja nih Vionya.
1: Iya, tapi kan belum nikah. Ada nih, saya bikin pantun buat Vio nih.
0: Pantun lagi.
1: Iya deh. Jemur batik di atas genteng. Ujung benang di atas papan. pihak Valen aku udah aku putusin.
0: Cakep.
1: Itu karena untuk Pio.
0: Untuk Pio, abis itu nyangkut aja gitu. Untuk iya. Pio, ah, udah.
1: Iya, semuanya untuk Pio. Via Valen aku putusin. Aduh. Gara-gara si Pio kan.
0: Bukan,
1: gitu.
0: Emang Via Valen yang ogahan.
1: Via Valen yang atau apa namanya, yang kerunggu itu tuh apa namanya,
0: apa?
1: Lagunya tuh.
0: Kerunggu-kerunggu.
1: Iya, kerunggu. Kerunggu, apa asian sih lagu si Via Valen, lagu Jawanya itu.
0: Ya, Via salam-salamnya.
1: Aku putusin.
0: Salam-salamnya ada nggak?
1: Untuk cut abang hitam cameh tadi.
0: Hitam apa?
1: Untuk hitam cameh. Biasanya hitam pekat, tapi ini hitam cameh kalau masih. Untuk Nabo, untuk Mak Diman, untuk Lumut, Putra Lumut. Lumut. Lumut dimakan ikan sapu-sapu. Untuk Uci Sawa Paduan, Dewi Samudra. Untuk Lila Pariaman, untuk Milia di Pasaman, untuk Nita di Maninjau, untuk Rahma di Sungai Tarap, untuk Pak Agus, untuk KB Maho, untuk Krishna, kita bungkus rapi semuanya, Pio.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak, Pio.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman yang sabar ya, mamak ganteng, mamak cakep ya. Ya kita ke Isyana Sarasvati dulu nih, buatnya KM tadi ya, yang udah nunggu-nungguin banget nih lagunya, Tetap Dalam Jiwa.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1998, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gagal dia apa itu? Maksudnya gagal pertanyaan gagal barusan apa itu?
1: Yang mana tahu udah jadi sup, jadi rendang, jadi kenangan. Udah jadi apa dia sekarang? Udah dimasakin ayam belum?
0: Oh, kalau kita kemarin kan masak rendang, masak daging.
1: Terus?
0: Ada yang dimasak pakai kuah, ada yang pakai sup, ada yang di marandang.
1: Ada bikin sate nggak?
0: Apanya, Kak?
1: Ada dibikin sate nggak?
0: Sate nggak ada.
1: Nggak ada, aduh. Padahal kalau pas ada, Vio, mau kunjungan ke sana loh, mau sidak.
0: Oh, kapan sukanya disatein sapinya?
1: Ah, boleh.
0: Pokoknya, jadi mati sapinya nggak suka daging ya?
1: Nggak suka daging dia, dia sukanya kecoa.
0: Oh, kayak ayam itu kan daging juga tuh.
1: Ya, ayam hidup bisa dia makan. Kalau ayam mati nggak bisa juga.
0: Ya, dipotong dulu lehernya.
1: Ayam hidup mau dia tuh.
0: Kalau Denny kayak sukanya beberapa macam daging.
1: Apa daging?
0: Beberapa macam daging, pokoknya halal buat agama, jadi makan itu.
1: Tuh, santiang.
0: Mau. Kayak daging-daging hutan itu kan ada tuh, ada landa kan, ada tanggil. Ada tijang juga. Nah, ada pula yang kura-kura itu bening.
1: Itu dimakan juga? Enak.
0: Itu halal itu, Kak.
1: Terus Dani makan juga itu?
0: Iya, kalau ada itu udah paling enak itu.
1: Cacing gimana cacing?
0: Bukan, cacing itu kan nggak boleh sama agama.
1: Belalang?
0: Itu belalang juga kurang, suka tapi kurang.
1: Kurang banyak?
0: Ya, itu kan kata orang kan kalau penyakit kawan kan nggak mau makan belalang. Tapi demi orangnya nggak kawan, cuma aja teraroma aja.
1: Denny kenapa orangnya nggak sawan?
0: Ya kalau bagi orang yang penyakit sawan nggak boleh makan belalang itu, Kak.
1: Oh nggak boleh, kirain justru karena penyakit sawan bisa terbantu sama belalang gitu kirain tadi.
0: Sambil santang tuh. Kalau cerita-cerita daging ini kayak ini memang baru tentang sama pemerintah ini.
1: Kenapa?
0: Kalau daging-daging hutan kan.
1: Kenapa?
0: Pemerintah kan membela daerah hutan ini. Dari hutan sampai hewannya di hutan. Memang sebenarnya nggak boleh bicara hewan-hewan ini di udara. Ntar ditangkap misalnya sama pemerintah kan.
1: Ditangkap habis itu diapain?
0: Ditahan, didenda sekian.
1: Oh, pernah?
0: Itu kan undang-undang ya kan. Hewan hutan kayak kancil, ada kijang kan.
1: Tikus
0: itu asal usulnya dari apa itu, Kak? Siapa orang yang makan tikus?
1: Aduh, kok tanyanya ke sayap, Mas? Saya nggak asli tikus, Mas. Aslinya masih ini aja.
0: Tikus yang dimakan orang yang pakai landanya itu, Kak.
1: Ada Mas No nih, minta disalamin.
0: Ya boleh, salam juga buat Mas No. Kita masuk.
1: Lagunya dulu deh.
0: Tahun berapa ini, Kak?
1: Tahun 2010-2020-an.
0: Karena aku cinta kau aja lah, Kak.
1: Masa iya?
0: Ya dong. Masa iya dong.
1: Ya kasih lah alasan biar aku percaya.
0: Ya kalau Abang Ari tadi apa judulnya, Kak?
1: Siapa?
0: Abang Ari tadi apa judulnya sama lagunya?
1: Si Ari, Afif.
0: Judulnya yang di request Bang Ardi apa, Kak?
1: Oh, Bang Ardi Aku Milikmu.
0: Nah, kalau Denny judulnya Karena Aku Cinta Kau aja, Kak.
1: Emang iya?
0: Ya, mudah-mudahnya iya, Kak ya.
1: Dia lagi denger gak? Dia lagi denger gak?
0: Siapa?
1: Dianya, kaunya ini lagi denger gak?
0: Ya, apa boleh buat?
1: Apa?
0: Enggak boleh buat kalau dia dengar.
1: Dah, salamin buat dianya.

0: Buat papa lah dulu, mengapa buat dianya?
1: Oh, silahkan buat Vionya.
0: Ya, yang pertama sekali ya buat Kak Vio yang lagi bertugas. Dan buat yang di rumah keluarga Kak Vio. Ucapan terima kasih kepada pihak semuanya. Ini juga salam buat Abang Adli tadi. Ya buat Uci di Sawah Paduan. Ini Uci ini udah lama gak masuk-masuk.
1: Iya, doakan aja Ucinya sehat-sehat selalu ya.
0: Iya juga. Mak Diman dari Payakumbu, Ira di Bangana. Di Jakarta, Abang Agus di Solo, Mr. Adi Padang Luar, Putri Panya yang di Baso, Puni ini juga di Padang Luar, Abang Jira di Pekepi Panji sekarang juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Darama juga ke Kak Beri di Jakarta, yang berada di Pasaman, dan juga ke Kak Yulia sama Vera di Bonjol, Kak Yulia di Kapi. Kak Desi sama Abang Putra Romo juga.
1: Yeah.
0: Mak saya pun sama Mak Al, sama Nyak Semanjang juga, ada kayak Ali sama Mudi ya, apa ni dulu pakaiin, ada Long di Cipuair, yang Palala juga, ada Krishna di Terjangkar,
1: Evali
0: pada banyak,
1: sama
0: dia, Amita sama Kak Amita juga, Angkel Gazi,
1: iya, Angkel Gazi di salamin ya.
0: Ya, angkai gaji. Sekarang dia di Perang Panjang ya?
1: Enggak tahu deh.
0: Ya, sekarang dia apa? 2-3-4 nih. Kadang-kadang di Putusan Kar dia di Perang Panjang.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ada Andes juga, Mama Ambo di Palembayan. Buat Abang Andi Mandiangin.
1: Ya.
0: Buat Dila di Periaman, Ibu Marni, Mama Bungo Kopi.
1: Oke.
0: Okay. Dan di Panjangnya juga.
1: Siap.
0: Dan yang enggak tersebut namanya kita kantong plastik aja Kak.
1: Kantong plastik muat enggak tuh?
0: Ya yang belah-belahnya itu kan besar tuh Kak, yang merah putih itu.
1: Itu kantong daging kurban itu.
0: Sekarang enggak boleh ke plastik ya Kak, bungkus sama daun pisang.
1: Ah, daun pisang juga lebih mahal rupanya.
0: Ya, didiang dulu daun pisangnya kak, atau dijemur dulu, kalau nggak patah-patah dia dibungkus kak.
1: Iya, sama kayak hati ya, serapu hati dia.
0: Kalau nggak salah, Bang Andi ini berarti yang ikut kesalahan ini kak. Ya udah masuk kak.
1: Siapa tuh?
0: Bang Andi di mana yang ikut kesalahan ini udah masuk?
1: Belum dong.
0: Nah, kalau nggak masuk di sini, mungkin masih di sini lah nanti kak, di Pro 4.
1: Oh, siap.
0: Ya, dan yang nggak tersebut namanya dibungkus rapi aja ya kak ya.
1: Oke.
0: Seperti yang curiga kan. Tanya kak.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Denny barusan di Pasaman ya. Yuk ah monggo silakan apa lagi nih. Ah beneran nih belum apa juga. Hai assalamualaikum.
2: Hai Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Uni?
2: Cinderella.
1: Cinderella malam-malam boleh.
2: Kok ingat Cinderella?
1: Iya, mungkin karena yang
2: ruang berbagi.
1: Mungkin karena yang lagi siarannya Cinderella.
2: Enggak ingat siang jadinya soalnya dari tadi enggak bisa masuk giliran masuk enggak diangkat tadi sama
1: Kak.
2: Iya kan?
1: Apa? Iya, karena lagi bikin playlist.
2: Dari tadi nggak diangkat. Ini kayaknya dikerjain.
1: Lagi bikin playlist, lagi makan malam, lagi bikin flyer, lagi banyak banget ini tusinya.
2: Lagi jadi banyak kerjaan malam ini katanya.
1: Iya, karena kan tadi itu kemarin libur. Tadi juga nggak masuk seharian.
2: Iya, terus?
1: Terus banyak deh itu jobnya terabaikan.
2: Tadi nggak masuk seharian itu berarti udah masak rendangnya.
1: Ah belum dong.
2: Belum ya.
1: Nggak usah terlalu berharap banyak sama seorang Survio Dila ya. Tunggu mood. Nah, pokoknya mereka sudah view bersihkan, view pisah-pisahkan sesuai dengan habitatnya masing-masing. Jadi yang nggak berguna udah dipisahkan. Nah, yang buat sate, buat dendeng, buat rendang, udah dipisah-pisahin tuh.
2: Berarti udah dipisah-pisah, nanti kalau mau pengen dendeng ini ya, pokoknya udah tentu gitu mana mau
1: dipisah. Yeah. Tunggu moodnya dulu, tunggu juga job-job di rumah itu sepi dulu.
2: Enggak, soalnya kalau masak itu kalau enggak mood itu loh, Kak Pio, enggak enak. Oh.
1: Enggak enak dia.
2: Enggak, ini bisa asal jadi gitu.
1: Iya, nanti kita udah capek-capek masak, enggak ada yang makan, gimana coba?
2: Iya, benar. Jadi tunggu moodnya, mood kita bagus, baru masak gitu.
1: Nah, jadi kalau Ninita kapan moodnya, biar Vio langsung datang habis itu?
2: Kemana?
1: Iya dong.
2: Emangnya Kapio mau ini ke Maninja, soalnya kan jauh nih di ujung, hampir mau Sungai Batang.
1: Enggak apa-apa, nanti Vio ajak Uncle Gazi ke situ. Aduh.
2: Kenapa sih Uncle Gazi terus diinin sama Ninita ini ya?
1: Iya, enggak tahu, kepikiran aja gitu. Udah lagunya dulu deh.
2: Tahu aja ya, kalau sama Uncle Gazi senang dengar suaranya.
1: Masa?
2: Ini tuh senang banget kalau dia ada masuk gitu. Ini senangnya apanya, Kak Bio? Tahu nggak? Dia itu kalau salam tuh pertama ke dua orang tuanya itu kayak apa?
1: Jadi Ninita merasa kayak jadi orang tuanya?
2: Bukan, ini apa tuh ya, dia punya anugerah terindah hidupnya gitu, dia masih punya kedua orang tua gitu kan. Sedangkan Ninita nggak ada kedua orang tua lagi, itu benar-benar enak gitu dia nyalami kedua orang tuanya.
1: Ini mudah-mudahan Uncle Gazinya lagi denger ya, Ninita muji-muji ini ya.
2: Ninita jadi sedih gitu, ya Allah gitu, sedang orang tua aku udah nggak ada tinggal.
1: Jangan bicara orang tua lah, kita juga udah jadi tua nih lama-lama nih kayaknya.
2: Iya gitu, makanya Ninita seneng sama dia gitu, santun benar gitu sama kedua orang tuanya.
1: Lagunya ya, deh, lagunya.
2: Di bawah telapak kaki ibunya ya, semoga diridhoi sama kedua orang tuanya.
1: Amin, kita doain aja Uncle Gazi cepat menikah ya, biar gak digodain lagi sama cewek-cewek semua nih.
2: Digodain sama cewek-cewek cantik di luar sana.
1: Biar gak digodain sama si Vio juga gitu.
2: Iya, ini lagunya ini aja lah, Kak Pio.
1: Apa tuh?
2: Bukan milikku, tapi dunia di hatiku. Ini dari Lenita. Ini apa? Dari Fajar Nur itu? Fajar Nur nggak salah.
1: Bukan milikku apa Fajar Nur? Kalau bukan milikku itu Arfian Dwi.
2: Ya, yang dari Fajar Nur apa itu?
1: Kalau yang Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta.
2: Yang bukan milikku tuh nggak dari Fajar Nur tuh?
1: Bukan milikku, Arfian Dwi itu.
2: Oh, iya. Ya itu aja lah yang bukan milik itu.
1: Kenapa? Dia selalu datang itu ke mimpi-mimpinya.
2: Enggak cuma enak aja lagunya seperti dia. Kalau soal di mimpi-mimpi kan itu orang-orang yang udah masa lalu itu ada juga, tapi enggak sering gitu. Soalnya kita kan enggak ingat dia.
1: Bukan Arfian Dwi, Senja Aku Nada, bukan milikku.
2: Iya itu aja lah, tolong Kak Pio ya.

0: ada di rumah ya, Kak Dia ya.
1: Ya.
0: Kalau tadi ada Bang Denny di pasangan ya, kayaknya numpang aja lah Nisa salamnya sama Bang Denny, kayaknya udah komplit.
1: Pokoknya
0: dengar Pro 1 Bukit Tinggi malam ini disalami ya, Kak Dia ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, salam buat Uda Jul Henry ya.
1: Kenapa spesial Bang Uda Jul Henry itu salamnya?
0: Enggak, suaranya itu gimana gitu, enak gitu. Lagu yang diputarkannya juga enak.
1: Aduh.
0: Ya, sama kayak
1: Bang. Mudah-mudahan udah Zul Henry-nya lagi monitor ya.
0: Iya, semoga sehat selalu. Sama ini enggak lupa juga itu Kak Deddy Putra juga. Pokoknya
1: kenapa semua aja pria-pria dirimu salamin wahai wanita?
0: Tapi spesial emang Bang Jul Henry malam ini ya. Iya itu aja. Kapio, terima kasih banyak waktunya Kapio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita play dulu ya yang siapa tadi? Once. Oke, Vio punya Once ya, karena ku cinta kau. Ini dia.

0: Intermezzo.
1: Cep, Acup, udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cup?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya, Cup ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Pro 1.

0: Iya, di 2254 satu penelpon lagi boleh dong? Boleh. Halo, Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Roh Rindu. Pulang berbagi rindu memberi lagu.
0: Aduh, masih. Saking udah lamanya enggak ingat lagi passwordnya ya.
1: Cuma lupa dikit.
0: Cuma lupa dikit. Apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat. Sesehat apa?
1: Emangnya sehat itu biasanya apa ya? Nanya.
0: Pakai nanya. Ini nomornya kok lain lagi ya? Ini Mbak Lila kan?
1: Kok beda kan ini dari dulu?
0: Oh enggak. Masih. Ini beda sama jimat-jimat yang ada di sini nih.
1: Nomor WA, nomor telepon beda.
0: Oh gitu.
1: Yang telepon ya ini biasa.
0: Yang nafas sama Vios, nafas sama yang lain?
1: Oh beda lagi.
0: Ya, jangan segitunya lah, jahat banget dirimu pada diriku.
1: Oh iya. Iya, karena aku mau nyanyiin ke Vios sebenarnya, lebih jahat lagi.
0: Nah loh. Jadi gimana? Udah bisa kita hempaskan semuanya nih?
1: Enggak, aku nggak ngapa-ngapain aja, orangku kalem kok, aku bilang jahat.
0: Tapi masih break, kalau break itu masih ada harapan itu. Kalau final atau finish, nah, baru tuh udah habis tuh.
1: Nah, gitu ya. Aku digantung.
0: Jangan digantung dong. Ya. Jangan digantung.
1: Oh, enggak gitu. Misalnya berakhir tanpa nyakitin.
0: Jadi maksudnya break ini sebenarnya berhenti pelan-pelan nih.
1: Iya, soalnya kalau langsung, aduh, nyakitin lah. Ini arahnya kemana ya kita ngomongnya? Ya Allah, menggali-gali nih jebakan nih.
0: Jebakan Batman ini.
1: Ya bener, soalnya aku tuh unik atau jahat ini.
0: Emang dirimu memang kejam?
1: Oh enggak, gimana ya? Gak tau sih.
0: Udah berapa coba mungkin korbanmu?
1: Karena terlalu baik gitu ya.
0: Aduh. Sejahat-jahat.
1: Enggak bisa tindak. Kerumahnya di situ.
0: Nah, Kalilaf ya gak pernah sekejam gimana kamu ya? Loh. Aku gak pernah sekejam kamu loh wanita.
1: Aku kejam dari mana? Itu dulu tuh kejamnya tuh apanya? Kejam dari mana dulu?
0: Aku gak pernah WhatsApp sampai sayang-sayangan.
1: Aku juga gak ada kalau
0: masa? Aku dapet screenshotnya.
1: Dari mana? Astagfirullahaladzim.
0: Jangan gitu.
1: Itu gombalan PHP. Aduh please deh.
0: Ayolah, kembalilah ke wanita baik-baik. Wanita baik-baiknya tuh.
1: This final. Ya udah cukup sudah.
0: Cukup sudah. Lagunya dulu deh.
1: Cukup sudah permainan ini ya, cukup sudah permainan ini ya.
0: Jadi udah end nih. Udah finish nih, udah end nih.
1: We are just friend no more.
0: Nah, itu dong bilang gitu dong. Kayaknya kita udahan deh, enggak ada lagi bisa-bisa nih. Kasihan gitu.
1: Enggak ada satupun, intinya gitu no one ya. Enggak ada satupun. Enggak bisa.
0: No one no else gitu. Enggak ada satupun, enggak ada yang lainnya.
1: Aduh.
0: Kan dirimu itu aja masih ngambang loh.
1: On air. Enggak ada komunikasi.
0: Oke, lagunya apa wanita? Wanita cantik.
1: Cinta yang lain aja deh.
0: Cinta yang lain. Masih banyak lagi nih stok kayaknya tersimpan nih.
1: Dalam salam ya buat yang miss call nih, udah nyampe nih banget di sini.
0: Elemen ya?
1: Oke. Bukan ungu matrice. Lu punya cinta lain yang kayak gimana ya, aku lupa gitu. Ya gitulah pokoknya.
0: Gitulah ya.
1: Yang tadi bisa untuk kuping tuh ya.
0: Cinta yang lain. Oh yang Krisya sama Pasha ini. Oke.
1: Aduh nyakitin sih. Cuma kenyataannya gak bisa.
0: Langsung speechless ya.
1: Iya, gak bisa lah pokoknya. Semua just friend
0: yang ya kalau just friend bilang just friend, jangan
1: dari awal enggak ada cuma
0: sama iya, Vio dirimu iya, bilang just friend di belakang Vio kamu bilang baik kerjanya ya sayang gitu.
1: Kalau yang lain dengar beneran lagi.
0: Aduh, jangan sekejam itu.
1: Enggak. Itu ada drama ya. Enggak itu. Iya maaf.
0: Ini kayaknya perlu nih Vio angkat di sandiwara nih next nih.
1: Iya benar. Iya, apa istilahnya? Aduh, nggak bisa diceritakan juga. Iya.
0: Sekali Anda bercerita, dua ide langsung muncul di otakku ini.
1: Nggak apa-apa, anggap aja ini inspirasi buat kopi. Inilah realitanya. Banget, ketetesannya jahat loh, kejam mempermainkan, astagfirullah.
0: Kata siapa? Kata siapa?
1: Iya, kata Pak Vio kali ya, itu orang yang iya gitu. Nah, aku udah coba mencari yang gimana ya, pokoknya ini dia enggak unggus.
0: Halo?
1: Halo? Ya, intinya gini, kalau udah cepet gitu, ya susah buat melepaskan diri, ya udah makanya lebih baik gak usah. Iya, itulah risiko.
0: Salamnya deh, udah jam 2.3 nih.
1: Oh iya, buat semuanya aja deh. Ya, buat semuanya aja. Buat Kavi aja deh, aku spesialkan.
0: Kalau lagunya buat siapa spesialnya tuh?
1: Buat semuanya juga. Ya, buat diri sendiri.
0: Buat diri sendiri, siap.
1: Ya, yang request diri sendiri, ya buat diri sendiri juga.
0: Oke, siap.
1: Iya, yang katanya jahat ini.
0: Ada Mas No nih, Miss Call nih. Ya.
1: Halo Mas No.
0: Iya.
1: Jarang gabung, dari penghujung loh. Jadi buat semuanya aja deh. Gak bisa disebutin, ya karena udah waktunya berakhir. Jadi
0: Oke.
1: Oke, sampai jumpa lagi Kak Fia, semoga sehat selalu dari
0: Siap.
1: Jangan lupa hot issue ya.
0: Jangan lupa hot issue. Balas terus chattinganku di sini.
1: Iya, Allah. Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gak berasa pendengar udah pukul 23 malam hari ini ya. Makasih banyak nih buatnya Afif Kurniawan. Buat Uncle Gazi juga ada Shiva, ada Ira, Firman Syah, Abang Cut tadi ya. Ada KM, ada Uda Ardi, ada Abang Denny, Uninita. Sama ada Kak Natasha Lila barusan. Makasih banyak yang udah bergabung di RRI Pro 1 Bukit Tinggi di Rakyat Ruang Rindu malam hari ini ya. Besok nanti kali lagi di jam yang sama, Vio pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dan lagunya Kak Lila Vio puterin setelah lagu Cinta Tanah Air. Boleh dong kan? Boleh dong ya. Tetap di RRI Pro 1 pendengar. Dan nanti Kak juga berikan informasi yang Vio hadirkan saat lagi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

dari si bumi lo cantik gemoy ya, Amanda Manopo, Tanpa Batas Waktu. Tapi ini dia bikin lagu ini bukan pas lagi hamil ya, nikah aja belum waktu itu ya. Tapi sekarang udah lagi hamil gede banget tuh. Dan konten terbarunya itu lagi itu ya, memperlihatkan kamar calon si baby gitu ya. Oke. Ini ada satu informasi nih pendengar. Ini kayaknya lebih ke entertain apa ke kriminal nih. Coba ya. Ini Sinta Moiwen, biasa dikenal dengan Mama Sinta, tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, melaporkan ketua LBH Merauke berinisial JTW ke Polda Metro Jaya. Mama Sinta membuat laporan lantaran merasa kecewa dilibatkan dalam film Pesta Babi. Nah, jadi mereka memutar film Pesta Babi itu di mana-mana, dan merasa sakit hati dan kecewa tanpa izinnya gitu, tanpa pembicaraan, dan itu penjahat katanya. Keterang Mama Sinta di tadi ya, di 29 Mei ke wartawan tentunya. Jadi dia punya wajah di mana-mana, di tempat pemutaran film gitu, dan itu tanpa izin. Oke. Dan Mama Sinta juga baru mengetahui hal itu saat diajak salah seorang pria yang disebutnya Bang Tigor menyaksikan film Pesta Babi. Lantas melihat dirinya ada di film itu. Ia mengaku tak pernah diminta izin untuk ditampilkan di dalam film itu gitu. Dan dia juga mengaku sama sekali tidak mengetahui akan dilibatkan dalam filmnya, dan bahkan merasa kaget ketika tahu ada dia dalam film itu. Dan merasa dibohongi, Mama Sinta ingin agar film Pesta Babi dihentikan. Mulai dari hari ini dihentikan, seandainya ada yang putar lagi, tolong proses orang itu katanya. Sementara pihak penggarap film, Dendi Laksono, sempat menyampaikan dalam postingan Instagram pribadinya mengenai munculnya penolakan dari pihak Mama Sinta. Dendi menyebut, sama sekali tak mengetahui yang terjadi kepada Mama Sinta, hingga muncul mempermasalahkan film yang telah dibuatnya. Gitu ya. Waduh. Dan penasehat hukum Mama Sinta, Hamo Nangan Daule, menjelaskan nih, laporan kliennya sudah diterima Polda Metro Jaya. Dan ini dengan sangkaan pasal 65 junto 67 tentang perlindungan data pribadi. Mendengar. Kita tunggu ya hasil akhirnya seperti apa.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kan buat semua yang sudah dipertemukan sama jodohnya itu bisa menua berdua selamanya. Ibarat kata Abang Ivan Seventeen tadi, asik. Oke. Nah, pendengar, ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan nih kalau pemerintah ini akan kembali melakukan penghematan anggaran makan bergizi gratis hingga 67 triliun rupiah. Ini disampaikannya dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Selasa lalu. Dana ini merupakan dana cadangan di bagian anggaran bendahara umum negara. Menurutnya, realisasi anggaran MBG telah mencapai 75 triliun atau 22,4% dari total keseluruhan kebutuhan anggaran. Nah, sesuai dengan arahan Presiden, efisiensi MBG telah dilakukan dan sementara ini mencapai 268 triliun. Anggaran ini dipangkas dari semula 335 triliun rupiah yang semuanya ditetapkan tahun ini. Nah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang juga menyatakan nih, pembangkasan ini akan berdampak pada bagian pengadaan kantor pusat. Jadi selain pengadaan yang dikurangi, itu adalah perjalanan dinas, acara-acara di hotel yang pasti hanya operasional gitu ya, yang tinggal gaji karena

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar ini media sosial belakangan ini dihebohkan dengan lagu My Little Bolu Ketan yang diperbincangkan oleh warganet. Nah, lagu ini ditujukan untuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia sekaligus Ketum Partai Golkar. Dalam unggahan viral di Instagram hingga TikTok, lagu ini menyertakan liriknya ya, MBG, Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis, buah lil, tambah ganteng aja, My Little Bolu Ketan. Itu ya petikan salah satu lirik lagu yang diviralkan oleh warganet. Nah, adapun lirik dari lagu itu akumulasi dari komentar netizen di media sosial yang kemudian dirangkai menjadi sebuah lagu. Nah, Muhammad Sarmuji buka suara nih soal lagu ini Mas Bahlil Ganteng oleh MBG ini. Dia mengaku gak masalah dengan viralnya lagu itu. Dia menyatakan kalau lagu yang ditujukan ke Ketumnya itu cukup menghibur gitu ya. Lagunya sendiri cukup cute dan menghibur. Ya bagi kami kalau rakyat senang ya Golkar juga senang katanya. Gak masalah kalau orang lain happy, kita happy katanya. Dan Sarmuji juga menilai lagu tentang Bahlil sebagai kreativitas warganet. Ia menyatakan masyarakat menghargai kinerja Bahlil dalam mengamankan stok BBM di tengah kondisi ketidakpastian energi global ya. Dan Sarmuji juga menyatakan sebenarnya masih banyak tuh kinerja Ketumnya yang tidak terpublikasikan. Ia lantas menyinggung soal capaian lifting hingga sumur minyak rakyat. Pendengar, wah, wah, wah.

kamu, Hari Kebangkitan Nasional 2024 mengandung makna dan nilai yang mendalam. Hal ini tergambar dari tiga elemen yang ada pada logonya, yang melambangkan semangat dan kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia Emas. Representasi angka 116 melambangkan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116 tahun. Gerakan Satelit Satria 1 menggambarkan kesiapan bangsa Indonesia untuk meluncur menuju Indonesia Emas. Selanjutnya, lambang Satelit Satria 1 mulai mengorbit bumi, menggambarkan Indonesia yang siap bersaing dan memberikan pengaruh positif bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Aduh, sweet sekali malam-malam denger lagunya Al-Ghazali featuring Chelsea kesayangan. Satu lagi informasi singkat boleh Fisher ya sebelum kita hadirkan sebelum kita tuntaskan rakyat lagu pilihannya. Ini seekor kerbau albino seberat 700 kg di Bangladesh yang dijuluki Donald Trump karena jambul rambut pirang kemerahannya menjuntai. Selamat tak jadi disembelih setelah viral ya. Kerbau ini semula dijawabkan untuk disembelih sebagai bagian dari perayaan Idul Adha pada hari Kamis. Nah, jadi kerbau yang dijuluki Donald Trump karena rambut pirangnya ini terhindar dari penyembelihan usai viral, ia dirawat di kebun binatang nasional. Diketahui Bangladesh yang merupakan negara mayoritas muslim di Asia Selatan dengan 170 juta penduduk mereka Idul Adha hari raya kurbannya ya. Dan sejatinya kerbau 700 kilo itu telah dijawabkan untuk disembelih, tapi beberapa jam sebelum hewan disembelih, pemerintah turun tangan untuk menyelamatkannya yang telah menjadi sensasi daring. Kurator Kebun Binatang Nasional Atikur Rahman menyatakan hewan itu akan dirawat dengan baik. Sementara kerumunan orang di Bangladesh yang berbondong-bondong mengambil foto kerbau itu ya. Dan mantan pemilik kerbau Ziauddin Rida menyatakan saudaranya menamainya Trump karena bulunya yang luar biasa gitu. Tapi polisi telah bertindak ya setelah pemerintah memerintahkan agar kerbau itu diselamatkan. Dan lebih dari 12 juta hewan ternak termasuk kambing, domba, sapi, dan kerbau diperkirakan akan disembelih di Hari Raya Idul Adha di Bangladesh ini pendengar. Terus gantinya gimana tuh? Kan gede banget gitu ya. Well, Our Mother dengan Awas Jatuh Cinta jadi lagu terakhir kita untuk malam hari ini di rangkaian lagu dan informasi. Oke? Okay?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kebersihan hati selalu menjadi prioritas utama kita dalam menjalankan sisa hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita periksa kembali kondisi batin kita dari berbagai penyakit dunia yang sering mengintai. Iri, dengki, dan sombong adalah racun yang bisa merusak amal ibadah yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah. Penyakit hati tersebut hanya akan membuat hidup kita terasa berat dan selalu merasa tidak puas dengan keadaan. Malam ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk membersihkan diri melalui air wudhu dan zikir. Biarkan hati kita menjadi putih bersih kembali, sehingga siap menyambut cahaya pagi yang penuh dengan rahmat ilahi. Rasa iri hanya muncul ketika kita lupa menghargai nikmat yang ada pada diri kita sendiri dan fokus pada orang lain. Padahal, setiap manusia memiliki ujian dan keberuntungannya masing-masing yang tidak akan pernah tertukar satu sama lain. Gantilah rasa iri dengan doa kebaikan agar orang lain semakin berkah dan kita pun ikut mendapatkan berkahnya. Hati yang bersih dari dendam dan kebencian akan membuat kualitas tidur kita menjadi jauh lebih baik. Ingatlah bahwa kecantikan wajah akan memudar seiringnya waktu, namun kecantikan hati akan tetap abadi hingga ke akhirat nanti. Orang yang memiliki hati yang tenang akan selalu memancarkan energi positif yang disukai oleh semua orang di sekitarnya. Jangan biarkan godaan duniawi membuat kita menjadi pribadi yang egois dan lupa akan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Mari kita jadikan momen sebelum tidur ini sebagai ritual penyucian jiwa dari segala pengaruh buruk lingkungan sekitar. Kita berhak mendapatkan tidur yang nyenyak tanpa harus dibayangi oleh rasa benci kepada siapapun di dunia ini. Allah sangat menyukai hambanya yang selalu berusaha menjaga kesucian hati dari segala bentuk kotoran batin yang berusak. Jadikan zikir sebagai penghancur kerak-kerak kesombongan yang mungkin tanpa sadar mulai tumbuh dalam lubuk hati kita. Dengan hati yang jernih, kita akan lebih mudah menerima nasihat dan melihat kebenaran dalam setiap peristiwa kehidupan. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu yang mengajak pada keburukan dan kerugian. Semoga malam ini menjadi titik balik bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan penuh kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari penyakit hati yang bisa menghalangi masuknya rahmat dan hidayahnya yang luas. Tidurlah dalam penjagaannya, agar jiwa kita tetap dalam kondisi fitrah saat terbangun dari tidur yang sangat lelap. Biarkan setiap hembusan nafas menjadi pembersih bagi sisa-sisa amarah yang mungkin masih tersisa di dalam dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Surfyodila, inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini di edisi Sabtu 30 Mei tahun 2026. Selamat pagi dan Merdeka!

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali pagi ini kembali saya Irvi Anissa temani ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Bukit Tinggi pagi ini. Mengawali kebersamaan kita bersama satu lagu bernuansa Islami, kali ini kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah pengajian Al-Quran dari Fahri Zafran Irfandi, pesantren Mu'alimin, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 25. Masihkan Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan. tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 97,2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara mutiara pagi di RRI Bukit Tinggi. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Pro RI Bukit Tinggi yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, dalam acara Mutiara Pagi, izinkan kami menyampaikan tausiah tentang tentramkan jiwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu cara Allah memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya, terutama kebahagiaan batin, yaitu melalui peningkatan kualitas iman dan takwa. Sementara itu, di antara sarana untuk meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan adalah berzikir kepada Allah. Karena itulah, pada bulan suci Ramadan ini, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah zikir. Standar zikir yang diharapkan adalah tidak hanya sekadar gerakan lisan, namun memiliki bekas dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan zikir yang banyak diharapkan mampu menghadirkan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Karena itu, semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin banyak pula zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah kalian ketahui bahwa hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman itu dibahagiakan oleh Allah dengan banyak berzikir kepadanya. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati Allah, zikir kepada Allah juga menjadi alat hamba yang beriman untuk menghapus dosa-dosanya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wazakirin Allah katsiran wazakiri wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima.
Allah mempersiapkan pengampunan dosa dan ganjaran yang mulia bagi kaum muslimin dan muslimat yang berzikir. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Sebagaimana zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sarana untuk menerangi pikiran dan mental guna mencapai taraf kesadaran ketuhanan yang maha tinggi. Lebih jauh lagi, zikir juga akan membawa ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan hidup sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan berzikir maka hati akan menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Begitupun dengan berzikir dapat membangkitkan selera ibadah serta menuju akhlak yang mulia. Karena zikir selain merupakan pekerjaan hati dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dan dalam semua kondisi, namun juga merupakan kerja lisan, ucapan, kerja akli, yaitu menangkap bahasa Allah di balik setiap gerakan alam, dan kerja jasadi dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Para pemirsa Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Baik zikir yang dilakukan secara formal atau non-formal, di masjid, di musala, di rumah, di kantor, atau di jalanan sekalipun. Sebagaimana firman Allah, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalam pada waktu pagi dan petang. Dan bisa juga dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dengan berzikir berarti mengundang rahmat Allah dan doa para malaikat. Dengan banyak berzikir kepada Allah, maka sesuai janji Allah, Dia akan menyelamatkan umat dari semua bentuk kezaliman, kegelapan dan kemaksiatan. Dan dengan berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan selalu bersama orang-orang yang berzikir. Dan dengan demikian, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan selalu tercurahkan kepadanya. Sementara itu, bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan berharga bagi setiap Muslim untuk meningkatkan volume zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan dalam mutiara pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Disudahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.

0: Saudara pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akhiri dulu langkah lagu Islami kita di pagi hari ini, karena kami akan kembali sesaat lagi dengan berbagai informasi terupdate dan setelah kami rangkum dalam buletin berita daerah pagi. Untuk kita pastikan Anda tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: 97,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkait dengan kegiatan ini, kenapa ini dilakukan. Kami hanya mengingatkan saja ya, bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara total.
1: Lokasi sudah bebas diserahkan oleh masyarakat di sini, bebas tanpa ganti rugi, dan juga untuk jembatan itu nanti sudah bebas juga.
2: Selamat pagi pendengar, inilah serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini, diantaranya. Kakanwil Ditjen Pasumber pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Pemerintah Tanah Datar komit akses penghubung antar kabupaten yang putus total akibat banjir akan segera dipulihkan. Di akhir berita, kami sampaikan komentar. Selengkapnya pagi ini dibacakan oleh Irvi Anissa. Pendengar, Kakanwil Ditjen Pasumber pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Berikut laporan selengkapnya, Nofri.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, memimpin langsung razia blok hunian di rutan kelas 2B Padang Panjang pada minggu malam. Kunrat Kasmiri menyampaikan kegiatan razia tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan dan lapas. Dirinya menilai peredaran barang terlarang menjadi salah satu ancaman utama yang harus dicegah sejak dini. Kunrat Kasmiri juga menjelaskan, razia dilakukan untuk meminimalisir potensi kasus penipuan yang kerap terjadi di dalam rutan dan lapas. Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara berkala agar situasi tetap aman dan kondusif.
0: Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan razia. Nah, ini adalah dalam rangka instruksi dari Pak Ditjen ya, terkait dengan kegiatan ini, kenapa ini dilakukan. Kami hanya mengingatkan saja ya, bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara total.
3: Kunrat Kasmiri menegaskan, petugas harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Dirinya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran di dalam rutan. Ia menambahkan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban. Menurutnya, keterlibatan seluruh petugas sangat penting agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai. Kunrat Kasmiri menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerjasama antara jajaran pemasyarakatan, aparat keamanan, dan pihak terkait. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat sistem pemasyarakatan di Sumatera Barat, khususnya di rutan Padang Panjang. Nofri melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersiap mengambil langkah tegas terkait salah satu aset negara yang selama ini diterabaikan, Pasar Bantu. Penertiban berupa pemagaran area pasar tersebut direncanakan mulai dilakukan pada pekan ini. Wali Kota Ramlan Nur Matias mengatakan pemerintah daerah tidak akan hanya melakukan pemagaran, tetapi juga telah mengutus sejumlah staf untuk berdialog dengan perwakilan PT Citycon yang merupakan pihak ketiga untuk menyelesaikan polemik pengelolaan Pasar Bantu. Ramlan Nur Matias menjelaskan pengambil alihan aset tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan piutang yang terjadi pada masa lalu.

0: Pemerintah Tanah Datar komit akses penghubung antar kabupaten yang putus total akibat banjir akan segera dipulihkan melalui pembangunan jembatan darurat Beli. Berikut laporan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau kondisi jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintobuo yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor. Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan segera membangun jembatan darurat berupa jembatan Braille sepanjang 23 meter untuk memulihkan akses transportasi masyarakat yang terputus. Bupati menjelaskan bahwa jalur itu merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Sinjunjo, dan Gubernur Sumatera Barat telah mengalokasikan dana TKD untuk membangun jembatan permanen di lokasi yang sama. Akibat kerusakan yang parah, jembatan Titian Putih ditutup bagi semua kendaraan sehingga arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif Pasar Tigu Jangko, Kota Panjang, Kumani. Bupati mengimbau masyarakat untuk bersabar karena pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
2: Jadi masyarakat harap sabar, ya, kita pemerintah berkoordinasi pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Ini sudah laporkan terus, dan sekarang kami sedang menunggu perjalanan jembatan Beli untuk menuju ke lokasi ini. Lokasi sudah bebas, diserahkan oleh masyarakat di sini, bebas tanpa ganti rugi, dan juga untuk jembatan itu nanti sudah bebas juga. Ini adalah hambatan untuk lahan di sini, sehingga kita menunggu pembangunan dipercepat. Terima kasih. Mohon doa masyarakat Tanah Datar semuanya, dan pengguna jalan setangkai Sinjunjung ini.
1: Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada warga setempat yang secara sukarela menyerahkan lahan mereka tanpa meminta ganti rugi demi kelancaran pembangunan jembatan darurat maupun permanen. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Raga melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi, jembatan, drainase, dan lainnya yang terdampak bencana melanda daerah itu sebesar Rp120 miliar rupiah pada 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Agam Ofrizon mengatakan, Rp120 miliar rupiah ini berasal dari dana transfer ke rekening daerah atau TKD pemerintah pusat ke Agam. Dana Rp120 miliar rupiah ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Agam. Ofrizon menambahkan dana ini digunakan untuk peningkatan jaringan irigasi permukaan berupa pembangunan dan rehabilitasi irigasi sebanyak 23 unit. Lalu kegiatan rekonstruksi jalan sebanyak 22 ruas, pembangunan jembatan 19 unit yang terdiri dari jembatan gantung, beli dan komposit, dan pembangunan sistem pengelolaan air minum atau SPAM perpipaan di 8 lokasi. Mendengar Kabupaten Pesisir Selatan resmi jadi tuan rumah cabur catur Porprov Sumber 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Ketua Pengurus Daerah Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pengda Percasi Sumatera Barat Saiful Bahri SPMM menyampaikan dari dua calon tuan rumah cabang olahraga catur pada Proprov ke-16 Sumatera Barat 2026 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya di dalam pelaksanaan Musda Percasi Sumatera Barat menyepakati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Pelaksanaan cabang olahraga catur pada Proprov ke-16 Sumatera Barat dimulai pada tanggal 2 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 48 cabang olahraga cabur lainnya. Saiful Bahri yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan kesiapan anggaran menjadi salah satu syarat utama bagi daerah yang ingin menjadi tuan rumah cabang olahraga pada Proprov Sumatera Barat 2026. Dirinya menambahkan pada cabang olahraga catur sekitar 30% atletnya merupakan atlet senior. Namun demikian dalam dunia catur usia tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi dan menjadi master catur. Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah atlet senior berprestasi seperti Yusra dan Ruby Tamono hingga kini masih diperhitungkan di dunia catur.
4: Sepakati dua calon tuan rumah Mentawai dan Pesisir Selatan. Setelah dirembukkan secara musyawarah, kita tunjuk Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Kita tetapkan teknisnya, TBH-nya. Itu memang syarat, salah satu syaratnya jadi tuan rumah. Menyiapkan di perubahan nanti anggaran gitu. Mereka sebagai tuan rumah tidak dibebankan dengan transportasi lagi kan, dia cuma sebagai pelaksana aja lagi. Tapi kalau Mentawai kita harus ada transportasi. Mentawai bersedia katanya. Tapi teman-teman kemarin sudah menetapkan bahwa secara bersama aklamasi bahwa memang Pesisir Selatan dia tanya tuan rumah. Jadi kita dicatur malah 30% yang senior, 70%-nya junior. Tidak dipermasalahkan, sudah perembukan karena kita ingin ada atlet yang baru yang memang melejit di nasional nantinya. Kita akan menciptakan itu. Dan beberapa daerah sudah punya semacam PPLP-nya di dalam bidang catur. Seperti di Sijunjung, di Saulunto, mereka sudah punya integrasi dengan sekolah untuk membina anak muda itu.
5: Potensi kita di nasional gimana Pak untuk catur Pak Sumatera Barat?
4: Kemarin kita memang punya master nasional 2 orang, Ruby Tamono, kemudian juga ada Yusra, ada lain-lain. Cuman mereka kan dari sisi umur kan sudah senior. Generasi muda kita sudah ada. Beberapa catur junior kita kemarin itu sudah kita coba try out di Sulbar waktu itu ya. Dan hasilnya lumayan. Mereka dapat beberapa poin di kejuaraan itu. Dia sisinya ke poin. 7 kali bertanding, dia bisa dapat 5 poin. Jadi hampir dia masuk ke 5 besar itu. Penciptaan itu pasti, karena di catur tidak memandang umur untuk jadi master itu. Kalau dia sering bermain, sering menjuarai, itu dapat elo ratingnya. Elo ratingnya akan meningkat. Karena dia poin-poin seperti itu, kayak elo rating. Jadi misal dia kejuaraannya, kejuaraan nasional, dia dapat poin seperti ini. Nah, terus meningkat kalau dia sering.
3: Untuk meningkatkan prestasi atlet, Pengda Percasi Sumatera Barat terus berupaya menciptakan pecatur per level Master Percasi, MP Master Nasional, MN hingga bergelar AMI. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenimar Beta melaporkan.
0: Saudara pendengar, penunjukan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah bersama dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 adalah momentum dalam membangkitkan kembali pengembangan potensi daerah selama perhelatan ajang olahraga prestisius di ranah Minang. Hal itu menjadi sorotan komentar RRI pagi ini. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
6: Saudara pendengar, Kabupaten Pesisir Selatan secara resmi telah ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah bersama untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026, khususnya untuk cabang olahraga catur. Keputusan strategis ini disahkan dalam rapat koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumatera Barat pada Mei 2026, di mana keputusan ini menjadwalkan pergelaran ajang olahraga terbesar tingkat provinsi ini akan dilaksanakan pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Tentunya, penunjukan ini menjadi peluang emas bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempromosikan kekayaan alamnya. Rencananya, pertandingan cabur catur akan dipusatkan di Painan Convention Center atau PCC. Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan destinasi wisata unggulan seperti Pantai Carocok Painan. Sejatinya, konsep sport tourism ini diproyeksikan mampu mendongkrak ekonomi lokal melalui sektor perhotelan, UMKM, dan pariwisata. Seiring datangnya ratusan atlet, ofisial, dan pecinta catur dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Tentu hal ini bukan perkara yang mudah bagi KONI Pesisir Selatan, bagi pemerintah daerah yang perlu membuktikan keseriusannya dalam mempersiapkan diri menghadapi ajang tersebut. Hasil peninjauan tim survei menunjukkan bahwa fasilitas gedung dan akomodasi di Painan telah memenuhi standar kelayakan untuk menggelar turnamen tingkat provinsi sekelas Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Pemantauan berkala terhadap penginapan dan sarana pendukung haruslah terus dimatangkan untuk menjamin kenyamanan para pecatur yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Selain itu, secara luas penunjukan ini membawa atmosfer positif bagi komunitas catur nasional di berbagai daerah, mengingat Porprov Sumatera Barat sempat vakum selama 8 tahun lamanya. Sehingga, momentum Oktober 2026 mendatang akan menjadi panggung dahsyat bagi para pecatur muda potensial untuk menunjukkan taringnya. Di mana turnamen ini akan menjadi wadah seleksi penting menuju ajang yang lebih tinggi seperti Prapon dan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Tentunya, dengan penunjukan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi tuan rumah cabur catur dalam ajang Porprov Sumatera Barat tahun 2026, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menegaskan dukungan penuhnya dan memandang ajang ini adalah sebagai pertaruhan harga diri daerah. Sehingga pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas antar daerah dalam mensukseskan gelaran olahraga multi-event ini adalah sebuah keharusan yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan sistem tuan rumah bersama, setidaknya beban pembiayaan menjadi lebih efisien karena dibagi antara provinsi dan kabupaten. Selain itu, menjadi tuan rumah cabang olahraga catur juga menjadi keuntungan psikologis bagi atlet lokal di pesisir selatan untuk menjadi motivasi dalam menyumbangkan medali emas. Dan demi mensukseskan targetnya, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan, agar menembus posisi 5 besar klasemen akhir dalam ajang Porprov ke-16 Sumatera Barat. Saudara, demikian komentar.

Dengan sebelum kami akhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Kakan Wil di Jenpa Sumber pimpin razia sekaligus berikan penguatan tupoksi pemasyarakat dan di urutan kelas 2B Padang. Pemerintah Tanah Datar komit akses penghubung antar kabupaten yang putus total akibat banjir akan segera dipulihkan. Sekian berita daerah pagi ini, Sabtu 30 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 dalam berita daerah berbahasa Minang. Terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Di balik sejuknya udara perbukitan dan rimbunnya pepohonan di Taman Panorama Bukit Tinggi, tersimpan sebuah jejak sejarah yang sunyi namun penuh makna, Goa Jepang. Goa ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lorong-lorong panjang di dalamnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Dengan panjang mencapai ratusan meter, goa ini memiliki banyak ruang yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan militer. Namun hari ini, suasananya justru menghadirkan ketenangan yang berbeda. Dikelilingi oleh keindahan alam khas Minangkabau, kawasan ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah dan pesona alam. Dari atas, pengunjung dapat menikmati panorama hijau yang memanjakan mata, termasuk lembah indah Ngaresianok yang membentang megah. Inilah salah satu wajah ranah Minang, tempat di mana sejarah dan alam berjalan berdampingan, menciptakan pengalaman yang tak hanya indah, tetapi juga bermakna.

Dengarkan suara tadi, suara mesin kasir di warung Bu Siti, suara bungkus keripik dibuka di pasar, suara tukang jahit yang lembur karena banyak orderan. Itu suara UMKM, suara 64 juta tangan hebat yang menghidupkan ekonomi Indonesia setiap hari. Astacita ketiga Presiden Prabowo jelas meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Karena UMKM bukan usaha kecil, UMKM itu tulang punggung bangsa. Dari desa sampai kota, dari rendang sampai rajutan, mereka buka lapangan kerja buat tetangga kita. Tugas kita adalah bangga beli produk lokal. Beli langsung ke warung atau toko tetangga, promosikan usaha teman di status kita. Kalau UMKM kuat, Indonesia tidak gampang goyang. Jika UMKM naik kelas, keluarga sejahtera. UMKM Indonesia, dari kita, untuk kita, sampai dunia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat mendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral, tentunya bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.